0: Tidak terasa sudah di jam 8 ya teman Pro 2.
1: Berasa.
0: Enggak. Oke gitu.
1: Kita kan team.
0: Buat teman-teman yang mau gabungan bisa lewat WhatsApp, Instagram ataupun RRI digital. Udah
1: ada yang gabung. Aku tebak nih pasti. Halo, selamat pagi. Paten kali ini memang. Gimana? Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Dengan apa siapa di mana?
1: Baik dong. Bisa-bisanya Mayu dia nanya. Dengan siapa di mana? Kasih tahu.
0: Siapa tahu bagi ada teman Pro 2 yang belum kenalan. Ya kan Mayu?
2: Iya, betul.
1: Yeah. Mayu gimana? LBS panas nih. Ini di sini panas sekali loh.
2: Kenapa kita bebas kutai kan nih?
1: Enggak juga sih, aku lagi terlalu sering ketemu sama orang kutai jadi kayak keikut deh kayaknya.
2: Tidak, kayaknya lama-lama kelamaan ini pindah ke perempat ini.
1: Nah, mungkin
2: kayak
1: ya.
2: Kayak ini kan, kayak si siapa dulu tuh Reza kan pindah ke situ.
1: Iya, benar. Gimana Wahyu? Ini lagi sibuk apa ini today?
2: Lagi panas di LBS dan. Ini lagi mau aktivitas bersih-bersihin potong-potongin rumput lah.
1: Widih, rajin banget.
2: Bersihin biasa lah.
1: Sudah sarapan belum?
2: Belum.
1: Kok sarapan belum sih? Dulu dong, Kak. Kok kamu enggak sarapan sih, Wahyu? Kamu ini ya intermittent fasting ya?
0: Brunch mungkin brunch nanti ya.
2: Iya, salah satunya diet juga sih.
1: Widih.
0: Bukan cuma Kak Sulis ya teman Pro 2 yang diet.
2: Iya. Soalnya kalau ketemu sama keluarga pas lebaran itu ada dua yang ditanyakan.
1: Apa tuh yang pertama?
2: Kapan kawin? Terus yang kedua, kok kamu gemukan ya? Gitu.
1: Terus jadi, pasti bingung banget jawabnya gak sih? Kayak aduh iya, males banget kayak, Pak Acilan ini.
2: Aduh gimana ya aku menjelaskannya kok. Gendut kayak gini nih kayak diprotes gitu loh. Aduh. Kayak gimana aku mengatur pola badan aku kayak gimana? Emang dasarnya aku mau berkembang begini kayak gimana?
1: Iya, tapi enggak apa-apalah Wahyu, ambil positifnya supaya kayak kita ternyata acil-acil ini sayang loh sama kita makanya kita diet gitu kan.
0: Maunya biar hidupnya sehat tidak gendut gitu.
2: Yang keselnya itu kalau kita udah diet terus tiba-tiba makan gitu walaupun cuma sedikit malah ditegur. Kamu katanya diet, kok makan?
1: Padahal diet mah tetap aja boleh makan ya Wahyu.
2: Saya ini mau diet bukan mau mati.
1: Kasih understand Wahyu. Tapi BTW hari ini kita gak ngomongin diet nih. Kita lagi ngomongin soal anak jalanan. Kamu pernah gak kayak ketemu situasi di lampu merah mungkin, terus habis gitu ketemu anak-anak jalanan atau yang minta-minta gitu kan ya. Kamu ngasih gak Wahyu?
2: Kayaknya enggak sih.
1: Kenapa tuh?
2: Kalau kasih makanan ya iya mungkin ya. Kalau ada makanan gitu aku kasih, tapi kalau uang kayaknya enggak berani aku. Soalnya dia nanti berkembang biak nanti.
0: Kayak
2: hewan aja ya.
0: Berkembang biak.
2: Nanti takutnya banyak yang lainnya juga. Soalnya dia itu kan kalau ngerasa di sini menguntungkan dia pasti manggil teman-temannya gitu loh.
0: Iya benar.
2: Dia ngerasa kalau dikasih terus dia akan tetap di situ terus.
1: Betul,
2: dan itu
1: betul.
2: Akan menjadikan pemandangan yang tidak baik gitu loh.
1: Jadi penyakit dan juga habit yang gak bagus juga gak sih Wahyu?
2: Gitu kan kita diciptakan bukan untuk mengemis-ngemis aja gitu. Kalau ada tenaga, kalau ada kreativitas ya bekerja lah gitu loh. Tapi bukan bekerja dengan cara seperti itu. Ada juga manusia silver tuh sering ketemu aku tuh.
1: Iya. Tapi kamu pernah ngerasa kayak terganggu gak dengan keberadaannya mereka?
2: Terganggu sih sedikit aja sih. Karena aku gak terlalu memperhatikan juga. Kalaupun aku mau membantu bukan dari situ gitu loh, bukan dari langsung. Ke lembaga yang memang sudah terpercaya gitu loh. Yang sudah resmi
1: dari negara gitu ya.
2: Gitu kan. Iya.
0: Terus kan
2: dari
0: Kak,
2: yang memang membutuhkan.
0: Terus kan Kak, kalau misalnya sebenarnya bukan anak jalanan aja tuh biasanya. Kalau anak jalanan kan biasanya minta-minta. Cuman
2: biasanya
0: ada juga
2: sinetron itu.

0: bisa dapatkan, entah itu dari suaranya gitu, entah itu dari alunan musik yang dia mainkan. Kalau ini enggak sama sekali.
1: Enggak ada yang dilakuin gitu ya, Wahyu.
0: Bahkan ada di waktu itu di pasar malam. Aku datang di pasar malam mana waktu itu. Di Temindung kalau enggak salah. Itu di situ kan sempit ya. Nah, itu di tengah-tengah pasar malam itu selalu ada yang duduk-duduk itu. Ngemis gitu. Nah, itu walaupun mereka enggak dikasih, mereka tetap maksa gitu loh, tetap kayak narik-narik celana lah gitu loh, mukul-mukul celana.
1: Ih, ganggu banget ya, minta-minta sampai gitu loh.
0: Jadi ya gimana ya, kita mau ngasih juga kayaknya malas kok, kayak gini orang nih kok, kayaknya sehat aja gitu loh. Orang-orang situ juga bilang ya jangan dibiasakan ngasih katanya. Dan aku juga nggak berani untuk melanggar itu juga, dan melihat peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan
1: sama pemerintah dari, juga ya.
0: Iya, pemerintah juga nggak berani juga aku.
2: Iya. Terus kan kakak, kalau misalnya kakak ini kan sebenarnya udah ada kesadaran ya, kalau misalnya kita nggak bisa langsung ngasih dalam bentuk uang gitu, karena itu bakal berputar-putar aja. Dari Kak Wahyu tuh ada nggak sih solusi buat teman-teman di luar sana yang masih suka ngasih-ngasih ke anak-anak jalanan, atau gimana tuh? Apakah ada sudut pandang dari kakak buat orang-orang yang masih ngasih-ngasih ini?
0: Gimana tadi?
2: Solusi buat teman-teman yang masih suka ngasih anak-anak di jalanan, Kak.
0: Oh iya. Ya harapannya ya jangan kayak gitu lagi kalau gitu. Kalau berjualan sih, kalau menurut aku nggak apa-apa gitu loh. Kalaupun harus nggak bisa gitu loh, nggak bisa beralih dari situ, ya jangan memaksa. Kalau misalnya sudah nggak mau dikasih sama orang, jangan marah-marah gitu. Soalnya aku sering ketemu dia kayak gitu juga tuh.
1: Pemarahan loh.
0: Iya, ada yang nggak dikasih marah-marah. Bahkan-bahkan ngata-ngatain kasar gitu. Dan dia tuh bocil kematian gitu.
1: Bocil.
0: Kesel banget jadinya. Iya, mereka kan lebih muda ya, harusnya lebih bisa menghargai kita. Kalau kita nggak mau ngasih, jangan dipaksa.
2: Benar.
0: Kan memberi itu kan sesuai dengan keinginan kita.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Dan memang sudah ada peraturannya ya, kita nggak bisa kayak melawan dan melanggar apa segala macam ya, Wahyu ya.
0: Iya. Kalaupun mereka nggak bisa beralih, iya setidaknya taati peraturan itulah, peraturan seperti jangan memaksa itu gitu.
1: Oke deh kalau gitu. Semoga sama-sama kita bisa menjaga ya, Wahyu, karena kadang kayak ya udahlah kita kasih tahu mereka gitu kan ya, jangan gini, tapi tetap aja ada yang masih ngasih gitu.
2: Kadang ada yang karena benar-benar kasihan gitu.
1: Bener, masih tetap ada menjamur gitu kan ya, Wahyu.
0: Iya betul.
1: Iya. Oke deh kalau gitu. Makasih Wahyu, pantun deh.
0: Ini ada pantun sama quote.
1: Cakep.
0: Banyak kira nih.
1: Ya mau pantun aja lah kan pagi-pagi biar kita tetap asoy.
0: Oh gitu. Oke. Okay. Ini pantunnya, perahu melaju di mahakam tenang.
1: Cakep.
0: Indah berseri tepian kotanya.
1: Cakep.
0: Larangan memberi buat Samarinda tenang. Salurkan bantuan pada tempatnya.
1: Aku punya pantun balasan.
0: Ya.
1: Ada pengantin di pinggir kali.
2: Cakep.
1: Wahyu ini paten kali. Ya udah kalau gitu Wahyu, selamat lanjut lagi, semangat bersih-bersihnya ya.
2: Yes, terima kasih Kak Wahyu.
0: Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paten kan memang Wahyu ini kalau ngasih bantuan tuh ke lembaga yang benar, enggak usah ke yang tidak benar. Apa sih? Nih, dengerin lagu dulu deh sebelum nanti aku sama Safira juga tungguin kamu tuh gabungan merapat di 88.5 FM. Teman
2: terbaik.
1: Kamu males deh.

0: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: RRI Pro 2 Samarinda,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Tahukah kamu, di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: Asik, paket udah dateng. Eh, tapi ini gimana sih cara pakainya?
1: Tok, Dito, gimana sih ini cara pakainya?
2: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
0: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.
2: Nah, ini nih, gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja males baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
0: Hehehe, iya deh, iya.
3: Spada, selamat pagi teman Pro 2.
4: Tahukah kamu, di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap, di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.
1: Aduh, Samarinda redang ya udah berapa hari?
2: Panas, gak ada hujan, gak ada air, gak ada.
1: Ada sih kalau air, jangan gitu.
2: Oh ya, tumat sih. Oke, maaf ya teman Reda.
1: Tapi aku sih bakalan percaya kalau hari ini terik sepanjang hari sih.
2: Aku ramal hari ini akan hujan, Kak. Coba yaudah, lihat itu angin awannya.
1: Enggak. Kalau gitu daripada kita tebak-tebakan ya, aku mau nanya aja deh sama yang ahli gitu kan ya. Kita langsung dengerin teman Prodo informasi perakiraan cuaca barengan sama BMKG Kota Samarinda. Hari ini ada Kak Irfan yang siap untuk menyampaikan informasinya. Silakan Kak Irfan.
3: Terima kasih. Selamat pagi sobat BMKG dan pendengar RRI dimanapun Anda berada dari Stasiun Meteorologi APT Pranoto di Samarinda. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca secara umum untuk wilayah kota Samarinda pada hari ini Senin tanggal 13 Juli 2026. Cuaca di wilayah kota Samarinda pada hari ini umumnya diperkirakan akan cerah berawan pada pagi, siang, sore hingga malam hari. Sementara angin permukaan bertiup dari arah selatan dengan kecepatan 2 hingga 15 km/jam, adapun udara berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 94 hingga 96%. Sementara untuk tinggi gelombang laut perairan Pasir, Kutai Timur, Berau, Penajam, Balikpapan, Samarinda, Bontang, serta Maratua, tinggi gelombang umumnya diperkirakan pada kategori rendah berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Angin pada wilayah perairan diperkirakan umumnya bertiup dari barat hingga bertiup dari selatan hingga barat dengan kecepatan 4 hingga 20 km/jam. Cuaca di wilayah perairan diperkirakan akan cerah berawan. Selanjutnya kembali ke studio RRI Pro 2 Samarinda dan terima kasih.
1: Terima kasih Kak Irfan untuk update perakiraan cuaca pagi hari ini dan selamat bertugas kembali.
2: Wah, ternyata aku salah ya, ramalanku salah. Aku gak bisa jadi peramal ternyata.
1: Emang Kak Irfan meramal? Enggak Kak,
2: ya.
1: Kak Irfan memperkirakan.
2: Oh iya, berarti aku harus belajar juga nanti.
1: Tapi jujur teman Pro 2 di kayak begini ya, di kondisi-kondisi cuaca seperti ini emang wajib banget stok sunscreen segentong. Please,
2: oh iya,
1: jangan
2: bener.
1: Skip pakai sunscreen.
2: Jangan,
1: lelaki juga ya, lelaki.
2: Benul.
1: Ya udah nanti kita lanjut lagi di sepada deh.
0: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.

0: mitos atau fakta?
1: Lupa deh, ini kan udah lewat jam 6, harusnya berhenti makan.
2: Seringkali nih, kita mendengar anggapan ini. Jangan makan selepas jam 6 malam. Ternyata itu hanya mitos. Yang benar itu adalah, jangan makan dalam jumlah yang banyak pada 3-4 jam sebelum tidur.
0: Mitos atau fakta?
3: Produe FM, teman terbaik kamu.
4: Produe.

0: Apa ya, aku jomblo terus sampai sekarang. Ah, mending main game aja kalau gitu. Ya. Maju. Awas, mundur. Astaga, maju. Ya.
1: Dan, jogging yuk.
0: Enggak ah. Ya. Mantap. Maju.
1: Oh ya udah.
0: Terus mau kemana?
1: Jalan-jalan sore dong, ikut nggak?
0: Enggak ah, aku mau main game aja.
1: Oke deh.
2: Pantes aja jomblo nggak kelar-kelar. Makanya, yuk lihat dunia.

0: Teman Pro 2 merapat di 88,5 FM barengan sama Sulis dan juga Safira.
1: Yes, masih bersama kita berdua.
0: Berlima sebetulnya di sini. 5.575.
1: Mereka sibuk ngunyah tuh langsung. Kayak
0: jangan gitu dong, kamu bongkar rahasia. Kamu tadi juga habis ngunyah kan?
1: Enggak.
0: Teman berdua, kita masih ngebahas soal kasus-kasus yang emang ya bisa dibilang sih ini sangat-sangat dekat, sangat relate sama kita.
1: Benol.
0: Tuh sangat-sangat respect sama orang yang berjualan gitu, daripada kayak mereka-mereka yang tangan di bawah gitu.
1: Iya, ya, benar-benar kan, yang cuma mau nerima
0: iya,
1: gitu.
0: Ini sedekahnya Pak, sedekahnya Bu.
1: Tolong Bapak gitu. Ibu.
0: Sampai sekarang tuh kan banyak juga tuh teman berdua oknum-oknum yang menyalahgunakan istilah sedekah itu tadi ya. Kayak sedekahnya buat ini Pak, buat ini Bu gitu. Aku kayak kalau misalkan gak trusted gitu aku
1: enggak, ya, makasih.
0: Aku gitu sih teman berdua, karena aduh gak mau, nanti takutnya. Bukannya memang tidak seberapa ya dana kita, kayak ya dana masih seberapa sih gitu kan ya. Tapi kayak itu jadi beban moral gitu loh sih, kalau aku kayak yang ini duitnya nyampe enggak ya?
1: Iya.
0: Ya kalau ternyata uang kamu yang 2.000 rupiah itu teman berdua dipakai untuk hal-hal buruk, berarti kan kamu mendukung dalam hal keburukan.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Iya kan? Kalau disalahgunakan berarti kita mendukung dia kan?
1: Bener. Makanya kan akhirnya adalah aturan-aturan tadi gitu. Mm-hmm. Itu gunanya biar meminimalisir terjadinya hal-hal buruk itu tadi.
0: Betul.
1: Gitu. Terus supaya, Kak, tahu enggak Kak? Ada sanksi bagi yang melanggar aturan itu.
0: Apa sanksinya?
1: Dan sanksinya termasuk ngeri sih kalau aku lihat. Jadi apa, sanksinya apa? Adalah kurungan maksimal 3 bulan. Oke, itu maksimal 3 bulan. Cuma dia juga bisa dalam bentuk denda maksimal 50 juta. Bayangin teman berdua, kalau kamu ngasih 2.000 terus kamu kena sanksi 50 juta. Udah kamu ngasih, kamu kena denda.
0: Kamu kena denda juga ya. Ya, macam tamatlah sudah. Tapi jangan sedih loh. Kayak sebenarnya teman berdua, hal-hal kayak gini kita harus aware, karena udah banyak banget case yang ternyata ketika kita memberi ke orang-orang yang meminta-minta, itu kita memperkaya mereka. Bayangin ada yang minta-minta satu hari penghasilnya 3 juta, 2 juta. Halo? Kalah-kalah UMR ini.
1: Iya, enggak, kalah-kalah yang ngasih.
0: Nah, iya. Yang ngasih gajinya enggak sampai segitu.
1: Oh, iya.
0: Ya kan? Jadi kayak menurut aku teman berdua, emang itu tuh awareness-nya harus dimulai dari diri kita sendiri gitu loh. Jangan sampai kayak orang lain tuh udah enggak aware, kamu enggak aware, apalagi pelakunya gitu kan, ya nggak selesai gitu. Sama kayak yang dibilang sama Safira tadi, ini tuh kalau misalkan dibiarkan dan kita tidak berusaha untuk memberantas, membasmi, ya bakalan jadi lingkaran setan itu tadi gitu. Ya
1: bakal keulang-ulang aja. Apalagi kita Kak Sulis tadi kan, Kak Sulis melihat langsung dari yang anak-anak sampai yang udah
0: dari gede. Aduh, itu generasi ke generasi, sumpah itu sekarang itu menantunya ngamen teman berdua. Astagfirullahaladzim. Dan masih di sekitaran-sekitaran situ juga. Jadi kayak maksud aku sangat-sangat disayangkan, apalagi kayak tindakan-tindakan yang banyak ya kalau di Indonesia tuh di kolong-kolong jembatan. Bahkan beberapa waktu yang lalu ada yang bermasalah dengan tanah. Jadi dia tuh satu keluarga membangun rumah di tanah yang ternyata itu ada tanah milik pemerintah. Pada akhirnya memang harus diminta untuk bergeser, pergi dari situ, karena itu memang bukan haknya dia teman berdua. Turns out malah kayak ya adu mulut sama petugas yang berwenang karena ditegur. Jadi setelah diminta untuk pergi itu, mereka yaudah dia pergi, tapi bangun tenda di tengah-tengah jalan. Masa gak pernah denger sih ini di Samarinda lo kejadiannya?
1: Enggak tahu Kak, di mana?
0: Aduh, bergaul deh. Bergaul deh teman berdua.
1: Maafin.
0: Nanti kita lanjut lagi deh, karena aku juga penasaran ini. Kita ngebahas nanti soal ya perumahan-perumahan yang ada di bawah kolong jembatan, dan juga gimana sih case yang serupa ini di luar negeri, bagaimana, apakah sama aja kayak di Indonesia gitu loh.

0: Lulu FM.
1: Pernah dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total. Protein tinggi, omega 3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.

0: Sinta.
1: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
0: Gak bisa, Cinta. Aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cinta, udah sini curhat aja di jangka malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerin ya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik.

0: Sudah jam 9, kita masih pada pembahasan yang sama. Betul. Kita kan dari tadi udah ngomongin aturan-aturan yang ada di Samarinda ya, teman mm-hmm. berdua. Nah, tapi di kota-kota lain, termasuk kota-kota besar, itu sebenarnya ada juga kak peraturan-peraturannya. Gitu.
1: Tapi sama cuman, aja kak atau berbeda?
0: Nah, ini aku sebutkan ya. Aku sebut.
1: Yang pertama.
0: Oke. Okay. Ini beberapa kota yang peraturannya tuh sama kayak di Samarinda. Mm-hmm. Ada Banjarmasin, Pontianak, Palu, sama Jogja. Mm. Nah, tapi ada juga nih yang berbeda kak. Jadi dia itu fokusannya bukan melarang masyarakat untuk memberi, tapi mereka tuh peraturannya lebih ke fokus pembinaannya.
1: Oh, okay.
0: Gitu. Itu di Jakarta, Surabaya, sama Bandung, mm-hmm. gitu.
1: Mm-hmm. Jadi kalau di kota lainnya lagi?
0: Kalau di kota lainnya lagi kurang tahu, belum sedalam itu ya penelitian saya, Kak.
1: Baik.
0: Oke, jadi sebenarnya tuh bedanya cuman di penulisan aturannya aja sih kak. Mm-hmm. Kalau aku lihat-lihat tuh sebenarnya intinya sama,
1: tujuannya sama,
0: tujuannya ya, sama
1: supaya gitu, problem ini tidak ada lagi ke depannya gitu ya teman berdua. Tapi kalau ngomongin soal kalau di sini sih ini ya apa namanya, di Indonesia disebut sebagai gepeng, gelandangan dan pengemis.
0: Oh. Mm.
1: Nah, kalau di luar negeri ya, ya let's say homeless lah ya.
0: Homeless.
1: Dan Amerika itu juga jadi salah satu negara yang jumlah homelessnya tuh banyak banget. Kalau di Indonesia teman berdua mungkin ya anjal, terus ya gepeng tadi, mm-hmm. gitu kan ya, yang mereka minta-minta apa segala macam. Nah, kalau di Amerika mereka tuh sampai bangun tenda. Jadi emang kayak banyak spot-spot umum yang itu dibangunin tenda. Jadi mereka tidur di situ apa segala macam karena mereka tuh homeless, dan jumlahnya aja itu ya udah mencapai angka sekitar 771 ribu individu. Ini juga data penghitungan pemerintah doang nih, belum yang kayak belum masuk hitungan gitu loh. Melonjak sekitar 18% dari tahun-tahun sebelumnya.
0: Tapi kayak di aku nonton mm-hmm. tuh dari drakor gitu ya kak, banyak banget kan yang kayak homeless, terus mereka kayak ada satu tempat
1: buat yang mereka, khusus
0: iya,
1: mereka gitu kan,
0: buat mereka mm-hmm. entah nanti mereka alasnya cuma buat dari
1: kardus
0: gitu kan, atau kayak koran-koran.
1: Tapi biasanya kalau di drakor itu adalah tempat dimana keajaiban itu bermuara.
0: Iya biasanya kayak
1: kadang kayak nanti
0: semeriwing
1: iya, atau enggak kayak ingat ini enggak apa sih namanya, Legend of the Blue Sea.
0: Aduh, nggak nonton
1: ya, itulah pokoknya di situ juga ada keajaiban, mengada-ada aja ya. When ya ternyata di real life bisa kayak gitu, itu ya, kan seru ya jadinya.
0: Mungkin nanti di depan RRI kak. Ada
1: jangan dong,
0: nggak semeriwing semeriwingnya keajaiban.
1: Kira-kira depan sini harus ada gepeng gimana sih? Hah, ke teman dulu sampai yang satu ini teman berdua, sambil nanti kita juga bakal nungguin obrolan-obrolan seru di sepeda. Selamat pagi teman berdua.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.

Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way.

0: Tapi teman berdua, kalau tadi kita udah cari tahu apa namanya,
1: apa di namanya, ayo
0: di Amerika Serikat ini ternyata juga jadi salah satu negara yang punya banyak ini ya, apa sih namanya, banyak gelandangan
1: homeless,
0: gitu kan ya,
1: tadi.
0: Homeless. Tapi apa-apa. Ada loh kota yang dinobatkan juga nyaris tanpa gelandangan dan juga pengemis di jalan-jalan, teman Predo. Ini ada ibu kota Finlandia, which is Helsinki. Ini gelandangan ataupun pengemis hampir gak ada, karena semua ini tuh udah kayak dikelola. Dan dikelolanya gimana? Dari salah satu terobosan kebijakan pemerintahnya gitu loh. Kalau misalkan nih teman Fredo, kita ngomongin soal kebijakannya, emang dalam 30 tahun terakhir Finlandia ini ngefokusin, pemerintahnya ya, itu ngefokusin gimana sih caranya mengatasi tunawisma yang emang jadi pusat perhatian gitu loh. Jadi sejak 2007 pemerintah setempat ini nerapin kebijakan namanya perumahan lebih dulu. Jadi sederhananya tuh kayak pemerintah ngasih kesempatan untuk para homeless ini tadi buat punya rumah secepat mungkin. Dimana lewat program ini mereka juga dapat bantuan dan juga dukungan yang emang mereka perluin gitu loh, Safira.
1: Tapi mereka kayak gratis gitu gak, Kak?
0: Enggak. Mungkin dibina kali ya.
1: Oh, oke.
0: Dan

0: bentuk mendukung ini tadi juga enggak cuman dalam hal kayak langsung dikasih rumah gitu enggak, tapi kayak didukung gitu loh, kayak ya udah nih kamu kerja dulu dan yang harus jadi prioritas utama adalah beli rumah dulu baru kamu tuh mencukupi kebutuhan-kebutuhan yang lain gitu. Bener-bener disuruh kayak lifestyle-nya disetir balik dulu ya, gitu.
1: Tapi
0: loh,
1: kayak gitu tuh lebih bagus gak sih Kak, daripada benar-benar kayak cuman dikasih bantuan sekali blek gitu loh. Soalnya biasanya kalau orang-orang yang langsung dikasih kayak gitu, mereka tuh takutnya jadi keenakan yang akhirnya itu yang bikin jiwa
0: minta-minta itu ada gitu.
1: Makanya mending kalau misalnya teman-teman mau memperbaiki apa tadi Kak, gepeng tadi, itu sebenarnya lewat keseharian Kak. Bahkan ada loh Kak mahasiswa dari salah satu universitas di Samarinda, soalnya mereka udah menerapkan itu. Jadi mereka ini ngajakin anak-anak yang gepeng tadi ini buat belajar. Jadi cuma kendala mereka adalah anak-anaknya ini Kak yang kadang suka bolos-bolos gitu.
0: Betul.
1: Jadi alasan pas ditanya, kenapa sih gak suka belajar atau gimana? Kata mereka, suka Kak belajar, cuman kalau kami belajar kami gak dapat uang gitu. Kami gak bisa setoran uang, kata mereka gitu.
0: Sesedih itu ya, maksudnya benar-benar kayak eksploitasi anak itu kasusnya bukannya makin hari tuh makin kayak nurun, justru kayaknya malah makin ada aja gitu ya.
1: Iya,
0: kan? Idenya tuh ada aja kayak itu.
1: Ada
0: yang warna kuning.

0: Taula i Camp.
1: Indonesia memiliki 652 bahasa daerah yang telah diidentifikasi dan divalidasi. Bila diakumulasikan, per provinsi ada 733 bahasa daerah. Namun, di wilayah NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat belum semua teridentifikasi. Nah, Papua memiliki paling banyak bahasa daerah loh, yaitu 384 bahasa daerah.
0: Taula i Camp.
2: Follow Instagram @RRI_Pro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro2 FM.
5: Oh, ini buat batuk ya? Wah, udah kadaluarsa, buang aja lah.
6: Lah, Mak, jangan dibuang sembarangan. Itu obat batuk cara buangnya beda loh.
5: Ah, sama-sama sampah. Apa bedanya?
6: Mak, buang sampah itu tuh sesuai jenisnya. Bungkus aja tuh sama plastik atau enggak anu, campur aja sama sisa makanan, Mak. Nanti kalau enggak dipisah, terhirup bahaya.
5: Tahu aja, Mak.

0: Teman Fredo merapat di 88,5 FM barengan sama Sulis dan juga
1: Safira.
0: Kalau tadi kita sepagian udah berdua aja, Safira. Kan kita ngobrolin soal anak jalanan, pengemis juga gitu kan ya. Kayaknya bukan expertise-nya kita. Kita langsung datangkan ahlinya hari ini.
1: Masya Allah, hari ini ada narasumber yang sangat luar biasa ya.
0: Betul.
1: Teman Fredo.
0: Sudah hadir di tengah-tengah kita teman Prodo ada Bapak Robi Irawan SE. Beliau ini adalah Kepala UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Tunas Sosial Harapan Mulia. Selamat pagi Bapak.
2: Selamat pagi Mbak Sulis.
0: Luar
2: Mbak
0: biasa.
2: Sapira, ya.
0: Iya. Gimana Pak hari ini Pak? Kabar baik Pak?
2: Alhamdulillah baik.
0: Iya.
2: Ya.
0: Luar biasa. Izin Pak, tadi kami dari sepagian tuh sudah ngebahas soal gelandangan dan juga pengemis di kota Samarinda gitu. Cuman sebelum kita bahas lebih lanjut lagi tentang terkait penanganannya, pembinaannya gitu kan ya. Mungkin boleh dibahas dulu kali ya Pak. Sekarang untuk angkanya Pak atau jumlahnya di kota Samarinda gepeng atau gelandangan dan juga pengemis ini seberapa banyak Pak?
2: Iya, makasih sebelumnya. Jadi terkait dengan jumlah gelandangan pengemis bisa kita dapatkan di Dinsos Provinsi ya, data itu di data PMKS. Nah untuk yang tahun 2025 itu sekitar ada 190-an. Jadi tahun ini lagi berjalan belum bisa kita hitung, nanti di akhir tahun baru bisa kita dapatkan. Nah untuk melihat angkanya di 3 tahun terakhir ini sepertinya kondisinya agak meningkat terus ini. Dari sebelumnya tahun 2024 itu kita bahkan 210 kalau tidak salah. 210 tahun 2025 190. Tahun ini kalau saya dapatkan data dari Satpol PP Samarinda itu sekitar yang ditertibkan sudah ada sekitar sampai dengan bulan Juli ini ada sudah 43 tuh gelandangan pengemis.
0: Ya, ini jadi, baru di paruh pertama di 2026 lagi Pak. Tapi untuk penanganannya sendiri nih Pak, maksud saya sebelum ke penanganan pengamatan kali ya. ini apakah memang rutin dilakukan per 3 bulan kah atau setiap bulan kah gitu Pak?
2: Untuk datanya ini ya.
0: Iya, update-nya gitu Pak.
2: Update-nya ini mungkin Dinsos Kota Samarinda bisa jadi 3 bulan. Kalau kami provinsi karena ya untuk sekedar informasi kami di provinsi ini adalah kami bagian yang merekap ini untuk data tahunan ya. Jadi untuk dari Dinsos Kota atau Satpol PP mungkin mereka rutin per triwulan mungkin untuk mengupdate data ini.
1: Okay. Terus kan Pak, kalau misalnya kita kayak ngelihat tuh di film-film biasanya kalau di film-film tuh kan kayak oh, ayo kita pindah ke tengah kota aja gitu. Di sana nyari kerjaan lebih mudah. Tapi in real life ternyata mereka tuh di sini malah makin susah nyari kerjaan. Nah, sebenarnya apakah di realitas di Samarinda itu juga terjadi gitu? Apakah kebanyakan gepeng ini dia tuh dari warga lokal Samarinda sendiri atau malah pendatang dari luar kota?
2: Ya, berdasarkan data dari Dinsos Kota maupun Satpol PP itu kebanyakan dari pendatang Mbak. Ya, kebanyakan dari pendatang. Memang karena pertama adanya apa adanya pembangunan IKN ini ya kayaknya. Jadi Kota Samarinda ini sebagai daerah penyangga tentunya menjadi lahan yang lahan yang bagus lah, prospek yang bagus untuk mereka itu ya. Jadi memang ini agak susah untuk kita hindari untuk perkembangan potensi penambahannya ini terkait gelandangan pengemis ini. Mungkin itu.
0: Oke. Tapi apakah ini juga permasalahannya dari dulu memang kebanyakan yang melakukan atau menjadi gelandangan dan juga pengemis ini adalah yang datangnya dari luar kota, Pak? Atau ada yang originally emang sudah tinggal lama di Samarinda gitu, Pak?
2: Iya, kalau melihat historinya kebanyakan memang dari pendatang, Mbak. Jadi mereka yang bertujuan untuk mencari pekerjaan ya pastinya ya. Dan akhirnya ketika sampai di sini tidak memenuhi ekspektasi, jadi itulah akhirnya menggelandang dan mengemis itu. Nah itu kondisinya mungkin.
0: Oke. Tapi sejauh ini nih Pak, kan ini memang jadi problem yang dari dulu sudah ada gitu kan ya, selalu berulang begitu. Apakah memang sesusah itu untuk diurai permasalahannya Pak, atau memang sudah ada upaya-upaya yang dilakukan sama Dinsos Provinsi Kalimantan Timur?
2: Ya, jadi memang permasalahan ini tentunya melibatkan banyak stakeholder ya. Jadi tidak hanya dinsos, dinas sosial saja tentunya, ada dinas apa instansi lain terkait penertiban, terkait pembinaan, pemberdayaan. Nah, fungsi kami di sini dinsos ini adalah sebagai pembinaan saja sebetulnya, pemberdayaan. Jadi kami tidak ada kewenangan untuk melakukan penjangkauan atau untuk melakukan penertiban itu. Dan itu memang sudah tugas dari aparat penegak hukum ya, mungkin melalui Satpol dan polisian biasanya itu. Tapi kita sebagai instansi yang terkait apa dengan tupoksi sesuai pembinaan, kami siap untuk membina itu.
0: Berarti ini sudah enggak udah dilurus ya teman perdua. Nantinya kalau misalkan ada apa-apa nih, ada anjal yang mungkin kurang berkelakuan kurang baik gitu kan ya. Ini bukan tanggung jawabnya dinsos ya teman perdua. Kayak yang ini gimana sih makin banyak salah ya
1: salah,
0: teman perdua.
1: Salah, jangan disalahkan ke salah pihak ya teman perdua. Terus kan Pak, kalau saya tuh ngelihat di beberapa titik simpang 4 gitu di lampu merah, ada beberapa simpang 4 tuh yang udah benar-benar enggak ada si gepeng ini lagi tadi. Tapi beberapa titik tuh juga udah masih ada aja, kayak di simpang 4 Lembus ini kadang saya masih nemu aja gitu. Atau di Juanda situ juga kadang masih ada. Nah, sebenarnya titik atau kawasan mana aja sih Pak sebenarnya penyebaran gepeng ini paling banyak ditemukan gitu?
2: Ya, kalau di Kota Samarinda, setahu saya di daerah Samarinda Kota, Samarinda Ulu dan Ilir itu yang biasanya paling banyak itu. Cuma yang pastinya mereka akan mencari posisi itu di tempat-tempat yang paling ramai biasanya itu. Di lampu merah, pusat perbelanjaan atau tempat ibadah, biasa kalau ada hari-hari besar tuh mereka berkumpul di situ kan. Nah, ini memang pembinaan yang kita lakukan ini kembali lagi kepada kewenangan kita ya. Jadi ketika kita melakukan pembinaan dan mereka ada keluarga yang menyebut itu, kami tidak bisa menahan. Itu kelemahan kita di dinas sosial karena terbatas kewenangan itu. Karena ketika ada yang keluarga yang menjamin, mereka ya terpaksa kami kembalikan karena belum ada aturannya. Nah, ini mungkin nanti kita akan lakukan penguatan koordinasi dengan Satpol PP Kota Samarinda dan Dinas Sosial Kota Samarinda mungkin terkait pembinaannya itu.
0: Oke. Siap. Baik, sedikit melanjutkan tentang pembinaan Pak. Jadi mereka-mereka ini gepeng-gepeng yang memang terjaring razia ini, apakah nanti diberikan pembinaan dan pembinaannya ini seperti apa Pak? Kemudian mungkin kalau misalkan KTP-nya ini ternyata bukan Samarinda, apakah tetap dilakukan pembinaan gitu Pak?
2: Ya, terkait dengan warga pendatang ya. Warga pendatang ini kalau kita temukan pasti akan kita pulangkan ke daerah asalnya. Ya. Nah, terkait yang kalau memang dia masih warga lokal, itu kita akan lakukan pembinaan tuh banyak programnya sebetulnya, Mbak. Program pelatihan yang kami sediakan untuk di ini. Cuma itu lagi kendalanya terkait dengan penerima layanan ini, apakah mereka mau menerima atau tidak. Nah, itu kami tidak bisa memaksa seperti itu. Kalau di dinsos ini ketika ada keluarga atau siapa yang menjamin itu, akhirnya mereka kembali lagi ke keluarganya itu. Memang seperti itu anunya.
0: Peraturannya belum ada yang mewajibkan bahwa mereka yang dibina ini harus stay sekian lama begitu ya Pak.
2: Iya,
0: ya?
2: Itu okay, yang
1: okay. Tapi Pak, untuk pembinaan itu antara orang dewasa dengan remaja ke bawah seperti anak-anak, itu apakah pembinaannya dalam bentuk yang sama atau sebenarnya beda?
2: Oh, tidak sama. Jadi ketika ada anak, kami kebetulan di provinsi punya panti lansia pun, panti anak dan panti disabilitas. Jadi ketika ada klien yang datang dirujuk anak-anak, nanti akan kami larikan ke panti anak nanti. Jadi untuk misalnya lansia, kita larikan ke panti lansia seperti itu.
0: Berarti memang dibedakan sesuai dengan usianya gitu. Nah, kalau ngomongin soal usia juga nih Pak, gepeng di Kota Samarinda ini untuk usianya mayoritas anak-anak kah atau bervariasi Pak?
2: Kalau usia bervariasi ya, tapi kebanyakan masih usia produktif sebetulnya. Kalau anak-anak ini, mereka mengikut karena nih banyak ya yang ibu dan anak itu yang paling sering itu ditemukan. Jadi ibu dan anak, jadi anaknya nih rata-rata masih memang masih kecil-kecil semua itu. Nah ini yang perlu kita dalami lagi nanti untuk terkait dengan apa penertipannya ini, karena memang itu bisa diduga ada eksploitasi ya dari orang tuanya itu. Nah ini sebetulnya perda yang ngatur ini sudah jelas, artinya bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi kan, seperti yang kita biasa lihat di mana
0: setiap lampu merah,
2: lampu
0: itu ya,
2: merah
0: Pak,
2: itu ya. Ya itu mungkin.
1: Nah itu Pak. Terus kan kalau misalnya kita ngelihat tadi banyak fenomena di mana ibu-ibu ini sering bawa anaknya buat mengemis gitu. Tapi kan kalau buat kita masyarakat nih kadang kayak takut anaknya ini kalau misalnya nggak kita kasih, takut dapat kekerasan kan nanti dari ibunya. Itu gimana Pak sebenarnya bagusnya tanggapan kita sebagai masyarakat?
2: Ya itu lagi artinya kami di sini sebagai pemerintah, kami menghimbau nih kepada masyarakat untuk artinya mengenyampingkan itulah ya perasaan itu. Artinya memang itu sudah diatur undang-undang, tidak boleh kita memberi itu. Dan kalau memang ingin memberi, kita salurkan saja ke lembaga-lembaga yang apa yang ada terkait penyaluran sedekah maupun zakat itu ya. Karena memang ini selain akan membuat mereka menjadi semakin nyaman, dan akhirnya masalah ini tidak akan pernah selesai. Karena mereka terbiasa menerima uang di jalan. Bahkan mungkin kalau kita lihat, yang mereka terima itu lebih besar dapatnya dari buruh harian yang memang bekerja dalam satu hari itu ya. Buruh itu mungkin 70 ribu sampai 100 ribu mungkin satu harinya. Nah mereka ini bisa lebih dapatnya itu kalau seharian mereka apa nongkrong di pinggir jalan itu. Nah mungkin jadi kami himbau lah dari pemerintah kepada masyarakat agar kalau bisa jangan, karena itu memang sudah pidananya sudah jelas itu. Pidananya 3 bulan apa
1: maksimal
2: penjara maksimal dan denda 50 juta itu ya. Kalau melihat perda itu.
0: Jadi emang harus dipikir-pikir lagi ya Pak ya. Kasihnya 2.000 nanti ternyata kita kena dendanya 50 juta Pak. Tomboknya banyak banget itu ya. Tapi Pak, saya itu pernah melihat live case-nya karena memang beberapa kali ketemu gitu kan Pak. Ini sampai bergenerasi-generasi kayak oke, mungkin awalnya anak-anak kecil, tapi saya ketemu sama mereka anak yang sama sampai sekarang tuh sudah remaja. Apakah memang kasus-kasus ini masih sering terjadi di Kota Samarinda, dalam artian ya udah dibina tapi ternyata kembali lagi kayak gitu, ada Pak?
2: Ada, cuma begini, kalau di panti kami itu kemarin memang sasarannya kan baru 2 tahun ini kami yang berubah ini ya, berubah kewenangannya. Kalau dulu memang kami yang tangan itu adalah wanita tunasusila kan, kalau sekarang lebih ke arah gepeng dan tunas sosial itu. Nah jadi memang berapa kasus, tapi tidak sering sih, kebanyakan kami itu orang terlantar memang yang ditangani di panti kami. Nah di gepeng ini memang berapa kali, ya itu karena ada yang menjamin itu, akhirnya tidak bisa kita bina sampai selesai seperti itu. Nah saya pikir ini mungkin bisa jadi ada jaringan ya. Nah ini yang akan saya perkuat koordinasinya nanti dengan stakeholder terkait ini untuk penanganan lanjutan ini seperti apa akhirnya, supaya mereka tidak kembali lagi seperti itu loh.
1: Tapi itu. Kenapa? Saya cukup penasaran nih Pak soal yang ibu dan anak tadi. Kan katanya nanti di sana itu pembinaan terhadap anak-anak dan juga lansia itu berbeda. Terus kalau misalnya dia ibu dan anak, apakah nanti pembinaannya tuh tetap dibedakan atau sebenarnya bisa secara keluarga gitu? Atau malah biasanya ibu anak ini malah nggak mau dibina sama sekali Pak malah?
2: Ya ini kebetulan ada semua ini kasusnya.
1: Oh ada semua.
2: Jadi ada yang tidak mau dibina sama sekali, itu akhirnya tidak bisa kita bina. Tapi kalau ada yang mau, itu anaknya kita sekolahkan. Kalau tidak bisa kita masukkan, mereka memang sekeluarga ya, tidak bisa dipisah ya. Artinya anaknya masih kecil itu nanti kita sekolahkan nanti. Kita sekolahkan. Nah sekarang kan programnya Pak Presiden kan, sekarang program sekolah rakyat itu kan ada sudah di Kalimantan, di semua provinsi sih sebetulnya. Nah itu mungkin bisa kita masukkan. Ini kebetulan di panti kami ada 2 anak yang masuk di sekolah rakyat itu. Jadi ibunya ditangani di dalam anu, panti, anaknya bersekolah di sekolah rakyat itu.
0: Nah, yang menarik gimana, Pak? Apakah akhirnya ada perspektif yang berbeda dari mereka kayak, oh ya udah deh, ternyata sekolah tuh sudah menyenangkan dan nggak ada keinginan untuk kembali ke jalan lagi gitu, Pak?
2: Ya, kalau yang memang dia mau berubah, tentunya ini akan menjadi satu hal yang menarik ya, pastinya dia sudah bisa memiliki kesempatan untuk sekolah itu ya, sebelumnya belum pernah bersekolah itu. Nah, ini adalah pasti itu. Mereka pasti merasa senang, bahkan di sekolah rakyat ini dia modelnya seperti asrama gitu ya. Jadi dia baru berapa bulan nanti itu baru bisa ketemu sama ibunya di dalam. Ibunya ini kan kita berikan program pembinaan dan dia mulai bisa berdaya dia. Jadi dia mendapatkan pelatihan-pelatihan di dalam situ. Nah, ini tentunya ada berapa yang menanggapi positif terkait hal itu.
0: Nah, untuk pelatihan-pelatihannya sampai orang-orang atau gepeng ini tadi berdaya, Pak, apakah emang mereka ini akan dibina untuk mandiri secara finansial dalam artian berjualan kah, atau ada skill-skill yang memang di-upgrade di dalam panti, Pak?
2: Ya, tentunya program pelatihan yang ada di tempat kami pun itu cuma dasar saja ya. Jadi memang nantilah pengembangannya ke depannya mungkin akan lebih lebih maju lagi. Dan memang pelatihan yang ada ini tujuannya nanti adalah mengembalikan fungsi sosialnya mereka nih, artinya mereka bisa beradaptasi lagi dengan masyarakat, artinya mereka memiliki skill, kemampuan ya itu tadi, contohnya berjualan itu nanti mereka bisa menghasilkan, akhirnya mereka bisa mandiri sendiri. Jadi setelah itu kita lakukan reintegrasi sosial itu tadi, artinya pengembalian mereka ke masyarakat itu. Kalau itu kan sambil kita monitoring terus kan itu.
0: Nah, ini Pak, menarik juga karena sempat kemarin tuh ngobrol sama teman-teman dari BNN. Kalau pecandu itu akan setelah direhab itu akan ada pengamatannya. Maksudnya kayak ya setelah dinyatakan ini udah boleh kembali ke masyarakat, ini akan sering dievaluasi beberapa bulan sekali kayak gitu. Apakah ini juga dilakukan untuk mereka-mereka yang sudah selesai dari panti sosial ini tadi, Pak?
2: Ya, betul, sama itu namanya pemberdayaan itu pastilah monitoring dan evaluasi itu kita lakukan, tinggal berkalanya berapa bulan atau berapa triwulan atau satu tahun sekali. Nah, ini melihat melihat kasusnya juga seperti apa mereka ini kan, karena mereka sebelum kita keluarkan kita asesmen dulu kan, artinya mereka potensi untuk kembali lagi itu apakah memang besar atau enggak. Nah, itu yang perlu kita lakukan itu untuk tahapan monitoring selanjutnya.
1: Terus Pak mau tanya juga, jadi kalau misalnya kayak kita nih masyarakat ngelihat ada pengemis entah nanti di pasar-pasar atau di pinggir jalan, itu kita bisa nggak sih ngelapor kayak Pak di sini ada pengemis gitu? Mungkin apakah nanti bisa langsung dibina atau sistemnya itu gimana dari ketemu pengemisnya terus sampai akhirnya dibina gitu?
2: Nah, ini yang kebetulan sekali nih, karena saya sekarang lagi melakukan aksi perubahan ya, untuk itu, untuk melakukan penanganan gepeng khususnya ini ya. Jadi di dalam perubahan itu nanti saya akan membuat terkait dengan sistem efektif untuk layanan rehabilitasi itu. Jadi mulai dari penerimaan tadi ya, itu kita akan buatkan link pendaftaran. Jadi masyarakat bisa mendaftarkan lewat situ nanti ketika melihat ada gepeng di jalanan, atau kalau tidak bisa mendaftarkan melaporkan langsung ke kami nanti.
1: Oh, bisa ya Pak.
2: Nanti melaporkan ke kami, nanti kami akan petugas kami akan melakukan pemantauan, nanti kita akan koordinasi nanti dengan satpol, karena enggak bisa kami yang langsung menangkap nanti.
1: Betul.
2: Nanti kan pasti di Satpol PP nanti yang akan melakukan itu. Makanya di dalam aksi perubahan ini juga akan saya lakukan penguatan koordinasi itu tadi antar lintas sektor itu. Jadi supaya ini bisa berjalan seiring gitu, artinya dari Satpol PP bisa menertibkan secara cepat, terus kita bisa menampung secara cepat juga, karena memang yang agak susah itu adalah mengasesmen mereka nih. Perlu waktu mengasesmen mereka nih, mereka harus diberikan layanan seperti apa, ini perlu dilakukan pemetaan seperti itu, karena memang yang agak susah ini merubah mindset mereka nih yang sudah lama berada di zona nyaman itu yang kita harus rubah ini. Karena mereka dengan cuma duduk menunggu minta apa orang memberi uang itu kan memang kalau dilihat ini wah kesiannya kepanasan padahal enggak seperti itu juga mereka itu bahkan mungkin banyak yang lebih kaya dari kita mungkin mereka itu ya kan. Nah itu
0: bahkan banyak case-case yang di kota-kota besar itu justru di rumah bikin rumahnya di kampungnya bikin rumah besar ya.
1: Kalah-kalah kita ini
0: ya, kalah-kalah kita ya. Nah, Pak, ini sedikit berbicara tentang pengalaman pribadi Bapak mungkin ya sebagai kepala UPTD Panti Rehabilitasi Sosial gitu, Pak. Kan makin dekat sama case-case di mana ketemu banyak gepeng gitu kan ya. Ada perspektif yang akhirnya merubah pola pikir Bapak enggak sih terkait mereka kayak mungkin awalnya ah mereka ini memang beban apa segala macam ternyata pada saat dibina malah lain gitu Pak.
2: Iya, berapa banyak yang sudah berjalan ternyata mereka ini setelah dibina itu bisa sebetulnya berubah. Bisa sebetulnya berubah dan mereka banyak yang bersyukur terkait itu. Artinya mereka lepas daripada masalah sosial itu ya namanya itu ya. Makanya mereka ini disebut penyandang masalah sosial kan. Jadi mereka lepas dari itu. Tapi ada juga yang memang tidak bisa, itu mungkin karena pengaruh sudah karena kegangguan mental ya. Jadi sudah tidak bisa berubah itu. Banyak itu juga yang terganggu mentalnya memang itu memang penanganannya agak lain memang. Cuma untuk pemberdayaan lebih lanjut ke arah kemandirian itu agaknya agak susah memang. Dan itu kebanyakan ditemui ya pada yang menjelang lansia itu. Nah, mereka sudah pertama umur tidak produktif lagi sudah. Jadi kembali ke tupoksi awal kami adalah melakukan pemenuhan kebutuhan dasar. Itu aja yang kami bisa lakukan itu. Jadi memenuhi kebutuhan dasar hidupnya sehari-hari ya seperti itu. Karena ketika kita biarkan nanti terlantar jalan kan agak lebih mengganggu lagi nanti ya, kan.
0: Betul. Nah, tapi Pak tadi sempat terbahas sedikit terkait memang masalah mentalnya mereka seperti itu kan. Apakah memang ada pendampingan dalam hal sisi psikologis untuk mereka-mereka ini yang terjaring, Pak?
2: Oh, pasti ada. Jadi kita ada pekerja sosial juga di tempat kita itu yang selalu melakukan pendampingan psikolog gitu ya. Selain dengan psikolognya langsung, kita lakukan pendampingan. Hari-hari adalah pekerja sosial kita yang melakukan pendampingan itu. Karena kan tiap hari kan harus dipantau kan terkait dengan perilaku mereka ini. Karena memang ada juga yang berpura-pura bagus dalam sebulan itu nanti berubah lagi. Nah, ini yang memang agak ya namanya penyandang masalah tuh ya seperti itu.
0: Ada case-nya kayak ada. Gitu ya, Pak ya. Tapi pernah ke ini nggak Pak, kayak ke Gojek dalam artian kayak ternyata ini baik gitu, ternyata pada saat dikembalikan ke masyarakat mereka berulah lagi terus terjaring lagi gitu
2: ada
0: Pak.
2: Ada juga pernah juga gitu ya. Jadi selama pembinaan berkelakuan baik tuh ya. Ketika keluar setelah kita asesmen mereka bisa keluar, ternyata bahkan ada kemarin yang kalau enggak salah menggelandang lagi di teras Samarinda itu. Tapi dia sendiri yang kembali.
1: Balik lagi dia.
2: Dia kabur kemarin itu, ceritanya kan padahal masih anak-anak sih umur SMA itu kemarin itu. Jadi ternyata dia merasakan kehidupan di luar agak susah, akhirnya dia kembali lagi ke dalam panti.
1: Terus ini terakhir sih Pak, kita kan sebagai warga Samarinda, apalagi buat kita nih yang masih muda nih Pak, sebagai audiensnya yang masih kuliah-kuliah nih, sebenarnya sikap bijak kita ini yang seharusnya kita lakukan kalau kita ketemu si gepeng tadi itu gimana sih? Karena kan tadi kita gak bisa tuh asal ngasih mereka, karena itu bakal jadi lingkaran setan lagi kan Bapak, kayak bakal keulang-ulang terus. Jadi sebenarnya tuh gimana biar kita ini gak salah langkah, dan sebenarnya harapan kedepannya itu gimana sih Pak?
2: Ya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kami dari pemerintah tentunya menghimbau kepada masyarakat, adik-adik semua khususnya, bahwa kalau bisa jangan kita memberi di jalan itu, karena sudah jelas pasal hukumnya itu, dan tapi kita tetap menghormati harkat dan martabat manusia, kita tetap memperlakukan mereka secara manusiawi ya. Jadi ketika mereka marah ketika tidak diberi itu ya cukup tidak hiraukan saja, kita jangan hiraukan. Jadi nanti akhirnya akan membuat mereka apa ya, kalau sudah tidak menerima akhirnya kan bosan sendiri yeah. nanti ya, mereka itu ya kan. Jadi memang pertama itu tadi kita ingatkan lagi, artinya oh ini ada pasal hukumnya ini kalau kita memberi sembarangan nih di tempat umum ini. Dan itu memang sekarang memang agak masih belum terlalu tegas ya, artinya itu kalau nanti pemerintah sudah tegas itu nanti wah bakal bisa diciduk dengan pemberi dan yang mengemis
0: yang
2: itu
0: menerima tadi
2: ya, yang menerima ya. Itu okay. Nah makanya tapi ya kita memang masih toleransi ya mungkin ya terkait itu ya, tapi kalau bisa kalau kita ingin sama-sama mengubah wajah kota ini menjadi tertib, paling tidak itu yang harus kita lakukan. Jadi jangan, pokoknya tahan aja dulu perasaan dulu, jangan ada perasaan kesian apa karena ini di tempatnya. Kalau kita mau menyalurkan sedekah apa itu silahkan kita ke tempat-tempat yang memang sudah ditentukan. Dan lagi kita jangan sampai mudah tertipu, tergocek tadi tulis tadi, karena bisa jadi mereka memang disetting untuk menjadi ini ya, terlihat apa seperti menyedihkan seperti itu ya kan? Setting anak, enggak tahu anak siapa yang dibawa. Betul. Itu kan kita enggak tahu juga kan, artinya memang mereka ini saya pikir juga ada jaringannya juga.
0: Nah, tapi belum terungkap sejauh ini ya Pak ya.
2: Ya ini yang agak masih, makanya di penguatan koordinasi nanti kita akan coba untuk lakukan apa, memformulasikan lagi terkait pembinaan lanjutan itu seperti apa.
0: Iya. Mudah-mudahan sih ini segera terlaksana ya Bapak. Tapi yang paling utama adalah ini gak bakalan bisa berhenti kalau kita juga tidak mulai membatasi diri. Itu yang paling utama sih.
2: Benar-benar. Itu harus dari kita sendiri ya.
0: Betul. Mereka di stop, ternyata kita nggak stop, sama ya, aja.
1: Sama
0: bohong.
1: Aja. Mereka ketagihan tuh nanti.
2: Iya. Ya pastilah ketagihan itu.
0: Iya itu tadi. Terima kasih Bapak hari ini sudah berkenan hadir bersama dengan kami berdua di sini. Nanti kalau misalkan ada kesempatan lagi, boleh ya Pak kita ganggu waktunya lagi ya.
2: Siap.
0: Semoga hari ini obrolannya dapat bisa ngasih insight juga untuk yang mendengar, dan nantinya ditunggu kolaborasi-kolaborasi lainnya Bapak. Mudah-mudahan langkahnya untuk memberantas gepeng di Kota Samarinda ini nanti lancar. Amin.
1: Amin.
0: Terima kasih. Itu tadi teman produk kita udah ngobrol barengan sama Bapak Robi Irawan SE, Kepala UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Tunas Sosial Harapan Mulia. Dan udah mau berapa di jam 10?
1: Sudah jam 10. Malahan,
0: ya. Udah waktunya sudah, sejaga Safira pamit undur diri dari ruang dengar kamu teman produk. So, terima kasih udah gabungan, udah stay tune juga hari ini di 88,5 FM sama kami berdua. Ketemu lagi nanti, dan ini last sepadanya Safira ya.
1: Iya. Ya udah, enggak ketemu lagi.
0: Nanti diganti sama DJ-DJ yang lainnya. Ya udah deh kalau gitu, Sulis pamit.
1: Safira pamit.
0: Selamat pagi teman berdua. Bye bye.
1: Dadah.
3: Produa FM. Teman terbaik kamu. Produa FM.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Waktunya kamu dengerin Pro 2 Update.

0: Teman Pro 2, waktunya kamu mendengarkan Pro 2 Update tepat di jam 10 bersama suara siar Habibi. Informasi pertama, pelatih Inggris Thomas Tuchel menyebut kemenangan dramatis 2-1 atas Norwegia jadi modal penting untuk semifinal Piala Dunia 2026 kontra Argentina di Atlanta. Dua gol Jude Bellingham membawa Inggris bangkit dari ketertinggalan dan memastikan tiket ke babak empat besar, dan Tuchel memuji semangat juang timnya dan menegaskan semua pemain siap menghadapi 8 hari terakhir turnamen terbesar ini. Fokus Inggris kini tertuju pada laga semifinal melawan Argentina yang akan berlangsung di Atlanta. Informasi selanjutnya, PT KAI menyiapkan proyek kereta Trans Sumatera dari Banda Aceh sampai Bandar Lampung. Masih tahap studi, dengan koridor timur jadi prioritas karena terhubung ke pelabuhan utama, dan tahap awal jalur Aceh Bersintang 380 km ditargetkan bantu logistik, mobilitas penumpang, dan pembangunan ekonomi di Sumatera. Informasi terakhir, film terbaru Stephen Chow berjudul Kung Fu Soccer akan tayang di bioskop Indonesia pada 12 Agustus 2026. Ini jadi proyek pertamanya setelah 7 tahun vakum, dengan janji menghadirkan adrenalin, komedi khas Chow, serta jurus-jurus unik di luar nalar. Diproduksi bersama Hong Kong dan China, Kung Fu Soccer disebut sebagai penerus spiritual dari film legendaris Shaolin Soccer. Antusiasme tinggi muncul karena film ini diharapkan membawa kembali nuansa komedi, aksi khas Stephen Chow di layar lebar. Itu dia teman Pro 2, Pro 2 Update kali ini.
1: Waktunya kamu

Dari kawasan siar Miami nomor 8 Samarinda. Hai hai hai teman Pro 2. Balik lagi nih bareng aku. Hai hai, rame banget nih di studio. Kok enggak semangat gitu sih? Nah gitu dong. Karena ini di Pro 2 Itlist teman Pro 2, waktunya kamu request-request lagu nih. Bisa langsung ke WhatsApp kami di 0812584878885 atau di Instagram @rripro2samarinda. Nanti aku buatin question boxnya, jadi kamu langsung cek aja di story. Dan bisa langsung mengarah ke aplikasi RRI Digital, ada live chatnya juga di situ teman Pro 2. Langsung tulis kamu mau request lagu apa. Jadi sambil ditemenin lagu Avril Lavigne yang ironik nih, kamu bisa sambil request lagu teman Pro 2.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital.

detik menegangkan, gol penentu kemenangan, dan cerita di balik lapangan hijau. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal pertandingan, dan sekarang kamu bisa jadi bagian dari keseruan. RRI Pro 2 hadir dengan program spesial sepak bola dunia. Kupas tuntas fakta unik, cerita di balik layar, sampai obrolan seru yang gak kamu temuin di tempat lain. Gak cuma dengerin, kamu juga bisa ikutan live, ngobrol langsung, share opini, dan jadi bagian dari euforia Piala.

0: dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total, protein tinggi, omega-3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.
1: Follow Instagram @RRI_Produasamarinda dan Twitter @Produasamarinda.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
4: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
5: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah, buat shopping.
4: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
5: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
4: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror sama teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjem gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

Oke, teman Prodo, kita lanjut lagi masih di Pro 2 Hitlist ya. Sudah banyak nih yang request udah gabungan di Instagram dan aku bakal bacain salah satu dulu kali ya dari siapa nih? Kayaknya ini nih dari Kak Liqiu23 yang minta lagunya Nabila Taqiya yang cegil. Asik nih siang-siang dengerin Nabila Taqiya yang cegil. So ini langsung aja aku putarin teman Pro 2 buat kamu ya, Nabila Taqiya dengan cegil.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

0: Kenapa sih kalian susah banget untuk membeli aku? Malah kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku, aku pasti...
1: Hah? Ada yang cekot aku? Senangnya!
2: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.

Lanjut lagi teman Pro 2 ya. Aku masih bacain requestan yang di Instagram dulu kali ya. Ini ada dari Kak Cindy.Novita. Hai Kak, mau request Merindu Lagi by Mesahira. Thank you. Oke, boleh banget. Ini aku akan putarin langsung Mesahira dengan Merindu Lagi.

Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diciptakan Waga Rudolf Supratman pada tahun 1924. Banyak dianggap sebagai lagu kebangsaan terbaik di dunia, bahkan dinilai sejajar dengan The Star Spangled Banner milik Amerika Serikat dan God Save the Queen-nya Inggris.

Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi anak-anak.

Lanjut lagi teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist. Dan kalau tadi aku sudah bacain request-request kamu di Instagram, nanti kita bakal lanjut lagi di Instagram. Tapi aku bakal pindah sebentar ini ke WhatsApp-nya Pro 2, yang di mana ada requestan nih teman Pro 2. Ini lagu baru, lagu kemenangan ya, dari Selena Grace. Ini judulnya Sumpah Mati. Jujur aku dengerin lagu ini kayak dua-duanya versinya aku suka sih, karena memang dua-duanya cewek ya yang nyanyi. Kalau kemarin di season sebelumnya yang menang kan cowok dan cewek, jadi memang ada perbandingan. Kalau yang ini gak jauh perbandingannya, karena sama-sama bagus, sama-sama cewek yang nyanyikan. So langsung aja, ini dia Selena Grace dengan Sumpah Mati.

0: Ih, kamu ikut-ikutan aku ya?
1: Bukan ikut-ikutan, otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
0: Oh,
1: dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
0: Pantas.
2: Kenapa?
0: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga.
2: Jangan-jangan
1: itu sih kamu yang ada

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

0: Ih, kamu ikut-ikutan aku ya?
1: Bukan ikut-ikutan, otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
0: Oh,
1: dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
0: Pantas.
2: Kenapa?
0: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga.
2: Jangan-jangan
1: itu sih kamu yang ada.

Pernah bertanya-tanya, kenapa pertandingan sepak bola yang seharusnya 90 menit bisa menjadi 94, 96, bahkan lebih? Tambahan waktu itu disebut injury time atau waktu tambahan. Meski namanya injury atau cedera, sebenarnya waktu ini bukan hanya diberikan karena ada pemain yang terluka. Wasit juga menghitung waktu yang terbuang akibat pergantian pemain, perayaan gol, pemeriksaan VAR, hingga gangguan lain yang membuat pertandingan terhenti. Jadi, injury time bukan sekedar bonus pertandingan, melainkan kesempatan untuk mengembalikan waktu bermain yang sempat hilang.

Oke, teman Frodo, sebelum kita lanjut ngobrolin soal kuliner, mungkin aku mau infoin dulu kalau azan zuhur di jam 12.21 kali ya. Nanti setelah azan, teman Frodo, kita bakal lanjut lagi nih ya. Kalau tadi aku sudah ngasih tahu ada sop buntut, ada rawon, terus ada soto-sotoan tuh. Mau soto Betawi, soto Kudus, soto Madura, soto Lamongan, soto Banjar gitu ya. Karena memang persotoan duniawi ini sangat banyak di Indonesia. So, nanti kita bakal lanjut lagi setelah azan zuhur, teman Pro 2 ya. Jadi stay tune terus 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tanya Ustaz.
2: Ustaz, apa hukumnya bohong untuk kebaikan?
3: Pada dasarnya, berbohong dalam Islam adalah haram. Kejujuran menjadi pondasi akhlak dari seorang Muslim, dan dusta adalah pintu bagi banyaknya dosa. Namun di dalam Islam sendiri, agama menjadi yang penuh dengan hikmah. Dalam kondisi tertentu dan sangat terbatas, berkata tidak sebenarnya dibolehkan. Tetapi bukan untuk kepentingan pribadi, ini demi kemaslahatan yang lebih besar. Rasulullah juga pernah menjelaskan ada tiga keadaan di mana hal tersebut dibolehkan. Pertama, untuk mendamaikan dua orang yang sedang berselisih. Kedua, dalam hubungan suami istri, untuk menjaga keharmonisan dan kasih sayang sesama. Dan yang terakhir, dalam strategi perang, demi melindungi kaum muslimin. Namun ingat ini, wahai saudaraku, yang dibolehkan adalah ucapan yang membawa kebaikan, bukan kebohongan yang melukai, merugikan, atau bahkan bisa menzolimi orang lain. Jika kebaikan masih bisa dicapai dengan berkata jujur, maka kejujuran itulah yang lebih utama. Karena sejatinya, kebaikan yang dibangun di atas kejujuran akan membawakan keberkahan daripada kebaikan yang lahir dari kebohongan.
4: Saling mengucapkan salam akan menimbulkan rasa cinta di antara sesama muslim. Abdullah bin Amir, bahwasanya ada seseorang yang bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan Islam apa yang paling baik? Beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantas menjawab, memberi makan kepada mereka yang butuh dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenali dan kepada orang yang tidak engkau kenali. Hadis riwayat Bukhari.

Putus dari Pamungkas, teman Prodo menemani kita di santai siang hari ini. Dan kita lanjut lagi untuk makanan ya. Mungkin kalau kamu pengen yang kayak ada daging olahan gitu ya, bisa banget bakso, teman Prodo. Karena cocok banget nih, biasanya siang-siang kayak gini orang-orang ke bakso tuh mie ayam tuh. Dan kalau di Samarinda rasaku banyak banget untuk bakso dan mie ayam yang enak, teman Prodo. Apalagi di Miamin juga deket banget lah pokoknya, teman Prodo ya, tinggal kamu cari. Biasanya itu di Pramuka tuh banyak tuh, teman Prodo, kalau mau ya bakso atau mie ayam. Tapi kalau kamu merasa kayak pengen yang berkuah tapi ada lauk mungkin pakai ayam atau pakai ikan bakar, nah itu bisa banget cobain kayak ayam bakar terus dikasih sayur asem, teman Prodo. Biasanya kan kalau sayur asem kan pendampingnya tuh kita banyak banget, mau tempe goreng bisa, mau tahu goreng bisa, mau ayam, mau ikan, mau udang, mau cumi, kayaknya semuanya bisa deh. Yang penting sayur asem ini kayak jadi pelengkap aja bersama nasi, teman Prodo. Atau kalau nggak pengen yang sayur asem, pengen yang kayak santan-santan gitu, bisa sayur lodeh, teman Prodo. Karena di dalamnya juga sudah ada tempenya, udah ada tahunya, terus ada sayurnya, ada jagungnya juga, dan kuahnya tuh bersantan. Jadi kalau kamu yang suka santan bisa coba untuk sayur lodeh. Tapi kalau misalnya kamu nggak suka yang bersantan kayak aku, mungkin akan lebih oke makan yang kayak sayur asem atau sayur bening, teman Prodo. Karena itu apa ya, seger aja gitu. Tapi kalau misalnya kamu suka yang santan-santan, sayur lodeh bisa sih, teman Prodo.

0: Shell, sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
1: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
0: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
1: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
0: Tapi murah banget loh.
1: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
0: Benar juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
1: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
2: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate,

Boleh nggak sih melihara hewan liar? Boleh, tapi banyak syaratnya. Seperti yang tertuang di Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19 Tahun 2005 tentang penangkaran tumbuhan dan satwa liar, bahwa satwa liar tersebut adalah generasi berikutnya. Dan kita juga harus bisa memenuhi seluruh kesejahteraannya. Karena kalau nggak terpenuhi, hewan akan rentan stres dan sakit. Apalagi kalau kebanyakan interaksi sama manusia. Kalau alasannya pengen bantu kelestariannya, mending kerahin dukungan untuk lembaga-lembaga konservasi yang udah pasti lebih kompeten, supaya satwa ini lestari tanpa ngilangin sifat liar dan habitat aslinya. Ingat ya, hewan liar bukan peliharaan, apalagi untuk dijadiin konten.

0: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
1: Gak bisa cinta, aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerin ya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.

Mungkin itu aja teman Pro 2 ya, makan siang hari ini. Jadi kalau kamu mau makan bakso atau mie ayam bisa banget. Mau pengen yang kayak, bi aku pengen ada ayam bakar, aku pengen makan ikan bakar atau ayam goreng, ikan goreng, bisa banget. Kalau mau berkuah tetap bisa pakai sayur lodeh atau sayur bening dan sayur asam teman Pro 2 ya. Dan aku akan lanjut lagi nanti di jam 1 teman Pro 2, kita bakal ngobrolin soal info olahraga. Jadi stay tune terus aja di 88,5 FM, teman terbaik kamu.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

Dalam data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Dilansir dari laman Oven Software, rendahnya minat baca Indonesia mempunyai beberapa alasan, yaitu masyarakat Indonesia lebih dekat dengan tradisi lisan. Membaca hanya kewajiban untuk kebutuhan sekolah, persaingan dari bentuk media lain, kurangnya akses bacaan, dan buruknya kualitas buku yang tersedia.

Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik napas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore, mood.

Rapati jam 1, teman Pro 2 masih barengan sama aku Habibi. Dan di jam 1 teman Pro 2 biasa kita bakal ngobrolin soal olahraga, yang dimana baru-baru ini aja teman Pro 2 pelatih tim nasional Argentina yaitu Lionel Scaloni menganggap pertemuan dengan Inggris ya teman Pro 2 di babak semifinal Piala Dunia 2026 itu sebatas laga sepak bola antar dua tim yang tengah memburu tiket final. Jadi Scaloni mengabaikan anggapan kalau pertemuan sama Inggris ini adalah rivalitas di luar lapangan, termasuk ada konteks yang lain ya teman Pro 2, yang dimana Argentina nanti bakal menghadapi Inggris di semifinal Piala Dunia 2026 di hari Kamis teman Pro 2 ya, di tanggal 16 di jam 3 waktu Indonesia Tengah, di jam 2 waktu Indonesia Barat juga ya. Jadi waktu Argentina melaju ke 4 besar teman Pro 2 setelah menyingkirkan Swiss dengan skor 3-1 melalui babak perpanjangan waktu ya. Sedangkan Inggris memastikan tempat di semifinal usai mengalahkan Norwegia 2-1, yang dimana 2 gol Jude Bellingham sangat-sangat luar biasa teman Pro 2. Bahkan aku nonton wawancara dari Haaland juga bilang Argentina sangat bersyukur punya Jude Bellingham, karena Jude Bellingham adalah salah satu yang terbaik, salah satu gelandang terbaik di dunia katanya.

0: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.
4: Cepat cek budaya.

0: tarian, persembahan, dan doa-doa yang mendalam. Tiwah jadi simbol bahwa hidup itu gak berhenti di kematian, ada kehidupan lain setelahnya. Dan orang-orang Dayak percaya, lewat tiwah, mereka bisa bantu leluhur dapat tempat terbaik di alam roh. Tiwah ngajarin kita satu hal penting, bahwa menghormati mereka yang udah pergi adalah bagian dari menjaga siapa kita hari ini. Tradisi ini bukan tentang masa lalu, tapi tentang hubungan yang terus hidup.
1: Cepat cek budaya.

Petenis nomor satu dunia Jannik Sinner, teman Prodo, menorehkan tonggak penting dalam karirnya dengan membukukan kemenangan ke-100 nih di Grand Slam sekaligus mempertahankan gelar Wimbledon 2026. Jadi Sinner memastikan teman Prodo pencapaian tersebut setelah mengalahkan Alexander Zverev pada partai final Wimbledon untuk merebut gelar juara ya. Dan kemenangan itu menjadikan petenis Italia berusia 24 tahun nih tuan Pro 2 sebagai pemain aktif ke-8 yang mencapai 100 kemenangan di turnamen Grand Slam. Jadi Sinner bergabung dengan Novak Djokovic 409 kemenangan tuh ya, dan Stan Wawrinka dengan 160. Dan memang masih banyak lagi teman Pro 2 yang memenangkan banyak pertandingan, dan Sinner kini mengoleksi rekor 100 kemenangan dan 22 kekalahan di Grand Slam dengan persentase kemenangan mencapai 82%. Bayangkan, dia masih 24 tahun teman Pro 2 tapi sudah menjadi petenis nomor 1 di dunia tuh ya.

0: jadi. Padahal aku kan... Loh, kok mati lagunya?
1: Mak, mati lampu kah?
0: Oh my God, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati,

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita mendarat di Bandar Udara Internasional.
3: Mohon maaf, Dek, penutup jendelanya tolong dibuka ya. Kita sudah mau landing nih. Terima kasih, Dek.
4: Sama-sama, Mbak. Kak, kenapa sih penutup jendelanya harus dibuka? Kan jadi silau.
5: Jadi, Dek, kenapa harus dibuka? Itu untuk memudahkan awak kabin buat ngawasin terjadinya pendaratan penerbangan. Dan juga cari jalan keluar tuh yang paling baik kalau terjadi kecelakaan dalam penerbangan.
4: Oh, gitu ya, Kak. Ih, tapi silau nih, Kak.
5: Heleh. Nih, pakai kacamata kakak biar nggak silau. Biar keren juga.
4: Yeay.

Lanjut teman Pro 2 ya, masih di santai siang hari ini masih barengan sama aku Habibie dan kita bakal ngobrolin soal ini. Dimana kayak 3 klub Eropa penyumbang terbanyak nih teman Pro 2. Di babak semifinal kan Piala Dunia dipastikan bakal bertabur bintang juga nih di lapangan hijau. Yang presentasikan deretan klub raksasa sepak bola dunia. Melihat 4 negara terkuat nih teman Pro 2 yang sukses nembus semifinal. Gak heran sih kalau memang panggung tertinggi ini masih dipenuhi sama para pemain elit dari klub-klub papan atas Eropa, mulai dari pemenang Liga Champions sampai mega bintang, dan semuanya ada di situ ya. Dari pertama deh, dari Barcelona dulu teman Pro 2, ada 10 pemain, bayangkan, ada Lamine Yamal, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Ferran Torres, Eric Garcia, Pau Cubarsí, John Garcia, Jules Koundé, Anthony Gordon tuh. Jadi rata-rata Spanyol memang, dan mungkin yang dari Perancis cuma Koundé, dan dari Inggris ada Anthony Gordon nih. Terus ini tuh kayak masa keemasannya Spanyol juga teman Pro 2, di mana pemain mudanya tuh sangat-sangat terlihat banget di pertandingan-pertandingan sebelumnya, dan aku yakin sih Spanyol bermainnya sangat-sangat bagus. Tapi mungkin lawan Prancis akan sangat-sangat seru ya, karena Prancis juga kita lihat pemain depannya luar biasa. Dan klub kedua ada Atletico Madrid teman Pro 2 dengan 9 pemain, yaitu adalah Julian Alvarez, Molina, Nico Gonzalez, Thiago Almada, Giuliano Simeone, Marcos Llorente, Alex Baena, dan Mark Bubil. Dan rata-rata semua pemain di Argentina ya teman Pro 2 adalah orang-orang Argentina. Terus ada juga dari Arsenal teman Pro 2 yaitu Declan Rice, Bukayo Saka, Eze, Madueke, David Raya, Zubimendi, Mikel Merino, dan William Saliba. Memang rata-rata jadi ada 3 klub ya teman Pro 2 yang menjadi penyumbang terbanyak di semifinal Piala Dunia tahun ini.

0: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
1: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah, buat shopping.
0: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
1: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
0: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror sama teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

0: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat di Bandar Udara Internasional.
1: Mohon maaf, Dek, penutup jendelanya tolong dibuka ya. Kita sudah mau landing nih. Terima kasih, Dek.
2: Sama-sama, Mbak. Kak, kenapa sih penutup jendelanya harus dibuka? Kan jadi silau.
3: Jadi, Dek, kenapa harus dibuka? Itu untuk memudahkan awak kabin buat ngawasin terjadinya pendaratan penerbangan. Dan juga cari jalan keluar tuh yang paling baik kalau terjadi kecelakaan dalam penerbangan.
2: Oh, gitu ya, Kak. Ih, tapi silau nih, Kak.
3: Eleh, nih, pakai kacamata kakak biar nggak silau. Biar keren juga.
2: Yeay, kakak.

0: Oi, daripada beli minum botol kemasan, mending pakai tumbler aja. Cintai dong lingkungan. Cintai lingkungan sama dengan mencintai dirimu sendiri.
1: Yeay, sok tahu. Ini loh botol minumannya udah aku isi berulang kali. Kan aku gak pernah buang botol plastik. Lihat nih kulkasku.
0: Hah? Botol plastik semua? Kamu tahu gak? Tulisan expired di botol minuman mineral itu nunjukin masa kadaluarsa botol, bukan airnya.
1: Hah? Jadi selama ini

Ternyata, peringatan Hari Anak sudah ditetapkan sejak tahun 1984. Momen penting ini merupakan gagasan cemerlang dari Presiden kedua Indonesia, yakni Soeharto. Beliau memikirkan bagaimana nasib anak-anak dan mengklaim bahwa anak-anak adalah aset yang berharga bagi bangsa. Itulah kenapa anak-anak harus dilindungi. Karena gagasan itulah, akhirnya dikeluarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984 dengan menetapkan tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Tujuannya untuk mewujudkan perkembangan anak secara jasmani, rohani, dan sosial.

0: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
1: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah, buat shopping.
0: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
1: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
0: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror semua teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjem gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata atau punya kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.

Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata, ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 MWh buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.

jam 2 teman Pro 2 masih barengan sama aku Habibi. Dan ini ada kabar yang dimana 4 nama besar di industri musik Jepang nih resmi bersatu dalam proyek kolaborasi bernama YAO. Grup ini mempertemukan Wono Kerok teman Pro 2, Paledas, Awich, dan Chico Carlito yang menggabungkan unsur rock, hip-hop, sampai ke musik alternatif dalam satu proyek lintas genre. YAO sendiri teman Pro 2 mulai debut lewat single perdana bertajuk 777 gitu ya, 777 ya, yang dirilis secara digital pada 7 Juli 2026. Apa tuh? 777 dalam bahasa Jepang. Ya itulah pokoknya ya. Bersamaan dengan video musik resminya juga teman Pro 2. Lagu tersebut menjadi karya pertama mereka sebagai sebuah kolektif dan disebut lahir dari keinginan para musisi sendiri untuk menciptakan musik yang melampaui batas genre dan generasi gaya bermusiknya mereka. Nama YAO sendiri

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Besok jadilah. Jangan lambatlah, pian.
5: Iyo, tapi ngomongnya cok pakai bahasa daerah terus ah. Isin gue, nanti dikira gak keren.
6: Di keren? Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
5: Lihat nih, caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
4: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah sopan?

0: Yaudah tuh, pakai aja, nggak usah malu.
1: Yo, ngomongin yuk, malah gue itu keterasan.
2: Nah kalau jadi besok jangan telat, janji sudah pian.
3: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption, pakai di kehidupan sehari-hari, rawat, banggakan.

Ada kabar baru nih teman Pro 2 ya, yang bikin bahagia para carat ya. Carat ya, cara baca ya teman Pro 2. Karena kenapa? Karena Pledis baru aja nih teman Pro 2 ngumumin perpanjangan kontrak semua anggota Seventeen untuk kedua kalinya ya. Jadi buat kamu para carat semua, ini ada kabar gembira gitu. Jadi kayak diumumkan perpanjangan kontrak mereka akan diperpanjang sama Pledis untuk kedua kalinya pas sejak debut mereka di tahun 2015 ya, waktu itu teman Pro 2. Dan di tahun 2021 mereka telah mencapai serangkaian tonggak sejarah gitu ya, yang luar biasa di panggung global, mencetak rekor. Jadi Seventeen menjadi salah satu grup yang menurutku sampai sekarang pun banyak bahkan orang-orang yang belum tahu K-pop, ketika tahu K-pop mereka pasti tahu Seventeen gitu. Asik. Jadi buat kamu para carat, selamat ya. Sudah diperpanjang kontraknya. Jadi tidak berpecah-pecah belah itu, yang seperti yang sebelah itu. Kayak itu idolku. Si EXO yang eceran gitu ya. Sama-sama dua.

0: Hah? Kok putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
1: Ya, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat pengganti.

0: butuh kenyamanan, kebersihan, ketentraman.
1: Mbak, mbak, tenang dulu ya. Boleh diceritain keluh kesahnya?
0: Saya tuh galau, dok. Masa pacar saya makan nasi kuning gak ngajak-ngajak? Saya ngerasa dihianatin, dok.
1: Aduh, gini aja deh. Gimana kalau mbak dengerin lagu galau? Karena lagu galau itu bisa ngontrol emosi, bikin perasaan jadi lebih tenang. Selain itu, mbak juga bisa ngebangun suasana positif lewat lagu sedih.
0: Gitu ya, dok. Ya udah deh. Mengapa masih ada sisa rasa diri?
1: Maaf, maaf, maaf. Tapi jangan lagu sedih yang kayak gini ya suaranya.

Oke teman Pro 2, kita lanjut lagi. Masih dari kita ke Korea dulu kali ya. Jadi With Us Indonesia dengan bangga mengumumkan kalau 2026 Park Ji-hoon Fan Concert Asia Tour Reflect resmi terkonfirmasi akan digelar di Jakarta Sabtu 29 Agustus 2026 bertempat di Spike Air Dome Jakarta. Jadi tiket resmi akan mulai dipasarkan di 25 Juli teman Pro 2 ya melalui Fast Ticket dan Gors sebagai mitra tiketing resmi. Sejumlah kategori tiket akan tersedia nih, termasuk kategori VVIP dengan sesi foto 1:1 bersama Park Ji-hoon nih. Dan pengalaman eksklusif yang menjadikan Jakarta salah satu titik yang istimewa dalam rangkaian Reflect Asia Tour di samping Singapura, Taipei, Kuala Lumpur, dan Bangkok. Informasi lebih lanjut teman Pro 2 ya, untuk kategori tiket, harga, mekanisme pembelian akan diumumkan lebih lanjut nanti dari With Us Indonesia. Jadi siapa ini yang tidak sabar melihat Park Ji-hoon? Ini Park Ji-hoon banyak banget fansnya jujur terpecah belah sih biasanya, karena dari bukan pecah belah musuhan ya teman Pro 2, bukan, maksudnya Park Ji-hoon, ada yang tahu Park Ji-hoon dari 101 atau taunya dari Weak Hero atau dari acting-actingnya yang lain, yang di film-film lain, atau yang kemarin yang terbaru juga ada banget yang lupa aku judulnya apa ya, yang tentara itu teman Pro 2 yang dia masak jadi koki. Nah itu juga, jadi banyak banget fansnya Park Ji-hoon ini. Jujur aku juga tahu Park Ji-hoon pas pertama kali gara-gara 101, terus 101 itu aku cuma tahu biasa aja, tapi setelah aku tahu di Weak Hero itu dia keren banget di Weak Hero Class yang season 1, itu keren banget actingnya jujur. Jadi buat kamu yang mau nonton Park Ji-hoon di Indonesia teman Pro 2, bisa banget di 29 Agustus ya.

0: Kenalin, aku si kabel panjang yang setia dari 2019. Setiap hari dipakai, dicabut, dililit, ditarik. Dan sekarang kulitku sobek, tapi dia pura-pura gak lihat.
1: Tenang kabel, mungkin dia belum sadar. Aku, si stop kontak tua, udah sering liat yang kayak gitu.
0: Sadar? Udah 3 hari aku kebuka kayak luka hati. Percikanku aja udah kayak kode keras, tapi tetap aja didiemin. Aku ngeri, takut suatu hari aku bikin celaka. Aku gak mau jadi penyebab kebakaran.
2: Kabelnya agak rusak sih. Nanti deh dibenerin.
0: Nanti, kalau rumah udah gosong, baru nyesel.
3: Kabel yang terkelupas bisa picu bahaya serius. Yuk, periksa kabel-kabel di rumahmu. Ganti sebelum menyesal. Listrik aman, hidup nyaman. Cek kabelmu sekarang.

0: Ed, lihat story kamu kemarin seru banget kayaknya.
1: Iya sih, tapi jujur aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
0: Hah? Serius?
1: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja. Tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
0: Heh, gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
1: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
0: Pernah dong. Dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
1: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
2: Terkadang satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.

Oke, teman Pro 2, kita lanjut lagi nih ya. Dari Rich Brian, yang kita tahu kalau Rich Brian kayaknya gak mungkin deh datang lagu patah hati dari dia. Tapi lewat single terbarunya teman Pro 2 yang judulnya Tear, Brian Emmanuel, justru datang dengan sisi yang lebih mellow nih. Jadi lagu ini ngangkat cerita tentang patah hati dan proses bangkit. Terus ada sound indie pop yang terasa lebih emosional dari karya-karyanya dia yang sebelumnya. Jadi walaupun lagunya terdengar sendu, teman Pro 2, video musik Tear ini justru penuh referensi budaya populer Indonesia. Jadi mulai dari visual, color grading, sampai ke acting dramatis yang mengingatkan kita sama sinetron era 2000-an lah di televisi, teman Pro 2. Jadi perpaduan mood yang kontras ini bikin comebacknya Brian itu terasa beda banget lah pokoknya nih teman Pro 2 ya. Jadi kalau kamu belum ada dengerin, coba deh dicari teman Pro 2, Rich Brian yang Tear. Karena jujur aku bakal ngelihat kayak gini nih, ini Rich Brian banget nih begini gitu, karena beda banget, gak terasa Rich Brian lah pokoknya teman Pro 2. Dan ini sudah jam 14.50, aku nemenin kamu teman Pro 2, dan waktunya aku pamit undur diri karena setelah ini ada suara siar yang lain nih teman Pro 2. So aku Habibie pamit undur diri, see you and bye bye.

0: Kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus hari ini masak apa ya?
1: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
0: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
1: Oh, pakai bumbu instan ya?
0: Bukan, tapi pakai mie instan.
2: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu, udah makan rasa apa hari ini?

0: Kok putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
1: Udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat mengganti.

0: Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi gak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Gak dihakimin, gak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Samarinda.
1: Tebak-tebak buah berduri. Buah berduri wanginya sedikit menyengat.
2: Apa?
1: Durian? Bukan, masih ada lanjutannya. Warna daging buahnya oranye. Hayo, apa? Hah? Durian oranye? Bukanlah, ini namanya elai, buah asli dari Kalimantan Timur. Hasil perkawinan antara bibit pohon durian dengan buah lai. Meski hampir sama dengan durian, buah elai memiliki keunikan tidak mengandung alkohol yang bisa membuat penikmatnya mengalami gangguan. Dan mengkonsumsi buah elai hingga 4 buah bagi warga sekitar justru bisa membantu kesehatan. Buah elai atau durian lai, buah khas lokal Kalimantan Timur yang dirilis sebagai bibit buah unggul nasional.

dari kawasan Siar Jalan Miami nomor 8 Samarinda. Hai teman Pro2, good afternoon. Gimana kabar kamu hari ini? Di penghujung santai siang, ketemuan lagi barengan sama aku Aulia Lun yang bakal nemenin kamu sampai nanti merapat di jam 8 malam. Anyways, hari Senin ini aku lihat emak-emak lagi pada sibuk ya. Kayaknya ini aku ada baca beberapa story lagi hari pertama MPLS ya. Semoga teman Pro2, buat kamu yang mungkin baru ikutan MPLS hari ini atau mungkin buat yang tugasnya antar jemput, semangat terus karena ini masih awal. Jadi usahain ambisi di awal ini juga bisa konsisten sampai nanti akhir semester. Amin. Sekarang Lun bakal sharing-sharing info terkini buat kamu teman Pro2. Kita mulai dulu yuk dari Amerika Serikat yang resmi ngumumin pengembalian 2 arca perunggu yang punya nilai sejarah tinggi ke Indonesia. Jadi arca perunggu ini tuh arca perunggu Buddha Avalokitesvara teman Pro2, yang asalnya itu dari abad ke-8 dan setelah akhirnya selesai dicek-cek, di riset-riset, kebukti deh kalau ini tuh salah satu hasil penjarahan dan juga penyelundupan lintas negara. Untuk sekarang proses repatriasi itu masih dilakuin dan ini emang jadi salah satu bagian dari kerjasama Indonesia barengan sama Amerika Serikat. Yah, kita pokoknya sama-sama pengen merangin yang namanya perdagangan ilegal teman Pro2, terutama untuk benda purbakala. Ini 2 arca sebenarnya tuh ada di jaringan perdagangan barang antik yang ngelibatin kolektor gede gitu, sebelum akhirnya diserahin secara sukarela sama kolektor lain di Amerika Serikat. Jadi kita tunggu nanti update-nya ya teman Pro2, kira-kira dia bakal ditaruh di museum yang mana nih.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel. Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

Kita ke Korea dulu kali ya teman Pro 2, karena pemerintahnya baru aja nih ngembangin layanan baru yang namanya sekretaris hukum. Ini tuh basisnya pakai AI ya by the way, dan bisa dipakai buat aparatur sipil negara buat jadi rujukan waktu lagi nelaah dasar hukum, terutama untuk proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan. Plus layanan ini bakal mulai diuji coba di minggu ini teman Pro 2. So far ini layanan AI sebenarnya udah dilengkapin sama sekitar 240 ribu data yang di dalam itu ada ini nih teman Pro 2, presiden pengadilan, undang-undang, sama berbagai aturan lagi. Jadi misalnya kamu pengen bikin satu aturan gitu kan teman Pro 2, nah ini lewat AI ini kamu bisa tanya-tanyain tentang ini kira-kira apakah dasarnya ini kuat untuk bikin aturan begini-begini-begini, begitu. Dan so far teman Pro 2 emang sih layanan ini tuh pakai model dasar AI, cuma emang fungsinya tuh jadi referensi doang buat kamu, bukan buat jadi alat penilaian hukum yang sifatnya tuh udah final gitu. Dan ini sebenarnya juga bakal ngebantu banget teman Pro 2, terutama untuk pemerintahan Korea supaya bisa nafsirin dan nerapin hukum yang based on data-data yang udah ada, dan ini juga diharapin bisa ningkatin efisiensi kerja, especially buat aparatur pemerintah.

0: Oke, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
1: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
2: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
0: Ku pegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
1: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
2: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh, biar besok bangunnya bingung.
1: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
0: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
2: Makanya, jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi, jangan remehkan tidur. Karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.

0: Alhamdulillah, Shell. Sepatunya diskon 80%. Rejeki nih.
1: Rejeki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
0: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
1: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
0: Tapi murah banget loh.
1: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya, tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
0: Bener juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
1: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
2: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

Quick update buat kamu teman Pro 2, ini bentar lagi bakal ada azan asar ya di jam 15:45 waktu Indonesia Tengah. Buat kamu yang ada di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya, yuk bentar lagi nih kita bakal asar. Jadi kalau misalnya kamu lagi di jalan, stop dulu bentar melipir, nggak apa-apa tuh teman Pro 2.

0: Sejak dahulu, Nabi Muhammad SAW sudah menganjurkan umatnya untuk mencuci tangan, baik saat wudu, sebelum makan, sesudah makan, hingga sesudah bangun tidur. Rasulullah SAW bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur, hendaknya ia menuangkan air ke atas tangannya 3 kali sebelum memasukkan tangannya ke dalam bejana, karena dia tidak mengetahui di mana tangannya berada saat tidur." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Tanya Ustaz.
2: Ustaz, bagaimana menyikapi fenomena SMS berantai yang belum jelas kebenarannya?
3: Di zaman ini, wahai saudaraku, berita menyebar lebih cepat daripada kebenarannya. Seperti contoh SMS berantai, pesan WhatsApp, atau kabar yang datang tanpa sumber yang jelas. Tentu hal ini semuanya perlu disikapi dengan hati-hati. Di dalam Islam, kita mengenal dengan tabayyun. Tabayyun ini menjadi sebagai kunci dalam hidup kita. Allah berfirman, "Jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti." Maka dari firman tersebut kita bisa mengambil hikmah. Sebagai manusia, jangan tergesa-gesa menyebarkan pesan yang belum jelas asal-usulnya. Boleh jadi yang kita anggap sekedar meneruskan, justru menjadi dosa karena ikut menyebarkan kebohongan, ketakutan, atau juga bisa menjadi fitnah. Tahan jari sebelum menekan tombol kirim, tanyakan terlebih dahulu, apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Ataukah ini malah justru menimbulkan keresahan? Ingatlah, setiap pesan yang kita sebarkan akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Diam dalam keraguan lebih selamat daripada ramai dalam

Pernah bertanya-tanya, kenapa pertandingan sepak bola yang seharusnya 90 menit bisa menjadi 94, 96, bahkan lebih? Tambahan waktu itu disebut injury time atau waktu tambahan. Meski namanya injury atau cedera, sebenarnya waktu ini bukan hanya diberikan karena ada pemain yang terluka. Wasit juga menghitung waktu yang terbuang akibat pergantian pemain, perayaan gol, pemeriksaan VAR, hingga gangguan lain yang membuat pertandingan terhenti. Jadi, injury time bukan sekedar bonus pertandingan, melainkan kesempatan untuk mengembalikan waktu bermain yang sempat hilang selama 90 menit. Makanya, banyak gol dramatis justru tercipta di menit-menit tambahan. Karena dalam sepak bola, saat peluit akhir belum berbunyi, maka pertandingan belum benar-benar selesai.

0: Pro 2 Update bersama Aulia Lun tepat di jam 6 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, Presiden FIFA berencana memperluas jumlah peserta Piala Dunia 2030 menjadi 64 negara setelah menerapkan format 48 peserta pada edisi 2026. Usulan yang pertama kali diajukan oleh Asosiasi Sepak Bola Uruguay bertujuan memberi lebih banyak kesempatan bagi negara-negara berkembang untuk tampil di ajang sepak bola terbesar dunia. Beralih informasi selanjutnya, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengoptimalkan program pembinaan karakter terpadu di asrama sekolah rakyat untuk membentuk kedisiplinan dan memperkuat mental spiritual siswa dari keluarga prasejahtera. Program tersebut dinilai berhasil mendorong perubahan perilaku para siswa, terutama dalam membiasakan hidup disiplin, menjaga kebersihan, dan membangun karakter yang lebih baik. Informasi terakhir, teman Pro 2, Rich Brian, resmi merilis single terbaru berjudul Tear yang mengusung tema patah hati dan proses bangkit dari kehilangan. Lagu ini menghadirkan nuansa indie pop yang lebih emosional dan menampilkan sisi berbeda dari musisi asal Indonesia tersebut. Demikian Pro 2 Update kali ini, selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Waktunya

0: 88,5 FM, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, di sore ceria as usual Lun bakal ngajakin kamu untuk kenalan sama teman-teman kita yang pastinya berprestasi. Plus juga ini ada yang fresh banget, minggu lalu baru dilantik. Hari ini teman Pro 2 kita kedatangan Kak Sarah Desvita nih dari Universitas Widyagama Mahakam Samarinda yang baru aja dapat juara 1 Duta Genre Kota Samarinda. Kita say hi dulu. Hai Kak Desvi.
1: Hai teman-teman semua.
0: Oh, ini masih ada anunya nih, euforia habis juaranya kemarin ya.
1: Benar sekali.
0: Gimana, review dulu tipis-tipis, gimana waktu lagi proses pelantikan, waktu proses pengumuman, apa yang dirasain?
1: Tentu aja awal dari duta itu kan dari berkas dan segala macam itu gak nyangka masuk finalis duta. Terus yang berproses dari awal sampai akhir, entah itu belajar materi dan segala macam, itu tuh duta itu bukan cuma tentang kita jadi duta, tapi tempat kita belajar bareng-bareng gitu loh.
0: Okay.
1: Jadi kayak saya punya teman-teman baru yang emang wawasannya keren-keren kayak gitu. Terus kakak-kakak panitia yang udah mantap banget kayak gitu loh.
0: Berarti ini pengalaman yang sebenarnya kamu duga enggak sih?
1: Enggak, jujur saya tuh enggak duga bisa sampai di titik ini terutama. Jadi senang banget sampai sekarang tuh enggak nyangka kalau Despi tuh udah sampai di sini, walaupun sebenarnya ini tuh titik awal Despi buat jalan kayak gitu.
0: Tapi berani mulai itu sebenarnya juga poin plus banget. Anyway, Despi, aku juga pengen kepoin tentang ini sih. Sebelumnya kamu tuh emang bagian dari Pick Air apa gimana sih? Karena aku pernah baca-baca, dengar dari teman-teman, genre itu ada hubungannya sama teman-teman Pick Air.
1: Iya benar. Kalau kakak mau tahu juga dan teman-teman juga sekalian mau tahu ya, duta genre itu bisa diikutin kalau teman-teman ikut Pick Air gitu. Jadi Despi sendiri itu dari Pick Air WGM Samarinda atau Universitas Widyagama Mahakam Samarinda. Kalau teman-teman nggak tahu, WGM itu kampus biru depan Gacoan teman-teman.
0: Yeah, deket dari M Yamin nih teman Pro 2 ya, naik gunung kita langsung ketemu sama kampusnya.
1: Jadi balik lagi ya, kalau misalnya teman-teman pengen ikut duta genre itu tuh bisa masuk atau join di Pick Air dimanapun, entah itu di sekolah kalian juga bisa teman-teman, di kampus juga bisa, jadi tergantung kalian. Jadi emang duta genre tuh berhubungan banget sama Pick Air. Ada orang yang ikut Pick Air akhirnya ikut duta, atau orang pengen ikut duta akhirnya ikut Pick Air.
0: Wah,
1: gitu teman-teman.
0: Ini dua jalur yang sebenarnya saling nyambung, cuma tergantung niat dan tujuan kita lagi juga ya. Kalau kemarin Despi waktu gabung Pick Air emang tujuannya pengen jadi duta bagaimana?
1: Kalau saya pribadi ya kak, dari SMA itu sebenarnya dari kakak itu udah ngomong ikut ini ikut itu gitu kan. Terus sebenarnya saya kurang tahu kak soal Pick Air dan duta kayak gitu, karena saya agak pedalaman tempat tinggalnya, jadi nggak tahu soal itu, karena Pick Air di daerah sana juga nggak ada. Jadi kakak ngenalin, akhirnya pas di kuliah, oh ada nih Pick Air UGM dan katanya bagus, akhirnya Despi ikut dan emang tujuannya pengen ikut duta genre seperti itu kak. Dan alhamdulillah sampai di sekarang.
0: Yeay, personally Pick Air itu ngajarin kamu apa aja sih kemarin?
1: Pick Air itu ngajarin banyak hal kak. Nah kalau teman-teman mau tahu ya, Pick Air itu ada kepanjangannya nih. Panjangan dari Pick Air itu Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Yang dimana ya seperti namanya, di Pick Air itu kita belajar soal informasi dan mengetahui informasi-informasi soal kesehatan, itu baik kesehatan mental, fisik, reproduksi dan lain sebagainya. Terus kita belajar soal perencanaan masa depan, terus belajar soal life skill dan segala macam, seperti tentang isu-isu remaja juga kita pelajarin teman-teman. Terus soal konseling remaja, kita tuh sebagai konselor remaja aja kita bisa cerita ataupun mendengarkan cerita orang-orang, karena remaja itu kadang dipendem gitu loh kak, soal bener. Perasaan gitu. Jadi akhirnya konselor sebaya kita tuh membuka wadah untuk teman-teman bisa bercerita tanpa takut dihakimin.
0: Oh,
1: seperti
0: berarti
1: itu
0: misalnya nih teman-teman kampus UGM kan ya pengen coba curhat-curhat ini ke teman-teman Pick Air, bisa gitu?
1: Bisa kak, ada program kerjanya juga, termasuk program kerja Despi. Nah jadi Despi tuh punya program kerja teman-teman, namanya Hirmi, bisa di lihat di IG ya. Namanya Hirmi, di sana teman-teman bisa cerita apapun tanpa takut dihakimin, karena di situ sifatnya anonim. Jadi kalau teman-teman ngerasa kayak ih aku pengen cerita tapi takut deh dibilang A B C D gitu, nggak usah takut, karena di sini privasinya Despi simpan dan kalian itu bisa bercerita tanpa takut kalian tuh dihakimin.
0: Oh,
1: seperti itu.
0: Berarti nanti kalau misalnya teman Pro 2 nih pengen cerita-cerita curhat lewat Hirmi ini bakal langsung diobrolin, bakal langsung ngobrolin itu sama Despi.
1: Iya benar. Nah jadi teman-teman itu ada pilihan ya teman-teman, kalau kalian cuma pengen didengar atau pengen dibicarain bareng kayak gitu, dikasih notis gimana, bisa banget ke Hirmi teman-teman. Jadi Despi itu bakal nyimpan privasi kalian agar kalian tuh gak takut buat dijudge sama orang-orang lain seperti itu.
0: Kalau so far nih selama Despi kan ya udah jadi duta genre, terus juga punya pengalaman barengan sama teman-teman di Big Air, ada gak sih teman-teman yang punya case tertentu yang sempat sama Despi handle?
1: Kalau kayak gitu ada beberapa contohnya, itu kebanyakan remaja itu kayak permasalahan cinta kakak.
0: Waduh, masalah cinta juga boleh curhat ke kamu.
1: Iya boleh banget, apapun kak. Dan kebanyakan teman-teman itu kalau nggak soal cinta soal keluarga kayak gitu, karena mereka itu takut kalau cerita di sekitarnya mereka tuh kayak ih kok kayak gitu aja lebay sih kayak gitu kan banyak ya kayak gitu. Jadi ada beberapa yang cerita ke DSP kayak iya aku tuh kayak gini tahu, atau permasalahan-permasalahan keluarga mereka yang menurut mereka tuh sangat privasi untuk dibagiin sama lingkungan sekitar mereka begitu. Sebenarnya banyak kasus-kasus atau case-case yang lainnya dari teman-teman, cuma yang paling sering tuh itu ta.
0: Kalau buat yang cinta-cinta ini biasanya teman pro 2 nih suka nih. Ada satu enggak yang paling membekas sama kamu waktu diceritain apa-apa?
1: Ada satu. Jadi cerita soal dia yang suka sama seorang selama beberapa tahun tapi enggak bisa diungkapin. Gitu kan?
0: Ini Big Air berat banget kerjaannya ya.
1: Okay. Enggak berat kok kak, karena itu kita sama-sama nge-recharge juga kak gitu. Kalau cerita itu kita bisa ngasih aura positif ke orang gitu. Jadi sangat-sangat membantu orang, dan kita juga bisa nge-recharge dengan kita bercerita ke Big Air lain gitu.
0: Iya juga ya. Dan teman pro 2 kamu harus tahu kalau teman-teman Big Air ini juga udah dibekalin sebenarnya ya. Sebelum akhirnya ngadepin kita-kita yang pengen curhat ini.
1: Iya benar kak.
0: Terus solusinya apa tadi buat yang udah lama naksir itu gak akhirnya gak berani konfes dan kawan-kawannya?
1: Sebenarnya itu balik ke diri sendiri ya kak. Kalau dia emang pengen mengakhiri, dasaran dari DSP itu kayak ya udah ungkapin tapi kamu akhirin kalau kamu udah capek. Tapi kalau misalnya kamu mau lanjut, ya lanjutkan sesuai apa yang kamu bisa, karena mau gimana pun DSP kasih saran, kalau dari hatinya ngatakan tidak itu gak akan terjadi.
0: Bener
1: kak
0: juga. Ih teman-teman PR, DSP terutama ya kalau ngasih saran tuh bener-bener yang kena. Terus ibaratnya simple tapi masuk akal. Karena kalau sama sahabat sendiri ya, nanti paling udah curhatin gitu jawabnya kayak gini, "Dah, kalau kamu mau kita kejar." Kejar terus sampai dapat katanya kan ya. Wah, ini teman pro 2, ini ada solusi ternyata dari teman-teman Big Air juga. Dan aku juga pengen kepoin tentang genre sih.
1: Iya,
0: kan
1: kak.
0: Duta genre. Apa sebenarnya genre itu?
1: Kalau genre itu kepanjangan generasi berencana, kak. Nah, di generasi berencana itu ya kita belajar gimana remaja itu merencanakan masa depannya. Jadi kita sebagai remaja tuh enggak melulu soal ya udahlah jalanin aja kayak gitu. Toh nanti ada jalannya gitu-gitu kan. Nah, kita tuh diajarin gimana kita merencanakan masa depan. Entah itu kita mau kuliah di mana, terus kita mau kerja apa, cita-cita kita apa, atau kita nih juga belajar soal di genre itu ada modul kak,
0: modul
1: yang isinya berisi berani, beraksi sama berkolaborasi. Nah di situ kita belajar kayak mengenal diri kita sendiri dulu nih, kurangnya apa, kelebihannya apa. Terus kita juga belajar soal kesehatan, juga kita belajar perencanaan keluarga di masa depan seperti itu.
0: Banyak ya, berarti harus diajar dipelajari sama duta genre sebenarnya.
1: Iya, sebenarnya banyak dipelajarin, dan kita tuh juga mempelajari isu-isu remaja seperti remaja-remaja itu kan ada yang ngalamin lagi rame ini soal fatherless kak. Iya, jadi yang lagi di tahap-tahap rame perbincangan tuh fatherless kayak gitu, sama stunting sih kak yang lagi bahas seperti itu.
0: Stunting, fatherless, itu kan dua hal yang menurut aku lumayan berseberangan ya. Satu kan physically, satunya lagi itu urusan mental. Ini juga teman-teman dari duta genre harus bisa mewadahi itu semua berarti.
1: Kami tuh dianjurkan untuk melakukan program kerja agar mengurangi kondisi persentase di Indonesia itu agar menurun seperti itu.
0: Lumayan ini ya, berarti job desk-nya emang fokusnya untuk menurunkan persentase dari tingkat masalah-masalah sosial tadi sebenarnya.
1: Sebenarnya di duta genre itu ada tiga kak yang paling utama, yaitu nah kalau di duta genre tuh kan ada salam ya kak. Kalau misalnya salam genre, salam. Nah salam. Di sini ada begini kak tandanya, tiga jari di atas dan bentuk nol di jari telunjuk dan jempol. Nah itu artinya di bentuk tiga ini itu menghindari resiko remaja, yaitu pernikahan dini, seks bebas, dan juga nafza. Nah, dari nol ini antrinya kita tuh ingin menargetkan agar ketiga permasalahan ini tuh turun sampai ke nol, Kak. Yeay. Seperti itu.
0: Aku selama ini selalu lihat aja orang posting kayak gitu ya kalau foto. Apalagi ini fotonya Desvi juga kayak gitu.
1: Iya, benar begini, Kak.
0: Itu maknanya simple tapi ini bermakna banget.
1: Bener.
0: So far kita mikirnya ini cuma oke, gitu
1: okay.
0: Kan.
1: Ya?
0: Oke. Iya kan?
1: Iya.
0: Tapi ternyata maknanya cukup dalam buat teman-teman duta genre, especially buat kita juga ternyata ujung-ujungnya tujuannya ya.
1: Benar, Kak.
0: Anyways, bentar lagi teman Pro 2 kita bakal lanjut buat ngobrol sama Desvi ya. Paling habis ini kita ngomongin job desk-nya dia. Terus juga sama ini nih, apa program-program kamu ke depannya, boleh?
1: Baik, Kak.
0: Buat teman-teman Pro 2 yang pengen tanya-tanya sama Desvi bisa lewat WhatsApp kita atau lewat live chat kita di YouTube RRI Samarinda juga boleh ya.

Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, motor sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Nama aku Piring. Gak habis pikir. Aku cuma dipakai makan, terus ditinggal. Nasi udah nempel kayak kenangan pahit, tapi dicuci enggak, malah lewat-lewat doang.
2: Pir, aku Sendok. Tenang dulu. Mungkin dia nunggu mood nyuci datang.
1: Mood? Ini udah masuk hari ketiga. Aku gak butuh mood. Aku cuma butuh sabun dan kasih sayang.
3: Udah kering ya? Ntar deh dicuci. Males banget hari ini.
1: Lalat pun sudah menjadikanku rumah kontrakan. Di mana rasa peri kemanusiaan?
2: Kalau gak kuat mental, jadi alat makan tuh berat, Pir.
4: Cuci piring bekas makanmu sebelum kerak dan lalat jadi langganan. Bukan soal malas, ini soal tanggung jawab kecil yang berdampak besar. Cuci piring sekarang biar gak nempel kenangan.

0: Lanjut, sesuai janji aku kita bakal kepoin Desvi tentang program kerjanya dia. Tadi sempat di-spill satu ya, si Hirmi. Ini boleh diceritain lebih lanjut gak? Ini program sebenarnya caranya kalau teman Pro 2 pengen ikutan tuh lewat mana dan gimana?
1: Boleh banget, ini salah satu program kerja dari Desvi ya teman-teman. Bisa buka IG Hirmi, bisa di-share ya teman-teman Hirmi. Nah, di sana itu ada link di bio-nya teman-teman. Nah, di situ ada link bio, teman-teman bisa masukin gift from sebenarnya bentuknya. Jadi di situ teman-teman bisa ngisi cerita dan lain sebagainya, nanti kita bisa berlanjut sesuai keinginan kalian. Jadi kalau misalnya teman-teman nih cuma pengen cerita aja, nggak pengen dinasehatin, nggak pengen diapa-apain, pengen didengar aja gitu, bisa stop di situ. Despi cukup membaca dan kalian sudah meluapkan emosi kalian teman-teman. Tapi kalau misalnya kalian pengen dilanjut, pengen didengar, pengen bercerita lebih lanjut, bisa banget masukin IG dan kita chat-chatan, DM-DM-an teman-teman.
0: Berarti begitu. Alurnya memang harus coba isi slot ibaratnya ya, di dalam Google Form dulu. Setelah itu baru di reach out sama Desvi.
1: Benar, jadi itu pilihan teman-teman. Kadang teman-teman itu sebagai remaja ya, kita juga, kita tuh gak butuh nasihat gitu. Kita cuma butuh didengar karena gak pengen ya, kita tahu itu tuh buntu atau emang kita gak bisa nerima nasihat orang. Akhirnya kita cuma butuh cerita. Karena itu Desvi buat sistemnya seperti itu. Jadi kalian ketika pengen cuma didengar, ya udah cerita aja, Despi bakal menerima masukan dan kalian bisa meluapkan emosi kalian.
0: Yeay, udah seenak itu ya kita dibantuin sama Despi, teman Pro 2. Udah tahu platformnya kemana, tinggal cus langsung ke situ aja. Bener. Abis itu ada lagi gak program
1: kedepannya? Ada, ini adalah program utama salah satu Despi yang benar-benar Despi pikirkan dari awal. Jadi ini tuh agak susah dijelasin ya teman-teman, karena dia tuh berbentuk game.
0: Oh, oke.
1: Jadi Despi tuh buat ini karena berpikir kalian juga sebagai remaja bosan gak sih kalau cuma edukasi dan lain sebagainya, seperti sosialisasi, kalian bosan gak sih?

0: Jadi Despi, bentuk ubah edukasi itu menjadi pengalaman mengambil keputusan dalam bentuk game, seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya kalian nih pengen main game Despi, di situ kalian bisa gabung di Pick Air.
1: Harus ke Pick Air dulu ya.
0: Jadi Despi itu sebenarnya ranah sekarang ya teman-teman, itu di Pick Air dulu. Tapi doain ya teman-teman bisa meranah ke seluruh remaja agar bisa bermain genras ini. Karena genras ini gamenya kita itu kayak bermain, terus 4 orang atau 4 kelompok di situ kita menjawab pertanyaan, terus gimana kita mengambil keputusan, ada mini gamenya juga,
1: kayak gitu. Lengkap ya buat kita nih yang suka tiba-tiba salfok teman pro 2 ya, tiba-tiba ke distract. Ini gamenya udah bener-bener kebantu kita buat paham sama materi.
0: Iya bener.
1: Ini kalau yang remaja seumuran aku boleh gak?
0: Boleh kata.
1: Boleh katanya teman pro 2.
0: Siapapun
1: boleh. Tapi ini ada satu hal yang pengen aku tanyain. Ya, kenapa harus ke teman-teman Pick Air dulu untuk programnya Desvi?
0: Karena kalau bermain ini kan kita harus membuat wadah ya kak. Kita harus ngumpulkan, seperti ada agenda workshop tentang kita, ada agenda tentang Pick Air atau genre. Di situ Desvi bisa mewadahi dalam permainan seperti itu. Kalau remaja itu agak susah karena permainan ini tuh harus didasari sama materi-materi ada di genre.
1: Gitu. Kalau misalnya emang di-spill dan dimainin sama teman-teman lainnya, kemungkinan nanti overload gitu ya teman-temannya.
0: Iya, lebih ke nggak bisa menjawab nanti.
1: Bener juga. Iya,
0: jadi kita bakal melakukan sharing gitu tentang materi-materi apa aja. Terus game ini sebenarnya bentuk gimana sih kalian paham sama materi itu, seperti itu. Jadi teman-teman yang nggak paham bisa mendengar teman yang lain kayak, oh ternyata ini loh jawabannya. Oh ternyata pengambilan keputusan yang benar tuh ini loh. Terus juga game ini tuh mengajarkan kita. Dan Despi ini buat game ini ada filosofinya loh teman-teman.
1: Apa tuh?
0: Jadi di game ini kan ada start sama finish, yang dimana itu bentuk kita ketika mulai dan mencapai tujuan itu gak selalu mulus teman-teman. Pasti ada tantangan atau rintangan-rintangan yang akan kita lewati. Terus ada waktu kita tuh mengalami kemunduran atau kegagalan dari proses perjalanan itu. Jadi semua perjalanan itu gak akan mulus begitu aja teman-teman. Makanya Despi buat permainan ini.
1: Udah lengkap ada filosofinya. Kayaknya Despi kamu suka yang berfilosofi ya.
0: Agaknya
1: kayak gini kan? Terus juga ada beberapa hal yang sebenarnya pengen aku kepoin tentang kondisi remaja kita di Samarinda. Boleh gak ini?
0: Boleh.
1: So far dari yang Despi sempat cari tahu, Despi lihat sendiri, sebenarnya permasalahan utama remaja di Samarinda itu apa sih?
0: Permasalahan remaja yang paling banyak sekarang itu masalah mental sih kak.
1: Masalah mental?
0: Iya, jadi banyak remaja-remaja seumuran kita tuh kadang ngalamin burnout atau toxic productivity. Jadi kadang mereka itu kayak ngerasa pengen produktif tapi berlebihan, jadi gak mengingat diri sendiri. Karena kalau kita produktif tuh teman-teman, kita tuh harus ingat kalau kita tuh juga butuh istirahat, harus tetap jaga kesehatan, jangan lupa makan. Kadang teman-teman itu atau kebanyakan remaja nih ya, kayak aku kan produktif gitu, jangan ngebuang waktu, aku gak boleh istirahat karena itu ngebuang waktu dan segala macam. Itu salah teman-teman. Itu yang sering Despi lihat di lingkungan sekitar. Terus masalah mental yang gimana mereka tuh takut buat cerita, mereka mendem semua masalah mereka. Dan juga yang sering itu tentang pergaulan bebas gitu. Jadi mereka salah memilih lingkungan pertemanan seperti itu.
1: Apalagi teman pro 2 kalau urusan pergaulan bebas ini kadang mungkin gara-gara kita gak pernah dikasih tahu idealnya itu berteman itu gimana.
0: Bener.
1: Dan sebagai teman tuh kita biasanya main di circle A, B, C tuh kudu ngapain aja gitu kan. Dari teman-teman Pick Air dan Duta Genre, sebenarnya ada gak sih gambaran pertemanan yang sehat itu sebenarnya yang gimana sih?
0: Sebenarnya gak beda jauh sama yang kalian pahamin mungkin. Kalau pergaulan yang baik itu seperti apa yang bisa, kalau dari Despi sendiri juga, Despi itu ngelihat pergaulan yang baik itu di mana Despi itu bisa berkembang ketika bersama mereka. Gak cuma mereka menemani, tapi berkembang bareng bersama mereka. Contohnya nih, Despi ikut Pick Air, gak cuma Despi yang berkembang, tapi teman-teman Pick Air juga malah melakukan penyuluhan, teman-teman PR juga akan melakukan ikut ajang duta dan lain sebagainya. Jadi kami tuh sama-sama berkembang, nggak cuma Despi, nggak cuma mereka yang kayak ayo Despi, tapi mereka juga membuat diri mereka tuh berkembang seperti itu.
1: Cuma kan biasanya kalau udah temenan lama nih Despi, aku aja kadang nggak ngerasain sendiri. Kalau temen tuh udah ngajakin mau ngapa-ngapain, nggak tahu kenapa, tapi rasa badan tuh kayak nggak enak buat ngomong enggak, karena pastinya kita kadang takut buat ih nanti aku nggak diajakin lagi, nanti aku nggak ditemenin sama dia. Terus dari kamu gimana sih caranya supaya berani harusnya?
0: Nah itu tuh relate banget ya sama kita teman-teman, termasuk Despi juga. Kita temenan lama tapi kayak aduh kalau nolak, tapi kita tahu itu tuh nggak baik gitu kan. Terus kalau kita nolak nanti malah kelahi atau mereka nggak mau negur kita lagi. Dan itu sebenarnya permasalahan-permasalahan yang emang susah banget dihilangin teman-teman. Dah kalau saran dari Despi teman-teman, ya kita sebenarnya lebih ke pelan-pelan masukin ke diri mereka gitu. Jadi kita ngerangkul ketika kita berdua, kamu sadar nggak sih kalau ngelakuin itu tuh salah gitu. Kita ajak sharing, nggak usah menggurui mereka, tapi kita sharing gitu. Kita bercerita kalau misalnya kayak gini-gini tuh salah, dan ngebuka pikiran mereka jauh lebih luas kalau misalnya mereka lakukan ini apa dampaknya ke depannya, seperti itu. Kita nggak bisa harus mengatakan enggak kayak gitu dalam terus menyakiti hati mereka tuh susah ya teman-teman. Dan juga ini sebenarnya ada di genre juga dipelajarin kalau kita tuh harus berani ngatakan tidak ketika teman kita itu mengajak dan kita itu butuh mengatakan tidak kayak gitu. Karena mau gimana pun dari diri sendiri itu penting, baru ke orang lain.
1: Iya
0: seperti itu
1: sih,
0: Kak.
1: Namanya juga mungkin kita kebiasa gitu ya sama lingkungan yang kalau nolak nggak enakan lagi.
0: Bener.
1: Udah gitu teman pro 2 namanya konten TikTok ya, banyak pasti yang kayak kehilangan sahabat, kehilangan teman, bla bla bla bla bla bla. Nanti kita ikutan netting juga di situ. Jangan-jangan netting ini juga salah satu masalah yang sering dihadapin remaja.
0: Bener, terlalu negative thinking ya, padahal nggak semuanya tuh terjadi gitu, dan nggak semuanya itu bener adanya teman-teman.
1: Dan ini sebenarnya walaupun jadi masalah buat kita, ternyata teman-teman duta genre pun udah ngasih solusi ya.
0: Iya.
1: Ditemenin bahkan lewat pick air ini lagi.
0: Iya,
1: anyways, dalam waktu dekat kamu ada agenda tertentu mungkin?
0: Ada Kak. Jadi teman-teman kalau membicarakan agenda Despi, mungkin Despi itu bakal melakukan penyuluhan di SMA 17. Gitu. Terus besoknya juga ada melakukan penyuluhan. Jadi pick air ini seru banget teman-teman. Teman-teman ayo ikut PR, beneran ini seru. Kita tuh bakal keliling sekolah melakukan penyuluhan, terus kita belajar, terus kita mempelajari life skill di hidup kita gitu loh. Kita belajar public speaking, kita belajar ngomong depan umum, kita belajar kepemimpinan, kepanitiaan dan organisasi lainnya. Sebenarnya itu tuh semua organisasi pasti begitu ya teman-teman ya. Cuman karena Despi di PR, jadi teman-teman bisa dong tertarik sama PR.
1: Iya,
0: PR pokoknya.
1: Tapi apa?
0: Karena kalau melakukan penyuluhan tuh seru banget teman-teman, serius. Ketika kita datang terus kita memberikan ilmu kita kepada teman-teman yang baru nih, terus kita tanya jawab, berinteraksi gitu. Jadi seru banget.
1: Ibaratnya kita tuh sharing-sharing tapi sambil have fun ya.
0: Benar.
1: Karena memang teman pro 2 mungkin beberapa topik yang dibawain sama teman-teman duta genre, teman-teman pick air, kadang kan buat kita ih tabu nih.
0: Iya
1: kan? Bener. Ternyata kalau misalnya ada teman ngobrolnya yang bisa nunjukin kalau ini bukan hal yang salah buat kita tanyain, buat kita sharing, ya udah nggak apa-apa diobrolin aja. Ini jangan-jangan urusan pertabu-tabuan ini juga jadi salah satu PR teman-teman duta genre.
0: Makanya itu pick air dan duta genre ini termasuk kegiatan yang dimana remaja untuk remaja. Itu tuh caranya karena kita tuh kan kalau misalnya nih dilakukan sama orang tua atau guru atau orang yang lebih tua lah gitu kan, kita tuh ada rasa segan, rasa gak ingin terbuka. Sedangkan kalau kita sesama remaja, kita tuh jadi lebih bebas untuk berekspresi.
1: Betul.
0: Mengatakan, nah karena itulah ada pick air, itu tuh bentuk dimana remaja untuk remaja gitu. Jadi kita tuh bisa kalau misalnya nih mereka cerita, kita tuh bisa memvalidasi atau merasakan hal yang sama, dan mereka tuh ngerasa oh karena sebaya nih, jadi dia bisa merasakan apa yang aku rasa. Karena ketika kita cerita nih ke orang tua, ke guru atau itu kan kita rasa kayak ih mereka ngerti nggak sih di posisi aku, mereka itu paham nggak ya apa yang aku rasain, karena itulah ada peak air kayak gitu.
1: Itu teman pro 2 ya, udah nggak bingung-bingung lagi kalau pengen curhat kemana-mana daripada ke AI, langsung aja nih sama Desvi, sama teman-teman Duta Gendri dan peak air lainnya ya.
0: Bener, kita tuh bisa merasakan dan kalian tuh bisa meluapkan emosi kalian begitu teman-teman. Jadi jangan lupa untuk kalau misalnya kalian merasa sedih atau ngerasa hancur atau segala macam, bisa cerita ke Pick Air teman-teman.
1: Yes, makanya teman Pro 2 abis ini kita bakal lanjut lagi ya ngobrol sama Desvi, pastinya biar kamu makin ngerti sebenarnya Duta Gendri itu ngapain aja, terus sampai ke titik oh ternyata pembahasan ini memang harus aku obrolin sama yang sebaya ya. Kalau gitu teman Pro 2 stay tune di 88.5 FM, teman terbaik kamu.

0: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812 5848 7885.
0: Hah? Boleh juga nih. Aku mau request lagu

Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

0: seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: baik. Kalau tadi kita udah kenalan sama Duta Genre, teman Pro 2, sama teman-teman Pick Air juga. Sekarang ini aku pengen kepoin Desvi-nya sendiri. Jujur ya, dari tadi aku tuh pengen kepoin dia, teman Pro 2, tapi dia semangat banget nyeritain tentang Pick Air dan juga genre ini.
1: Ya harus dong, Kak.
0: Bener-bener masuk ke jiwa raga ya udah ya. Banget.
1: Banget.
0: Tapi dia udah speechless sendiri, teman Pro 2. And anyways, ini aku sebenarnya pengen kepoin ini juga sih. Kemarin kegiatan yang kamu lakuin selama proses seleksi. Harusnya ini di awal, tapi aku senang dengerin dia sibuk ngomongin genre dari tadi, teman Pro 2. Oke, boleh diceritain?
1: Kalau dari perjalanan ya, teman-teman, Despi itu awalnya berkas gitu kan, finalis, terus lanjut pelatihan-pelatihan, terus melakukan workshop ini genting sama teman-teman finalis duta lainnya. Terus juga ada proses yang dimana kita itu melakukan tes tertulis minat dan bakat. Terus juga kita juga melakukan deep interview bersama juri, ngebahas soal program, terus mengetahui materi-materi apa aja yang kita bahas dan apa yang kita tahu begitu. Terus akhirnya persiapan untuk grand final seperti itu.
0: Kalau dari pelatihan sama tadi sempat ada workshop kan katanya. Itu apa aja, spill dong?
1: Nah, kalau misalnya workshop itu ya, Kak, workshop ini genting itu salah satu program pemerintah Quick Win, yaitu genting gerakan orang tua asuh cegah stunting. Jadi di sana workshop kami belajar soal bagaimana stunting itu, terus makanan sehat itu yang seperti apa, terus cara membaca label makanan itu yang baik seperti apa, dan kita tuh jadi mengetahui oh makanan yang enak itu bisa kita makan tapi nggak harus selalu gitu, karena itu bener-bener kalorinya dan segala macam tuh nggak sehat buat tubuh.
0: Oh, itu pun diperhitungkan kalau untuk membahasannya tetap remaja gitu ya.
1: Iya, terus juga kita belajar soal yang paling penting nih, soal perempuan ya, Kak, anemia gitu. Kak tahu kan anemia?
0: Tau.
1: Nah, di sana kebanyakan teman-teman yang mengalami anemia tuh perempuan. Makanya dianjurkan para remaja itu tuh jangan lupa minum obat tablet tambah darah ya. Teman-teman, penting banget itu, teman-teman.
0: Ini kayaknya teman-teman Duta Gendri harus ngomelin teman-temanku sih.
1: Iya.
0: Dulu itu kita sering banget dapat di SMP, cuma kayak bentuknya kan merah gitu kan.
1: Iya.
0: Jadi kayak
1: gede-gede.
0: Iya,
1: juga.
0: Gede-gede. Ini apa? Apalagi buat aku yang susah nelan obat kan. Tapi aku tetap minum kok.
1: Iya. Bagus, Kak, bagus.
0: Harus,
1: itu harus.
0: Harus
1: ya, teman-teman. Itu juga salah satu bentuk pencegahan stunting kita di masa depan.
0: Bahkan dimulai dari kita yang masih remaja.
1: Bener,
0: ya.
1: Bener, Kakak, karena ketika kita mengalami anemia di masa depan tuh bisa beresiko untuk mengalami stunting seperti itu. Jadi stunting itu nggak mesti dicegah dari kita hamil atau sebelum hamil, tapi dari kita remaja itu udah bisa, teman-teman.
0: Ini berpengaruh sama ini berarti ya, pola menstruasi gitu, Kak?
1: Iya, benar, Kakak. Menstruasi.
0: Kalau tadi ada pelatihan-pelatihan itu apa aja tuh kemarin?
1: Pelatihan-pelatihan itu lebih ke bareng-bareng mempelajari materi-materi, terus juga kayak lebih membersamai aja gitu, pelatihan jalan, speech, dan lain sebagainya.
0: Ada satu pelatihan yang kamu suka nggak? Yang benar-benar kayak, ini adalah Desvi banget gitu.
1: Speech, Kak.
0: Speech, oke, okay, yeah, why?
1: Jadi disitu kayak kita ngebahas soal Indonesia tuh lagi mengalami apa, isunya apa, dan kita itu menjelaskan program apa yang kita lakukan untuk membawa isu ini gitu. Dan itu dalam waktu 45 detik.
0: 45 detik?
1: Kita harus
0: paparin?
1: Iya, gitu. Dan teman-teman udah keren banget, kayak kami tuh bener-bener latihan berkali-kali untuk melakukan speech nanti di grand final, Kak. Seperti
0: itu. Oh, itu 45
1: itu.
0: Detik di grand final kalian
1: iya,
0: ngomongnya?
1: Nanti di grand final kita ngomong.
0: Oke, kemarin kamu tentang apa nih?
1: Kalau saya itu ngebahas soal Indonesia Emas, itu kan remaja-remaja tuh masih tidak ikut berkontribusi untuk pembangun Indonesia Emas itu. Nah, itu berhubungan juga sama Meaningful Youth Participation begitu.
0: Apaan tuh?
1: Itu semacam ruangan atau bagian remaja bisa berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia. Begitu.
0: Solusinya adalah gimana cara kita berpartisipasi?
1: Nah, di situ Despi menjelaskan program Genres itu Kak, karena kalau kita ke teman-teman nih, kebanyakan remaja ketika diedukasi atau sosialisasi kita cukup mendengar, habis itu stop, gak melakukannya kayak gitu kan. Kebanyakan remaja pasti begitu kan.
0: Betul, salah satunya Lun dulu. Nah.
1: Iya begitu. Kita dengar udah, kita tahu dan kita paham, tapi kita gak melakukannya begitu. Nah dari program Genres ini, Despi tuh kayak memberikan pengalaman mengambil keputusan, pengalaman mereka berpikir secara kritis untuk mereka tuh kedepannya gimana dan merencanakan masa depannya gimana. Okay. Seperti itu.
0: Paket lengkap ya emang Despi ya. Iya. Pantes juara satu nomor 2 ya.
1: Alhamdulillah ya Kak.
0: Alhamdulillah. Iya. Dan sekarang kamu ada harapan-harapan gak buat perjalanan kamu selama masa jabatan ini 1 tahun berarti ya?
1: Iya 1 tahun.
0: Ada harapan, doa buat diri kamu sebagai duta genre dan teman-teman?
1: Tentu aja harapan Despi banyak banget teman-teman. Apalagi Despi kan akan lanjut ke provinsi. Jadi Despi berharap program-program yang Despi udah buat atau yang akan Despi lakukan lagi itu berjalan dan berdampak kepada remaja-remaja di Samarinda begitu. Dan kalau bisa berdampak juga ke seluruh Indonesia.
0: Amin.
1: Begitu.
0: Ini kita harus punya mimpi itu yang besar ya teman-teman. Jadi kita makin semangat buat ngejar semuanya.
1: Bener.
0: Kalau buat teman-teman PIKR di Kota Samarinda,
1: teman-teman PIKR di Samarinda itu, ayo teman-teman kita bangun lagi PIKR yang kurang hidup atau emang gak aktif, kita bersama-sama bersama duta genre lainnya, terus bersama PIKR-PIKR yang aktif kita bangun PIKR-PIKR di seluruh Samarinda terutama dan Kalimantan Timur agar aktif gitu. Karena masih banyak nih di Samarinda, kalau PIKR-PIKR itu sebenarnya harus ada di setiap sekolah terus daerah sesuai PKB masing-masing, tapi mereka nggak aktif seperti itu. Jadi harapannya teman-teman bisa dan kita termasuk Despi itu membangun PIKR semakin naik lagi karena Amin. Itu penting banget bagi remaja.
0: Yes, apalagi buat aku yang ternyata teman Pro 2, aku suka banget sama program PIKR sama teman-teman duta genre. Cuma itu tadi kurang terpapar karena mungkin tempatnya aku sekolah kemarin itu tuh nggak aktif PIKR-nya.
1: Nah itu salah satu yang ingin Despi lakuin juga Kak, karena dari Despi SD, SMP dan SMA itu sama sekali nggak ada PIKR teman-teman. Despi kan agak mendalam ya tempat tinggalnya, jadi di situ nggak ada PIKR, entah itu PIKR sekolah maupun PIKR masyarakat itu nggak ada. Jadi Despi itu kenal PIKR itu dari kuliah
0: baru.
1: Nah,
0: banget ya.
1: Bener. Jadi Despi harapannya Despi bisa membangun PIKR-PIKR dan rencananya juga Despi pengen menghidupkan PIKR di SMA Despi dulu.
0: Amin.
1: Seperti itu.
0: Apalagi hari ini banget ya, lagi tahun ajaran baru.
1: Bener.
0: Literally baru mulai MPLS, ibaratnya tuh kita tuh baru mulai dari awal lagi.
1: Iya,
0: dari nol lagi. Semoga teman Pro 2 kamu yang lagi denger ini juga ikutan punya semangat ya buat ikut ngebangun PIKR ini. Tapi sebenarnya nanti kayaknya ya aku bakal kepoin lagi ke Despi. Siapa tahu Despi tahu caranya gimana biar sekolah-sekolah tuh yang gak punya bisa punya PIKR lagi gitu. Itu gak lewat Despi kan pastinya?
1: Enggak dong. Itu tentu ada bantuan PKB juga.
0: PKB-nya langsung ya. Tapi teman-teman tuh bisa ngajuin gak ya kira-kira?
1: Bisa Kak.
0: Oh bisa ya?
1: Bisa banget. Kita ngajuin ke PKB, terus PKB bisa bicara juga ke sekolah. Dan tentu juga kita sebagai penengah juga di sekolah, kita berkonsultasi di sekolah kira-kira mereka bisa dan segala macam seperti itu.
0: Paket lengkap lagi teman Pro 2. Ini juga last but not least, ada gak sih pesan dari kamu buat teman-teman remaja yang ada di Kota Samarinda?
1: Ada banget. Halo teman-teman semua, di sini Despi. Jadi remaja-remaja itu harapan Despi itu kita sebagai remaja bisa menjaga kesehatan mental, kesehatan fisik, terus kita mengetahui kesehatan reproduksi kita, terus kita bisa merencanakan masa depan kita seperti apa, dan kita bisa mengetahui apa yang pengen kita jalanin. Karena teman-teman, semua yang kita lakuin sekarang, hal sekecil apapun yang kita lakuin sekarang itu akan berdampak besar di masa kita depan begitu.
0: Yeay, dan ini penting banget teman Pro 2 buat mulai dulu ya Kak Despi.
1: Benar
0: ya?
1: Karena semua itu dari diri sendiri teman-teman. Lingkungan kalian mau gimana pun, kalau dari kalian sendiri itu tidak memulai, tidak akan berjalan teman-teman.
0: Yes, makanya di sini juga nanti bakal ada pendampingin dari Kak Despi juga. Kalau misalnya teman Pro 2 kamu pengen nyoba untuk bangun PIKR, seenggaknya ya kita mulai dulu aja dari awal.
1: Benar.
0: Yes.
1: Teman-teman juga kalau pengen lebih lanjut dekat sama Despi atau kenal sama Despi itu bisa follow IG-nya. Tentu aja Despi akan respon dan juga memfollow back IG DSP itu dsp.des underscore.
0: Abis ini aku dulu yang follow duluan tapi ya teman pro dua ya.
1: Teman-teman jangan lupa ya. Semuanya
0: wajib, di situ banyak video edukasi pastinya nanti.
1: Bener,
0: ya.
1: Benar teman-teman.
0: Semua ini di-share sama DSP buat kamu teman pro dua, or maybe buat kamu yang pengen nanti kedepannya juga ikutan Pick Air dan mungkin ya ikutan Duta Gedre juga.
1: Bener teman-teman bisa tertarik nih gara-gara ih Kak DSP ikut Duta Genre kayaknya seru deh gitu. Teman-teman bisa banget dimulai dari sekarang.
0: Sekarang banget.
1: Begitu, apalagi kan sekarang baru mulai nih masuk sekolah lagi. Pasti ada open recruitment Pick Air, atau emang kalian pengen bangun Pick Air sekolah kalian, atau pengen ikut Pick Air masyarakat di sekitar lingkungan kalian, bisa banget teman-teman ikutin dan targetin kalau kalian tuh pengen jadi Duta Genre.
0: Yeay.
1: Gitu.
0: Ini sebelum kita closing, aku pengen tahu dong ada slogannya enggak Duta Genre ini?
1: Ada.
0: Ada apa tuh?
1: Lebih ke Duta Genre kayak sehat, cerdas, ceria.
0: Aku juga mau ikut. Gimana caranya nih sebelum kita close nih?
1: Oke, salam genre, nanti terus kita jawabnya? Bilang salam remaja genre sehat. Kayak sehat, cerdas, ceria, begitu Kak.
0: Sehat, sehatnya gimana tadi?
1: Sehat, cerdas, ceria.
0: Oke, gitu. Kita mulai dulu. Ayo, ya, let's go.
1: 1, 2, 3. Salam genre.
0: Salam
1: remaja genre. Sehat, cerdas, ceria.
0: Oke, terima kasih banyak Desvi udah datang hari ini.
1: Terima kasih banyak Kenalin juga
0: kita
1: Kak.
0: Programnya teman-teman Duta Genre, terus juga ada Pick Air ternyata teman Pro 2, dan sekarang akhirnya Lun tahu walaupun udah telat banget kayaknya, kayak aku sudah tidak remaja lagi, tapi buat kamu ini pasti masih penting banget ya. Kalau gitu karena kita sambil live YouTube nih Desvi, kita dadah-dadah ke kamera juga boleh ya. Kalau gitu teman Pro 2, thank you banget. Abis ini kita bakal lanjut lagi Lun ya sih di sore ceria. Tapi kita bye-bye dulu sama Desvi. Thank you Despi.
1: Thank you Kak. Terima kasih. Yay. Teman-teman. Bye-bye.
0: Bye.
1: Ingat ya Despi.
0: Despi.

0: Nah, pelan-pelan, sudah mau lampu merah.
1: Iya, Pak.
0: Rem pelan-pelan, terus berhenti.
1: Iya, Pak.
0: Nah, berhenti sebentar. Habis itu, kalau lampu hijau, jangan lupa pencet klakson.
1: Hah? Pencet klakson, Pak? Bukannya kalau lampu hijau itu harusnya...
0: Pencet klaksonnya, pencet, pencet! Hah? Tuh kan?

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: 88,5 FM, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2.
1: Hai.
0: Kita turunin dulu. Coba lagi, hai lagi.
2: 1, 2, 3.
0: Hai. Masih sih, emang mereka ya, yang bersemangat ya teman Pro 2. Biasalah, ini ada yang officially jadi kakak kelas.
2: Tanggal 13 welcome. Kita semua udah jadi kakak kelas.
0: Kalian gimana? Nanti nangis loh yang baru jadi adik kelas.
2: Gak gitu ya.
0: Gak boleh, gak boleh.
2: Senioritas ya lu ya.
3: Kita harus ramah.
0: Yes.
3: Kita harus kayak benar-benar membuka.
0: Boong, tadi lo mereka udah kayak gini. Enggak, salamnya katanya udah kayak gitu.
3: Itu siapa ya tadi yang begitu ya?
0: Dan hari ini teman Pro 2 di sore ceria barengan sama Lun dan juga
2: DJ Shalom
3: dan juga DJ Ayunda. Kofrik gitu ya.
0: Kalau aku keren kan masih. Tapi ingat teman Pro 2, memang perasaan jadi kakak kelas itu memorable sih buat aku. Karena jujur, dulu waktu masih sekolah, waktu aku SMP, SMA, enggak tahu kenapa perasaan aku tuh enggak punya adik kelas tuh kayak pressure gitu.
2: Loh,
0: kayak
2: betul,
0: semua orang yang ada di sekolah ini menganggap aku bocil,
2: iya,
0: menganggap aku iya bontot tahu, kayak, gitu loh.
2: Sebenarnya
3: kita paling kecil loh ini di sini.
2: Kayak paling mini gitu, enggak ada yang paling mini.
0: Mungil.
2: Enggak ada yang lebih mini dibanding kita gitu. Tapi akhirnya kita sekarang udah kelas 11. By the way ya Kak, kita berdua kelas 11.
0: Alright. Terus gimana perasaannya ada di tengah-tengah yang punya kakak kelas tapi punya adik kelas juga?
3: Ini kan day one ya kak, jadi kita iya, belum kayak, terlalu
0: belum terasa iya, gitu. Aura
3: bahkan
0: karakternya
3: ya,
0: belum.
3: Aku tadi sekolah tuh aku nggak ngerasa aku kayak ngerasa aku tuh sama kelas 10.
0: Gimana maksudnya ini? Jadi ini kayak, tiba-tiba menolak tuh
3: karena
0: menolak tuh.
3: Sebenarnya aku tuh tahu, aku sadar aku tuh udah kelas 11. Cuma kayaknya karena efek belum ganti lambang ya.
0: Jadi
3: kayak ngerasa. Masih lambang ijo nih kayak gitu.
0: Tapi enak enggak sih masih bedain antara adik kelas sama yang seumuran?
2: Gimana Kak?
3: Agak susah.
0: Ngebedainnya sama adik kelas 10.
2: Ada tapi enggak ada gitu. Karena kadang tuh ada yang mukanya tuh anak kelas 12 banget.
0: Oh,
2: gitu.
0: Paham.
3: Tapi kadang anak SMP aja tuh ada yang mukanya SMA banget.
2: Iya, tapi ada juga yang anak kelas 12 yang mukanya bocil SMP banget.
0: Iya, bener.
2: Dan itu tuh kelihatan gitu perbedaannya, tapi kalau aku mah SD mungkin nggak bercanda ya.
0: Tapi ingat Senin depan udah harus ganti tuh lambang kelas.
3: Iya siap.
2: Harusnya sih.
3: Kalau belum ditegur Waka sih belum ya kayaknya.
2: Jujur di sekolah aku ada sistem poin, jadi aku kayak aduh cepet deh itu ganti.
0: Poin
2: gitu.
0: Kenapa? Buat apa maksudnya poinnya?
2: Jadi kalau misal poinnya udah 100 di. Gitu.
0: Oh wow.
2: Iya.
0: Wow.
2: Ini kasus gitu. Iya sama sekolah.
0: Kamu udah berapa poinnya?
2: Nol dong.
3: Murid teladan ini kak.
0: Super clean. Kalau di sekolah aku dulu kalau misalnya gak ganti kan bahkan tuh bukan yang ini hari pertama masih dimaklumin, tapi nanti di hari ketiga kita tuh bakal dicek lagi biasanya.
2: Oh iya.
0: Karena kayak guru-guru tuh gak mau gitu loh, gak bisa ngebedain antara murid kelas ini sama kelas yang lain. Jadi kalau misalnya belum diganti itu baju bener-bener dikasihin silang pakai spidol.
3: Iya sama tau kak, baju putih lagi.
0: Baju putih. Iya,
2: oh,
0: serius.
2: Iya.
0: Itu pun hari Rabu tuh kurasa waktu angkatanku dulu ya, dipilih iya, karena emang pakai baju putih kitanya.
2: Kok oh, kejam banget sih.
3: Tapi kalau di sekolah aku ya Kak, itu tuh bukan cuma lambang, tapi stiker motor.
0: Stiker motor.
3: Jadi motor kita tuh harus pakai stiker dan itu tuh stikernya beda kelas 10, 11, 12.
0: Demi apa? Oh,
3: iya. Kalau misalnya stiker ini parkirnya nggak sesuai,
0: okay,
3: itu tuh bakal dikempesin bannya.
0: Parkir nggak sesuai maksudnya gimana?
3: Jadi kayak kelas 10 tuh itu tuh parkirannya ada dua kak, kelas 10 sama 11 itu sebelah kiri, kelas 12 itu sebelah kanan. Nah kalau nggak sesuai itu kak, itu tuh sudah lah kak, udah kena itu semua kak.
0: Ya,
2: ajib ya,
0: iya.
2: Tapi di aku sih nggak boleh bawa motor.
0: Iya. Yang kelas 10 atau kelas 12 juga?
2: Yang boleh itu cuma yang punya SIM. Dan okay, itu tuh biasanya tiap pagi ada tuh kayak sini
3: pengecekan
2: sini
3: gitu ya?
2: Iya, mana SIMnya gitu kan. Nah karena hamba ini adalah anak yang lahir di 7 September 2010.
0: Oh,
2: jadi kayak okay, kayaknya gak sempet deh flexing ada SIMnya. Kayak paham gak sih ngerasain kayak mana SIMnya gitu kan. Terus ngeluarin kayak ini bapak. Iya gitu. Paham kan.
3: Iya.
2: Jadi itu salah satu kekurangan sekolah aku.
0: Terus tadi gimana view-nya waktu ngeliat adik-adik lagi MPLS? Itu kan
3: lucu banget
0: baris,
3: kayak,
0: ya?
3: Kayak flashback gitu loh kak. Dulu aku yang di situ.
2: Mana tuh beberapa kata kayak ih kok kecil banget. Apa dulu aku tuh sekecil itu ya gitu.
3: Terus kayak bajunya tuh masih pada kaku-kaku.
0: Oh,
3: kan?
0: Iya,
3: terus kayak ih bajunya masih putih-putih silau banget nih. Sebenarnya kan kita udah kayak kuning, lusuh gitu loh.
2: Nah, tapi langsung pakai baju.
3: Iya, langsung.
0: Benar. Oh, kalau di sekolahmu enggak?
2: Enggak, Kak. Kita pakai baju
3: sekolah masing-masing ya?
2: Iya,
0: baju SMP.
2: Benar-benar. Jadi kayak kelihatan banget tuh asal sekolahnya, habitatnya di mana gitu.
0: Waduh. Duh, ini udah bermigrasi ya pindah ke sekolah masing-masing. Makanya teman pro 2 ternyata MPLS tuh enggak cuma memorable buat kita yang ngelaksanain ya, tapi ternyata buat kakak kelas.
2: Nostalgia juga, banget.
0: Kakak kelas. Kakak kelas itu harus dikulkulin kayak si geng NPD itu. Kakak kelas. Kakak kelas. Gitu ngomongnya. Bagi teman pro 2, buat kamu yang mungkin juga hari ini jadi kakak kelas atau mungkin yang lagi MPLS, boleh spill cerita kamu di mana tuh guys?
2: Di 08125848785.
0: Nah, itu di WhatsApp. Kalau di Instagram, mari ingat nggak di mana?
3: Di Instagramnya RRI Pro 2 Samarinda.
0: Yes, apa ke aplikasi kita aja teman pro 2 di RRI Digital di live chatnya ya. Biar gampang, langsung aja.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel. Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Tahukah kamu, di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: Oke, teman Pro 2.
1: Kalian tuh pernah enggak sih kayak ngerasa MPLS tuh kita tuh kayak misalnya hamin 1 MPLS atau hamin seminggu nih Kak, kita tuh kayak udah semangat banget MPLS, kayak pasti nanti di sana tuh seru banget, ketemu teman banyak. Tapi kenyataannya Kak, kita tuh malah kayak dengerin materi 12 jam. Terus disuruh duduk, disuruh berdiri. Nanti kalau misalnya kayak hari ketiga tuh biasanya baju olahraga kan Kak. Nah itu tuh pasti keliling sekolah. Terus nanti kalau di sekolah aku ya Kak, zaman aku tuh didatangin kayak apa ya, kayak tentara apa? Gitu. Pokoknya kita latihan fisik gitu Kak gitu. Bener, kita push up ya itu Allah. Ditontonin sekoridor atas bawah itu ditontonin Kak. Terus kayak mereka kayak semangat, semangat, yang kuat dong, itu push upnya gitu.
2: Serem.
1: Kayak ya, sakit gak sih hatinya.
2: Dia hafal banget, jangan-jangan dia panitia MPLS ya.
0: Enggak, kayaknya kayaknya sih banget. Dia
1: bener-bener nyimpan semuanya di dalam otak.
0: Kayaknya dia tuh dendam deh.
1: Dendam banget sih aku Kak.
0: Tapi kalau di sekolah aku tuh Kak, itu tuh namanya bintalsik, binaan vital fisik. Nah itu tuh hari Sabtu Minggu gitu.
2: Oke.
0: Jadi nggak ada orang yang lihat.
2: Eh bentar.
0: Oh iya.
2: Senin sampai Jumat masuk.
0: Masuk.
2: Sabtu Minggu suruh masuk juga.
0: Iya buat okay. Bisa.
1: Capek banget.
2: Nah, coba gimana ceritanya?
0: Jadi itu tuh kayak kegiatan kita bareng teman-teman kelas tetap, udah sama kelas tetap. Terus abis itu kita tuh bakal disuruh kayak push up, latihan PBB, dan lain sebagainya. Tapi jujur ya, jujur, tapi aku tuh nggak ikut.
2: Lo kenapa?
0: Karena aku lagi pelantikan. Dan aku tuh diizinin sama guruku kayak, oh yaudah nggak usah ikut.
2: Pelantikan apa waktu itu?
0: Forum anak nasional. Tapi serius. Nah, terus kayak tau gak sih Kak, kalau di aku tuh pernah kan intinya kita tuh di aula terus kita lesehan gitu kan. Nah itu tuh kita tuh dengerin sama yang kayak Sholum tadi bilang,
2: materi juga.
0: Materi iya. Nah itu tuh kan lama banget dan kayak istirahat itu juga berasa lama karena nggak enjoy kan Kak sama materinya. Jadi tuh kalau misal kita tuh mau ubah posisi duduk, kadang kakak-kakaknya tuh ngeliatin kayak ini rapi nggak, terus kayak,
2: oh my god,
0: Dek, duduknya jangan gitu ya gitu.
1: Karena
0: terus itu tuh aku di aku pernah Kak, aku cuma ngelurusin kaki karena jujur ya, ya
1: pegel banget tau itu.
2: Ketahuan sih.
0: Iya kan Kak.
2: Kalau aku sih terakhir pas SMA ya, itu tuh udah termasuk MPLS yang normal banget, cuma emang agendanya tuh padat banget. Aku nggak tahu kenapa, tapi kita tuh kayak hampir seminggu disuruh pakai baju olahraga.
0: Sumpah.
2: Ah, iya. Seminggu pakai baju olahraga. Ya,
0: jadi dicuci.
1: Gak dicuci dong Kak.
2: Cuci. Cuma ya nanti kamu bakal lihat temanmu yang bajunya setengah kering.
0: Wah, iya.
2: Serius, dan ada banyak banget agendanya. Kalau dulu tuh paling banyak tuh selain materi ya, ada yel-yel, disuruh bikin yel-yel.
0: Eh kita juga
2: ada juga.
0: Iya.
2: Nah bikin yel-yel tuh nggak cuma nyanyi aja, wajib ada gerakannya, wajib nyebut beberapa tagline gitu. Jadi dalam waktu 2 harian tuh kita harus ngebut semuanya belajar itu. Terus nggak sampai situ aja, pas SMA kita tuh juga disuruh bikin penampilan. Jadi sebenarnya tiap kelompok tuh kayak nama-nama daerah, bukan nama-nama pahlawan gitulah pokoknya.
0: Oh kalau aku nama daerah tuh Kak.
2: Nama daerah. Iya. Nah nama pahlawan ini kita tuh harus bikin penampilan based on itu. Jadi kebetulan waktu itu kelompok aku udah kayak, ih kita kalau nari kayaknya nggak bisa gitu kan, kalau nyanyi apalagi. Jadi ujung-ujungnya kita bikin mini drama gitu. Jadi semua teman-temanku itu aku berdayakan, kalau ada yang nggak bisa acting aku suruh buat, yaudah kamu tukang bawa bolak-balik aja, lari-lari bawa alat gitu.
0: Itu dikasih ini enak banget kalau pemimpin leadernya kayak Kak Lun nih kayak
2: terharu. Nah justru gitu ya, gara-gara itu kita dapat juara, kita jadi dan juara itu bukan karena storyline-nya yang bagus ya, tapi lebih ke semuanya keren aja ya. Bahkan di tengah-tengah itu teman-temanku tuh pada lari-larian kayak yang
0: ini, yang bawa properti ya kayak,
2: apa ya, antara hidup dan mati pokoknya yang bawa properti itu. Jadi itu yang justru bikin juara. Kalian emang gak ada juara-juaranya gitu kemarin pas MPLS?
0: Gak ingat sih.
1: Kalau aku sih bukan di MPLS-nya Kak, tapi di MOP, masa apa orientasi tuh? Pramuka.
2: Oke.
0: Oh ada gituan juga?
1: Iya, jadi kita nginep tuh di sekolah semalaman. Dan itu tuh capek tuh,
0: sorry ya Lom, kalau aku tuh ini pas bintalsik itu nginep.
2: Dua hari Sabtu Minggu ya.
0: Iya. Lanjut Lom.
2: Dia mau juga FOMO juga bilang dia nginep juga. Oke.
0: Jadi kalau ngomong itu kira-kira mau dilanjut ke topik apa gitu.
2: Oke.
1: Aku sih emang itu Kak, pas pramuka dan itu tuh capek banget. Terus kayak ini aku punya cerita ya Kak. Jadi itu kan malam api unggun.
2: Iya.
1: Nah itu tuh udah dikasih tahu kalau nggak boleh bersuara. Pokoknya nggak boleh ribut karena kan itu sakral ya Kak. Tapi kelas sebelah nih kak, barisan sebelah aku ribut banget, bener-bener yang kayak
2: ribut banget itu gimana?
1: Dia ngomong terus kayak, itu kenapa begitu, itu kenapa begitu. Dan itu tuh gak cuma satu dua orang, literally kayak hampir sebarisan gitu. Okay. Dan itu tuh udah ditegur sama teman aku, tapi tetap dilanjutin tuh ributnya. Mm-hmm. Aku tuh cuma takut dia kenapa-kenapa aja sih kak. Kalau dia ribut kayak gitu.
2: Terus ujung-ujungnya gimana? Mereka dibiarin aja?
1: Iya, dibiarin aja sih. Karena yeah, jarak kita sama guru-guru tuh jauh kak.
2: Makanya guru gak terlalu notice ya.
0: Jadi ada gurunya ya? Loh?
1: Ada. Tapi gurunya tuh datangnya. Gurunya tuh datangnya kalau malam aja, pas malam Abi Unggun itu.
2: Oke. Okay. Kamu gak ada Yin waktu nginep?
3: Kalau gak salah ya kak, gak ada. Jadi kita tuh diurusin sama kakak OSIS MPK, terus pelatihnya itu kalau nggak salah pelatih dari TNI atau apa gitu, pokoknya yang kayak udah binaan mental banget gitu. Nah, tapi nih kak, menurut aku tuh udah kayak berkembang jauh sih, lebih better lah gitu. Karena kayak aku sempat dengar dari beberapa kayak alumni yang di atas aku, mereka tuh disuruh guling-guling di lumpur.
2: Serius? Yes. Yang literally lumpur? Yeah. Aku tahu kawasan sekolah kamu. Tapi emang ada lumpur di situ?
3: Gak di situ.
2: Gak di situ.
3: Jadi kita tuh bintalsiknya di seberang.
2: Ya Allah, jauh
3: terus
2: banget.
3: Terus sama kak, spoiler nih katanya. Apa? Lumpur itu tuh bekas kurban.
2: Bau-bau.
1: Itu pasti ada tai-tainya gak sih?
2: Untung sekarang udah gak ada ya.
3: Iya, untung sekarang gak ada. Mungkin karena diprotes kali ya.
2: Iya, iyalah benar.
1: Gak higienis ya teman-teman.
0: Apalagi kalau misalnya ada yang kayak alergi gitu.
2: Nah, ya, itu juga bahaya. Kalau tahun ini gimana MPLS-nya?
3: Tahun ini kak, karena yang tadi karena di sekolah aku tuh kak ada forum anak nih. Okay. Teman aku dia tuh bikin program di Samarinda gitu. Nah kebetulan dia bikin programnya adalah MPLS ramah anak nih, teman-teman sekalian nge-influence juga ya. Terus juga mereka tuh kerjasama bareng sekolah. Okay. Nah akhirnya nggak boleh ada yang dimarahin gitu-gitu.
2: Terus nggak ada lagi Sabtu Minggumu itu?
3: Nah kayak itu nggak tahu ya kak. Okay. Tapi setahu aku tetap ada tuh bed yang 24,5 cm.
2: Ini kamu dengar dari Yunda teman produ. Gimana ceritanya Yun yang itu Yun?
3: Jadi tuh dia tuh kak kayak kita disuruh bikin bed nih sama kayak kakak tadi, kita ada nama daerahnya terus lain sebagainya. Itu harus presisi di tengah.
2: Kayak diukur. Jadi talinya tuh teman produ nggak boleh mencang-mencong ya?
3: Ya terus habis itu di sini tuh misal jarak namanya di sini doang nih. Di sini 5 cm, di sini 5 cm. Terus ketebalannya pun harus dihitung. Setahu aku, seingat aku ya kak.
2: Iya.
3: Terus panjangnya atau lebarnya itu kadang ada di koma-komain.
2: Allah.
3: Nah,
2: Akbar.
3: Sama kakak gugus nih, kalau semisal, jadi tuh kak sebenarnya yang dimarahin tuh bukan kita, tapi kakak gugus kita.
2: Okay.
3: Sama senior mereka. Jadi kalau semisal nih kita ternyata 24,3 cm gitu, disuruh ulang ya dek ya, ulang gitu.
2: Ya
3: dan aku
2: tapi
3: itu
1: maafin, itu ulangnya tuh di sekolah itu
2: anak-anak
1: itu
2: ini
1: juga,
2: ya tiap atau motong maaf-maaf ya.
1: Atau anu atau
2: besoknya
1: apa namanya,
2: lagi
1: di rumah,
2: ya?
1: Di rumah.
3: Oh, di rumah.
1: Kirain langsung di tempat.
3: Iya, dan aku bikin 3 kali.
2: Ini kamu ganti penggaris yang ketiga itu memang kita ganti penggaris apa gimana?
1: Itu salah apa sih? Iya. Yun salah penggarisnya atau kamunya?
3: Enggak tahu, mungkin karena ngeguntingnya kali ya. Karena kan walaupun
2: itu
3: guntingnya tuh tetap akan merusak ujung-ujung kardusnya itu kan kak. Okay. Jadi dia tuh makin kecil gitu.
1: Tapi emang kardus susah sih kak.
2: Inilah suka dukanya MPLS ya. Tapi bener emang banget. Ada momen serunya, cuma kalau diulang lagi kayaknya
3: nggak
2: mau.

0: mitos atau fakta?
1: Jangan minum obat mulu, bahaya loh buat ginjal.
0: Bener sih, gak salah kok. Tapi obat apa dulu? Obat hipertensi, diabetes, dan kolesterol justru melindungi ginjal. Jadi, gagal ginjal bukan karena obatnya, tapi sejumlah obat seperti painkiller, beberapa obat pelangsing, dan obat yang tidak jelas yang bisa menyebabkan gangguan ginjal. Mitos atau fakta?

0: Nah, teman pro 2 barusan kan kita ngomongin soal MPLS yang kadang tuh terlalu keras gitu kan. Tapi sayangnya harus dijeda dulu sama sesuatu yang enggak kalah seru. Ya
1: setelah kita sharing pengalaman kita yang menyeramkan.
2: Menegangkan.
3: Dia lebih horor dari film horor.
1: Sangat gelap teman pro 2, kita harus healing-healing dulu kan.
0: Iya.
1: Ada apa nih? Ada apa nih abis ini nih?
0: Kita dengerin tebak suara yang satu ini
1: langsung
0: dulu.
1: Langsung aja,
0: Let's go.

0: teman Pro 2 bersama Shalom hari ini. Hari ini aku bakal ngajakin orang random buat ikutan challenge tebak suara. Hai, aku lagi sama siapa nih?
1: Aku Aisyah.
2: Aku Afika.
0: Oke, Aisyah, Afika, aku bakal ngasih kalian challenge tebak suara. Kalian harus tebak ini suaranya siapa.
3: Ah gitu, kamu pergi aku perbaiki diri. Kamu kembali, I'm sorry, seleraku bukan kamu lagi, pergilah.
0: Oke, kalian bisa tebak gak itu suara siapa? Aku hitung ya, 1, 2, 3.
4: Iput.
0: Bener banget. Boleh gak aku tahu kalian tahu Iput itu dari mana?
1: Dari suaranya.
0: Kamu, kalau kamu dari apa?
2: Aku dari TikTok.
0: Dari TikTok, oke deh, terima kasih ya. Oke teman Pro 2, itu tadi challenge tebak suara hari ini. Aku Shalom, pamit, kembali ke studio.

0: Jujur.
1: Apa sih yang gak kenal sama Princess Padang itu?
2: Benar.
0: Dia dulu jualan apa sih yang mahal banget itu?
1: Anu, apa ya? Roti apa namanya?
2: Cheese boom. Lainnya.
1: Bukan. Roti apa gitu?
0: Apa ya? Roti
1: SS gitu gak sih? Iya.
2: Dikasih tusukan, terus dikasih susu.
0: Coklat-coklat gitu.
1: Air minum gitu gak sih?
2: Iya.
0: Pokoknya mahal banget, Kak.
2: 25 ribu dia jual.
0: Bahkan orang-orang datang jauh-jauh itu buat
2: beli itu doang. Terus foto sama dia.
1: Tapi aduh, apa-apa, Kak?
2: Lanjut, Kak.
1: Yaudah aja.
2: Apa-apa lagi.
0: Ya Allah.
2: Oh yaudah deh. Guys,
0: kalian.
1: Itulah aku tadi soalnya aku ngerti kan.
2: Tapi baru-baru ini nih, Kak, Iput itu membuat gebrakan baru.
1: Apaan?
2: Untuk mencari uang gitu. Jadi Iput itu bikin kayak jasa ini.
1: Ucapan ulang tahun.
2: Iya. Harganya tuh maksudnya kayak kalau kita nih 50.000 000 gitu.
1: Yeah.
2: Kan. Nah, Iput itu 57.773
1: gitu. Ini gitu, membulatkan rekening enggak sih kayak gini? Terus kemarin aku sempat lihat ini Emil kan. Emil tuh pengen ngucapin gengnya dia, aku lupa siapa. Terus ngechat si Iput, nanya berapa harganya. Berjuta-juta tuh dia,
0: iya,
1: dia jawab
0: juta,
1: sama dia.
0: Ada 2 juta.
1: 2 juta kayak juta. Jadi waktu itu bilang. Iya, terus Kak, kata Emil gini, "Loh, kok mahal banget?" "Oh iya, Kak, salah ketik. Aslinya 300.000."
2: Tapi tuh, Kak, Iput tuh mau, Kak, kalau semisal ditawar, jadi bilang nih 300.000, "Put, kok mahal banget?" "Ya udah 280.000 gitu-gitu. Dia tuh mau ditawar,
0: ya. Tapi dia tuh ada kerja jadi Muse kan, Kak?
1: Oh, Muse.
0: Iya, cantik banget.
1: Di mana? Muse.
0: Maksudnya kayak iya, kayak aku tuh sering banget kalau misalnya aku buka IG tuh tiba-tiba mukanya Iput nih di makeupin gitu, dan MUA-nya tuh ganti-ganti, Kak.
1: Oh, ganti-ganti.
0: Iya.
1: Iya sih, karena Iput itu kalau menurut aku ya teman pro 2, dia tuh engagement-nya termasuk yang bagus. Yeah, jadi kalau misalnya kita perlu memviralkan sesuatu sama dia itu termasuk cepat.
0: Benar. Yeah.
1: Cuma itu tadi ya, karena Iput itu agak pengomelan sedikit. Iya enggak sih?
0: Emang pengomelan gitu, Kak.
1: Aku ingat banget terakhir kali live dia yang klipnya tuh rame banget tuh gara-gara dia ngomong, "Iya enggak apa-apa,
0: makasih." Oh iya benar. Iput makin kotak aja. Iya, enggak apa-apa.
2: Separah apa
0: iya kayak gitu.
1: Terus ditanyain, "Kamu lagi ngapain, Put?" "Lagi sakit hati," gitu.
0: Suaranya dia tuh ciri khas gitu.
1: Khas banget.
2: Iput tuh punya logat yang kayak iya gitu.
1: Iya, benar. Iya, terus gitu. Dia tuh juga suka ini loh, teman pro 2 ngontenin kalau dia lagi ngomelin tentang sesuatu.
0: Iya,
1: cuma masalahnya tatanan kata Iput tuh bikin kita kayak ini gak. Kita harus belajar kamus bahasa Iput gitu.
2: Enggak paham.
1: Tapi orang kayak, "Oh iya, relate." Tetap relate aja. Tapi anyways, abis ini nih teman pro 2 kamu bakal dengerin azan maghrib ya di jam 18.23. Nanti kita bakal balik lagi ya.
2: Buat ketemuan lagi.
1: Kamu teman pro 2, tapi dengerin dulu ada Raim Laude dengan Ikro.

0: cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Temen apaan sih?
2: Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
0: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Cuma di Pro 2 Samarinda.
3: Selamat!

0: sama selembar lap. Tapi hidupku penuh penderitaan. Setiap hari diseret ketumpahan kuah, noda minyak, sisa kopi. Tapi dicuci, bahkan dicium pun udah bikin pingsan. Dulu aku bersih, wangi, warna kuning cerah. Sekarang aku bau apek, kusam, dan berjamur. Aku bukan lap, aku legenda yang dilupakan.
1: Loh, kok lapnya bau banget ya? Harusnya udah dicuci deh ini.
0: Harusnya dari minggu lalu, tapi kamu lebih memilih scrolling video kucing.
2: Lap yang kotor dan bau bisa jadi sumber bakteri. Yuk cuci lap dapur secara rutin. Bersih-bersih bukan cuma alatnya, tapi juga cara merawatnya. Lap bersih, dapur wangi, hidup pun lebih happy.

0: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi pernahkah kita mikir, gimana rasanya jadi yang digosipkan?
1: Saring sebelum sharing, kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
2: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.

0: 15 detik berharga.
1: Jangan lupa, di samping pengemudi yang percaya diri, ada seorang navigator yang handal.

0: Tadi aku lihat kamu balikin uang kembalian lebih pas jajan. Gak semua orang kayak gitu loh.
1: Ya iyalah, kan kita belajar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebelum diangkat jadi nabi, beliau udah terkenal jujur dipanggil Al-Amin.
0: Wah, keren sih. Padahal di zaman sekarang tuh ya, jujur kadang bikin rugi katanya.
1: Justru itu yang bikin kita beda. Jujur itu bukan soal untung rugi dunia, tapi soal integritas, biar dipercaya kayak Nabi Muhammad.
0: Respect. Mulai sekarang, aku juga coba jujur terus deh, sekecil apapun itu.
2: Apa berkecil hati? Setiap orang punya prestasi pada ladangnya masing-masing.

0: Tanya Ustaz.
1: Ustaz, apakah boleh menggabungkan utang puasa dengan puasa sunnah?
2: Puasa yang ditinggalkan di bulan Ramadan adalah utang yang wajib untuk dibayarkan. Sedangkan puasa sunnah ini hanyalah amalan tambahan yang apabila kita kerjakan maka bernilai pahala. Para ulama juga menjelaskan bahwa utang puasa tidak bisa digabungkan dengan niat puasa sunnah. Karena yang wajib, yang fardu harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum mengejar ibadah yang sunnah. Namun, jika seseorang berniat puasa qadha, lalu ia berpuasa di hari bertepatan dengan puasa sunnah seperti Senin atau Kamis, maka puasa qadha-nya dihitung sah dan insya Allah ia tetap mendapat pahala waktu yang baik tersebut. Kesimpulannya apa? Tentu dahulukan yang wajib, dahulukan yang fardu, sempurnakan tanggung jawab, barulah kemudian memperbanyak amalan-amalan yang sunnah. Karena Allah lebih mencintai hambanya yang menunaikan kewajiban sebelum menambah amalan.
3: Hati-hati dalam bercanda. Sebab Rasulullah SAW bersabda,

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kamu pernah ngerasa hidup tuh berat banget gak sih?
2: Pernah lah, apalagi pas ujian numpuk. Tugas belum kelar, hati juga, ya gitu deh.
1: Aku jadi keinget tahu sama kisahnya Nabi Ayub. Udah sakit parah, harta habis, keluarga pun hilang. Tapi dia gak pernah ngeluh, masih sabar dan zikir terus.
2: Iya ya, kita baru dikasih capek dikit aja udah ngedumel.
1: Makanya, sabar tuh bukan cuma nahan emosi, tapi tetap taat walau kondisi lagi gak ideal. Belajar dari Nabi Ayub.
2: Not banget, sabar sama dengan kuat.
3: Akan percuma setiap ilmu yang didapatkan jika tidak diamalkan. Sudah seharusnya kita mengamalkan ilmu yang kita dapatkan agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perumpamaan orang alim yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, kemudian ia melupakan dirinya atau tidak mengamalkan ilmunya, adalah seperti lampu atau lilin yang menerangi manusia, namun membakar dirinya sendiri." Hadis riwayat At-Tabrani.

0: beres maghriban lanjut lagi sama kita di sore ceria.
1: Udah ya? Makan juga kak, udah makan.
2: Kalau kalau maghriban tuh masih sore ceria ya kak?
0: Masih dong.
2: Maghrib ceria.
0: Maghrib ceria boleh juga sih, nanti kita tanya Kak Vera, boleh nggak kak?
2: Kak Vera diubah? Boleh nggak?
1: Diubah jangan jadi zona petang kak.
0: Apa jadinya?
1: Maghrib ceria aja.
0: Iya benar. Ini part serunya sebenarnya teman produk, kalau udah mulai ngide ini ketahuan ya ketua ketua kelas kakak kelas ini udah mulai pada pusring-pusring kayaknya.
1: Pusring-pusring. Tapi ya kak ngomongin soal kakak kelas, ada yes. satu privilege yang apa? Kayak iya gitu.
0: Kenapa?
1: Untuk kakak kelas. Jadi tuh kalau di kantin aku tuh kak
0: replik lagi volume salah panggil.
1: Kan kantin aku tuh lumayan kecil ya. Mm-hmm. Nah kita tuh harus ngantri dan itu lama banget. Nah okay. tapi dengan menjadi kakak kelas kita tuh punya kontak ibu kantin.
0: Oh maksudnya kalian langsung WA mau pesan?
1: Iya. Ya Allah. Ibu-ibu
2: bener-bener
1: beli ini yang nanti diambil atas nama Ayunda gitu.
0: Itu pesannya dari masih belum istirahat kah?
1: Iya
2: bener. Jadi pas istirahat langsung ngambil?
1: Iya bisa dari kemarinnya juga.
0: Ih, lucu.
1: Bisa dari paginya atau enggak bisa siang bu nanti saya ambil gitu.
0: Ih, lucu.
1: Nah tapi biasanya bayar kris. Jadi gak kayak
0: apa-apa.
2: Tapi sampai sana langsung ngambil.
0: Emang
2: lagi.
0: Kalian kalau dikasih uang saku gitu cash? Masih cash?
1: Kadang cash kadang.
2: Aku sih cash ya kak. Kalau okay, bapak, kalau okay. mama baru.
0: Ih lucu ya. Berarti kantin-kantin tuh udah nyediain kris ya?
1: Udah kak. Udah modern banget kan sekarang.
0: Bener. Kalau dulu tuh selecek-leceknya duit juga kita bayar buat ke kantin.
2: Ada lakpan-lakpannya dikit.
0: Bener. Nah ini aku ngerasain banget privilege buat jadi kakak kelas ya kalau ke kantin. Nggak tahu kenapa, mungkin karena ibunya tuh lebih hafal sama kita,
1: iya,
0: hafal
1: bener.
0: Muka kita. Mau ini gerombolan bocil lagi pada baris ngantri, tetap kita yang diduluanin.
2: Karena udah disebut namanya gitu.
0: Iya.
1: Kayak bayangin nih, ini banyak kantin ya. Mm-hmm. Terus teman pro dua kita ada di belakang, sedangkan adik-adiknya tuh ada di depan kan. Tapi kalau misal dia ibu kantinnya tuh ngeliat kita gitu, dia langsung kayak Ayunda, pesan apa?
0: Iya,
2: ampun anak sendiri ya.
0: Anak kayak anak sendiri. Ini biasanya ada caranya nggak kalian biar dikenal sama ibu kantin gitu?
1: Sokap sih kak.
0: Oh, sokap
1: pastinya.
2: Terus kayak pesannya tuh itu aja. Ibu kayak biasa ibu. Kayak
1: nah
2: gitu.
1: Iya gitu.
0: Terus ibunya mikir lo ini siapa tadi?
2: Siapa ya ini?
1: Apa ya yang kayak biasa ya? Siapa ya?
0: Demi. Dan ini satu fakta yang sebenarnya aku perhatiin dari zaman aku masih SD gitu kan. Karena aku pindah SD itu kayak dua kali, terus aku ke SMP, SMA, ya sekali-sekali aja. Cuma gak tahu kenapa makin kita tuh naik jenjang sekolahnya, kantin kita tuh makin mengecil. Waktu SD tuh kayak banyak gitu bejibun menurutku.
2: Kalau aku ya kak, SD tuh kecil banget.
0: Oh kantinnya. Kamu SD kecil?
2: Segini dong.
0: Ya Allah, semuka
1: di situ kak, aku sekolah di situ.
0: Oke.
1: Ini porpo. Iya. Sekolah SMP tuh gede banget.
0: Kamu gede banget ya.
1: Kalau SMA ini standar lah.
0: Standar. Kamu?
1: Kalau aku tuh SD sedang.
0: Oke.
1: Okay. SMP gede banget kak. Ini teman-teman pro 2 yang nggak tahu, aku SMP di SMP 1 itu gede banget kayak segitiga gitu bentuknya.
0: Okay.
1: Dan kantinnya sekitar ada 10 atau lebih.
0: Nah ini aku relate nih. Soalnya waktu SD sekolahku tuh ada, tahu nggak sih dua sekolah yang dijadiin dalam satu lingkungan.
2: Oh iya gitu. iya tahu.
0: Satu lapangan.
1: Oh, iya benar-benar.
0: Jadi itu kantinnya ada dua versi, kantin dari sekolah yang satu sama kantin dari sekolah yang satu.
2: Tapi boleh kak?
0: Boleh. Jadi itu tercampur-campur baju, warna bajunya. Jujur, aku kan aslinya bukan orang Samarinda ya. Aku shock pas tahu dua sekolah tuh bisa ada di satu lingkungan.
1: Oh,
0: kalian nggak sekolah di sekolah kayak gitu?
1: Enggak, pernah.
0: Makanya aku shock. Aku juga shock banget waktu itu.
1: Iya,
0: tapi kayak setelah aku lulus, mereka sekolahnya jadi satu.
1: Oh.
0: Abis itu, pas SMP satu angkatan itu tuh kami ada 11 kelas gitu. Jadi artinya kalau 3 angkatan 33 kelas kan. Kantinnya tuh sama kayak punya Ayunda banyak, tapi kayaknya 12 gitu kalau kami.
1: Iya gede banget kan.
2: Tapi emang iya sih kak, kayak menunya tuh makin bervarian banget
1: cuy.
2: Dan di SMA nih ya kak, di Mandua ini tuh harganya murce, tapi porsinya tuh porsi kuli.
0: Gimana,
2: kak.
0: Gimana murcenya berapa dulu nih?
2: 14.000.
0: Demi?
2: Iya.
1: Sedih banget. Itu udah sama minum tuh?
2: Ya belum.
0: Oh.
2: Tapi menurut aku itu banyak banget sih kak.
1: Banyak banget beneran deh.
0: Itu biasa makan apa tuh? Dapat apa tuh?
2: Itu biasa nasi pecel, nasi campur, ayam geprek, terus kayak ada ayam ricis-ricisan gitu.
0: Serius ada?
2: Iya.
0: Lucu.
1: Sumpah.
0: Kamu sekolahmu gimana Yun?
1: Di aku relatif mahal sih kak. Kita 15.000 tuh biasa cuman ayam sama nasi.
0: Ya Allah,
1: terus kita tuh ada kayak pentol, tapi pentol ikan.
0: Okay.
1: Dapatnya 3, harganya 18.000.
0: Ih, enggak bentar. Pentol ikan tuh pentolnya doang.
1: Iya, segini.
2: Ukurannya segitu.
0: Iya. 18.000 pentolnya doang.
1: Segini.
0: Ya ada kuahnya enggak?
1: Enggak, cuma chili oil. Terus abis itu ada dimsum isinya 5, harganya 22 ribu.
2: Oh, ya ampun.
0: Tahun Prodo aku kalau sekolah di sekolahnya Yunda kayaknya gak survive.
2: Aku bakal bawa bekal.
1: Iya, demi nabung, yes.
0: Nabung gitu.
1: Tapi ini kak, kalau kantin aku di SMA ini awalnya kecil banget, mm-hmm. Ya ampun, kayaknya ngantri sejam di situ gak cukup. Tapi sekarang udah diperbesar. Lumayan lah. Masalahnya kelas aku sekarang tuh jauh banget. Bayangin kak, aku tuh kelas aku di ini lantai 3, mm-hmm. Lantai 3 terus depan gerbang, mm-hmm. Terus kantinnya itu di ujung banget di belakang gedung lama.
0: Kita doain gedung semoga Ayunda enggak encok ya.
2: Pakai sepatu roda aja.
1: Tapi jalan-jalan. Itu tuh benar-benar definisi yang kayak nabung yes, asam lambung yes.
0: Ya makanya tahun pro 2 kalau udah jadi kakak di kakak kelas ternyata lebih enak ya Yun.
1: Bener,
0: bisa
1: sih,
0: langsung lewat WA. Kalau aku tuh selain jadinya dihafal sama ibu yang jualan, part paling serunya tuh jadi kayak adik-adik itu membukakan ruangan gitu loh buat kita.
2: Kayak lewat-lewat ada kakaknya,
0: iya,
2: ada bon ini nih, ada bon ini.
0: Terus kan dia liatnya di label kelasnya gitu loh. Makanya dia ngerasa kakak kelas dia gak mau deket-deket gitu. Sumpah. Tapi aku kelas 7 dulu gitu juga sih. Kayak kalau ada kakak kelas tuh, apalagi pas SMP tuh anak laki kan baru puber gitu pas kelas 9. Jadi badan mereka tuh udah gede-gede. Terus kita yang kelas 7 baru masuk tuh jadi kayak takut kelindes, gitu-gitu loh.
1: Takut kelindes.
0: Tapi ya kak, segede dulu, itu Yun.
2: Kalau dulu di SMP aku tuh ya kak, mm-hmm. Jadi emang di sekolah aku tuh kan MTS ya kak, mm-hmm. Itu tuh jilbab tuh emang di stylenya panjang.
0: Oke.
2: Tapi ya namanya murid ya, namanya cewek, ya dinaikin kak, mm-hmm. Dan kalau dinaikin itu gak boleh kelas 7. Yang boleh naikin tuh kelas 8, kelas 9.
1: Demi apa sih? Serius? So,
0: kayak menurut urusan kita gitu pun gitu. Juga diurusin ya.
2: Nah temanku, teman Sholum kak, itu tuh dia pakai jilbabnya tuh dinaikin gini, segini.
0: Oke, okay, bayangin deh teman Prodo.
2: Pokoknya dinaikin deh.
0: Nah terus anu ya, digantung di pundak gitu ibaratnya ya. Okay.
2: Nah terus tuh ada OSIS kak di kantin. Mm-hmm. Ya, emang teman Sholum nih agak tengil-tengil
0: ya?
2: Gitu loh kak.
0: Okay.
2: Terus digini kan, diturunin ya dek jilbabnya.
0: Dianuin langsung.
2: Diturunin jilbabnya kak, segini. Jilbabnya tuh diturunin.
0: Oh, tapi kok kalau kakak kelas boleh?
2: Karena emang gimana ya kak, udah anunya gitu loh, udah tradisinya gitu.
0: Okay.
2: Jadi kayak semakin naik kelasnya, semakin naik juga jilbabnya.
0: Waduh, agak bahaya ya. Ini sebagai sesama anak SMA ya Yun ya, ini lumayan budaya yang shocking sih jujur.
1: Yang harusnya diputus.
0: Iya.

0: pernah dengar upacara belian dari suku Dayak? Upacara ini gak cuma sekedar ritual loh. Belian adalah salah satu tradisi adat yang punya tujuan untuk menyembuhkan penyakit, mengusir roh jahat, atau bahkan merayakan peristiwa penting. Biasanya, belian dipimpin oleh seorang manang, yaitu dukun Dayak yang dipercaya bisa berkomunikasi dengan roh-roh. Ritualnya melibatkan tarian, musik, dan penggunaan api sebagai simbol pengusir energi negatif. Di tengah upacara, manang bakal menyanyikan mantra. Sementara itu, para peserta ikut berdoa dan menari mengelilingi api sebagai simbol penyucian. Upacara ini bisa berlangsung selama berjam-jam dan semua ada maknanya. Menarik kan? Itu dia, upacara belian, tradisi yang mengajarkan kita untuk menjaga keseimbangan antara tubuh, roh, dan alam.
1: Cepat cek budaya. 1 menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

0: cewek. Dari mana, Mbak? Sini saya antar.
1: Sadarkah Anda perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman? Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukanlah objek. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini.

0: Oke, teman
1: seneng banget ya sama lagunya yang baru
0: saja gitu ya. Milik kita.
1: Itu namanya Uci.
0: Kayak kalen gak sih tadi?
1: Gak usah di spill ke lagi.
0: Ya bener lagi. Tadi tuh ada yang nontonin ya.
2: Oh enggak, berarti teman Brodo diledekin pas on air, but it's okay.
0: Maaf.
2: Malunya ternyata malu banget sama orang yang gak suka.
1: Apa salam?
3: Oke, teman Brodo ya. Jadi meskipun kita itu kayak waktu kita MPLS atau apa gitu, kita diperlakukan
2: serem gitu ya.
3: Sama
2: horror kan ya.
3: Kita harus tetap menghormati dan kita tetap, kalau misalnya kita jadi kakak, kita harus tetap menyayangi adik kelas.
0: Betul.
1: Selalu menyayangi adik kelasnya.
3: Menyayangi tahu kakak tadi kemarin. Kenapa? Itu aku tuh pas ke kelas lama ngeliatin adik kelas bersih-bersih kelas yang solum dulu kelas 7 kelas 10
0: ya.
3: Nah, di kelas itu kan emang wastafelnya tuh agak mampet-mampet bau gitu ya,
2: agak
3: Kak.
2: Sedih sih,
3: nah, terus
2: dengernya.
3: Pas mau keluar kelas udah di dekat pintu nih.
2: Jangan nangis, solum, jangan nangis.
3: Enggak. Solum teriak, "Wastafelnya bau," kayak gitu.
0: Ya Allah.
3: Solum lari terus kayak Solom dipukul teman Solom. Solom jangan dikasih tau deh, masih itu aja gitu.
2: Biar mereka ngerasain sendiri.
3: Iya, karena jujur ya Kak, itu tuh selama dua semester Solom doang yang bersihin itu wastafel.
2: Karena lain gak pada mau ya.
3: Gak mau, yang cowok pun gak mau, kayak mereka gini semua.
0: Ternyata ada hidden gamenya di kelas Solom yang dulu.
2: Oh
0: ya.
2: Berarti kalau WC itu di dalam kelas?
3: Hah? Wastafel?
0: Ih,
3: gak mau bersihin
0: WC selama 2 semester. Kelasnya.
2: Iya.
0: Tapi emang ya teman pro 2, kalau jadi kakak kelas tuh kadang aku berusaha kelihatan sebagai senior yang bisa dimanfaatkan, diberdayakan. Bukan kayak apa sih yang berguna? Yang berguna pokoknya bisa ngebantu mereka.
2: Jadi panutan gitu.
0: Misalnya mereka perlu nanya, "Kak, ini kakak punya enggak buku ini dulu?" "Ada. Ambillah buku ini," gitu-gitu.
3: Tapi ya Kak, ini pas mau naik kelas nih aku kayak enggak tega gitu mau jual buku, padahal
0: kenapa?
3: Dulu aku beli ke kakak kelas itu kayak hampir berapa ratus ribu.
0: Serius?
3: Terus kayak Solom, "Apa kasih aja ya, kesian," gitu. Bapak Solom kayak gini, enggak ada. "Enak aja kamu dulu beli kok, enak banget kamu tinggal main kasih-kasih aja."
0: Terus sama ini Kak, apa? Kayak nge-spoiler gitu sama mereka kayak, "Dek, hati-hati, guru yang ini tuh galak."
2: Ini bener.
0: Tapi guru
2: sih.
0: Yang ini baik nih, yang ini baik.
2: Ini bener sih.
0: Atau enggak kayak, "Kamu jangan ke situ ya, di situ tuh horor."
1: Aku biasanya kalau guru sih yang aku suka ingetin kayak gini, "Guys, kalau emang pengen yang enak cari mukanya sama yang beliau ini. Tapi kalau yang enggak bisa sama sekali cari muka, jangan sama yang ini," gitu-gitu loh. Aku detailin segitu, atau mereka ada tugas kan. Terus aku tahu, "Oh, ini tuh aku dapatnya pun dari kakak kelas yang dulu. Nanti kalau misalnya ujian nanti keluarnya ini, biasanya aku spill walaupun mereka juga enggak paham, tapi penting di spill aja dulu."
3: Tapi emang kayaknya ada guru yang dia tuh dari tahun ke tahun cara ngajar atau cara apa sih Kak nyampein materinya gitu loh, itu
0: sama ya,
3: sama gitu.
0: Bener sekalinya killer teman pro 2.
3: Tapi aku ada tahu Kak, aku nggak pernah kuliah ya, belum kuliah. Nah itu
2: tuh
3: tapi aku ngerasa ada guru aku yang spek dosen kayak, "Baik, saya tutup kelas hari ini," kayak, "Ya Allah Kak,
0: pembawaannya ya." Bener sih
3: bahasanya juga berat banget Kak.
0: Makanya tapi paham aja kalian,
3: paham tapi ya panas banget ini.
0: Emang gitu
2: tapi,
0: ya.
2: Tapi ini relate tuh. Nih Kak.
0: Kenapa?
2: Ini walaupun agak out of topic ya. Bapak aku tuh dosen kan. Jadi tuh aku paham maksud Solom.
0: Di rumah bapakmu
2: gitu. Di rumah juga gitu, di rumah.
0: Iya.
2: Dulu sama kayak Kak Lun, dulunya selalu baku gitu. Jadi bapak saya tuh kayak, maka dari itu penyebabnya adalah
0: ya di rumah tuh.
2: Beneran Kak.
0: Terus
2: Sering aku ledekin kan, "Bisa gak jangan kayak gitu? Papa sama mahasiswa juga kayak gini kan, pasti kan. Tuh pasti mahasiswanya gak nyaman kayak gitu." Terus kayak lama-lama dia tuh bisa bahasa adat walaupun kayak agak gimana gitu dengernya. Jadi aku paham maksud Solom kalau semisal ada guru yang spek dosen masuk kelas tuh kayaknya
3: langkahnya aja tuh udah kayak, dia salamnya gini, beliau salamnya kayak gini Kak.
0: Gimana?
3: "Assalamualaikum."
0: Waduh. Takut.
2: Jangan kalau ada yang telat 10 menit itu diginiin ya.
3: Alhamdulillah kita enggak pernah telat.
0: Belajar di luar aja ya. Kalau dosenku suka gitu, belajar di luar aja ya.
2: Iya, kenapa ya dosen suka tuh udah keluar.
3: Tapi waktu itu ada Kak, ibunya tuh ngasih tugas, terus ibunya kayak bilang kayak gini, "Yang enggak bisa jawab cukup sampai di sini aja di kelas saya.
0: Ah, sumpah.
4: Harus bisa jawab, harus
1: udah,
4: bisa jawab.
1: Ternyata ini nama menurut aku berkah setelah ngasih spoiler ke adik kelas. Jadi dapat spoiler kan kuliahnya
0: bener,
1: bakal gimana
0: bener,
1: nanti. But anyway, sekarang udah berapa di jam 7 nih.
0: Ya. Bisa.
1: Kasih pesan dulu buat adik kelasnya apa nih?
3: Ayo udah dulu deh.
2: Apa ya? Sehat-sehat ya.
1: emang bikin sakit ya sekolah di tempat
2: sakit banget. Harus adaptasi satu semester.
3: Okay. Ih, enggak tahu kok aku tuh malah pas kelas 10 tuh naik 3 kilo.
1: Oh, happy. Di kantinnya ya, kantinnya yang bikin happy.
3: Tapi
1: ya.
3: Tapi aku tuh kalau misalnya otak panas tuh harus makan.
1: Pantes.
3: Oh, kayak gitu.
1: Jadi pesan kamu ke adik kelas jangan banyak makan.
3: Iya, jangan. Apa-apa. Pokoknya kalian harus semangat menghadapi guru-guru, kakak kelas. Terus pasang lambang, pasang stiker motor.
1: Jangan sampai teman prodo nanti kamu jadi yang kena hukum juga.
3: Bener,
1: ya.
3: Bener tuh.
1: Dan ini abis ini Lun bakal lanjut sih nemenin kamu di Tunai Corner, tapi ini duo Shalom dan Ayunda harus pamit dulu.
3: Semangat
1: ya kakak kelas tuh yang bakal lanjut TKA abis ini.
3: Belum
1: kak?
3: Belum.
1: Kelas 12 ke TKA?
3: Iya, jangan dulu.
1: Kelas 12 ke TKA itu?
3: Iya,
1: bener kak. Kelas 11.
3: 2 tahun lagi gak sih?
2: Iya, itu enggak, belum 100 tahun lagi loh.
3: Oh iya.
1: Wah, ini adalah kepedean banget tuan Prodo. Yaudah kalau gitu kita bawa-bawa dulu ya.
3: Bye-bye.

0: ini Indonesia.
1: Burung enggang atau rangkong adalah salah satu kekayaan sumber daya alam hayati Indonesia. Enggang termasuk burung yang keberadaannya dilindungi oleh undang-undang dan begitu bermakna bagi suku Dayak. Ada 14 spesies enggang di Indonesia. Salah satunya ada di hutan di Pulau Kalimantan. Namun karena kerusakan hutan, burung enggang kini sulit ditemukan. Burung enggang memiliki ciri-ciri yang sangat khas, mengutip buku Analis Vegetasi Habitat Burung Rangkong oleh Agus Setiawan. Bertubuh besar, panjang tubuh 75 sampai dengan 170 cm, dan berat 290 sampai dengan 4.200 gram, di mana memiliki karakter dimorfisme seksual, yaitu antara individu jantan dan betina mempunyai warna dan morfologi tubuh yang berbeda. Warna burung jantan lebih mencolok dibandingkan betina. Warna bulunya bervariasi mulai dari hitam, abu-abu putih, dan sedikit variasi warna lainnya seperti kuning dan merah pada bagian leher, kepala, dan lingkar mata. Paruhnya besar, melengkung, panjang, dan ringan. Pada bagian atas paruh ada balung dan casque yang tidak dimiliki burung lainnya. Balung adalah fitur anatomi yang merupakan pembesaran tulang mandibula, bagian atas atas.

bagian depan wajah, atas kepala, atau keduanya yang ditutupi kulit. Burung enggang atau rangkong adalah jenis burung yang memiliki paruh mirip tanduk sapi tanpa lingkaran. Mengutip buku Dunia Burung dan Serangga karya Syarif Nur Hakim, burung ini tergolong dalam kelompok Bucerotidae yang di dalamnya ada 57 spesies. Salah satu spesies enggang yaitu enggang gading menjadi simbol dari suku Dayak. Menurut situs Diskominfo Kalimantan Tengah, makna filosofi burung enggang sangat dekat dengan kehidupan suku ini. Burung enggang memiliki makna sebagai salah satu tanda kedekatan masyarakat Indonesia dengan alam sekitarnya. Enggang digunakan sebagai simbol kebesaran, kemuliaan, perdamaian, dan kesatuan suku Dayak. Sayap tebal enggang melambangkan pemimpin yang selalu melindungi rakyatnya. Sementara ekor panjangnya dianggap sebagai tanda kemakmuran rakyat suku Dayak. Burung enggang juga dijadikan contoh kehidupan keluarga yang senantiasa mencintai dan mengasihi pasangan hidupnya. Terhadap anak, burung ini mengingatkan pentingnya bertanggung jawab dan mengasuh anak menuju dewasa.

88,5 FM, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, good evening. Di Tunai Corner hari Senin ini barengan sama Lun ya. Barusan kamu habis dengerin lagunya Man I Need dari Olivia Dean. Ini siapa nih yang dengerin dia juga gara-gara lagu ini? Jujur, walaupun emang ini lagu booming banget ya di TikTok. Orang kan biasanya kalau booming gini teman Pro 2 mikirnya, ah ini overrated nih, padahal lagunya biasa aja gitu kan. But lately aku tuh ngeliat ada banyak banget penyanyi-penyanyi yang sebenarnya bukan pendatang baru ya, tapi justru terkenal sama lagu-lagu yang melodinya kayak barusan nih. Rada ada jazznya, ada R&B-nya, tapi popnya juga gak kesembunyi gitu loh. Aku kalau ngedengar Olivia Dean ini teman Pro 2, suka ngebayangin si Sienna Spiro, karena suara recipe-nya tuh rada-rada mirip sedikit. Terus ada juga si Ray yang lagunya Where Is My Husband. Itu juga apa ya, tiga lagu yang dinyanyiin sama tiga orang ini, gak tahu kenapa ujung-ujungnya tuh bikin aku keinget sama mereka satu sama lain. Anyways, yang belum kenalan sama Olivia Dean teman Pro 2, hari ini aku bakal spill banyak di Celeb Fact ya buat kamu teman Pro 2. Mungkin aku bakal kasih sedikit dulu gambaran tentang dia ini yang mana sih orangnya. So di tahun 2025 ini, dia itu tuh 2025 ini, 2025 yang lalu tapi agak-agak mepet akhir gitu teman Pro 2. Olivia Dean ini jadi salah satu artis solo wanita pertama yang meraih 4 single top 10 di Inggris secara bersamaan. Ini tadi lagunya yang Man I Need, terus ada yang judulnya Nice to Each Other, So Easy to Fall in Love, dan Rain Me In. Gak cuma dari Inggris aja teman Pro 2, ada banyak banget penghargaan lainnya yang didapetin dari album di tahun 2025-nya ini, album keduanya dia. Ada dapat 1 penghargaan Grammy, terus juga ada nominasi untuk 8 penghargaan Brit, ditambah penghargaan Mercury. Jadi banyak banget teman Pro 2, aku bakal ceritain latar belakangnya, kok bisa tiba-tiba nyanyi, kok bisa tiba-tiba booming. Nah makanya disimak ya.

0: dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu.
0: Punya password andalan? Coba dengerin dulu data menarik soal password.

butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia. Dipakai 1779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.

bakat itu tuh udah kita punyain sejak kita lahir, atau jangan-jangan bakat itu baru nongol kalau kita udah mau ngusahain? Sebenarnya kalau menurut lu nih ya, bakat itu mungkin udah kebawa sama kita dari awal kita lahir, tapi ini opsinya di kita lagi, itu bakat mau dibikin bersinar banget atau ya udah di keep gitu aja. Makanya kalau kata orang sih, orang yang lebih berusaha itu teman pro 2 pasti lebih gacor gitu kan daripada yang berbakat aja. Karena itu, yang berbakat belum tentu nih mau untuk ngasah kemampuannya dia. Tapi beda nih sama si Olivia di teman pro 2. Waktu umur 15 tahun dia itu tuh sebenarnya fokusnya di bidang acting, tapi gara-gara dia ngerasa, ih kok aku ujung-ujungnya gak enjoy ya di sini, dia cobalah tuh move ke musik, karena emang dari dulu sebenarnya dia tuh udah sering dikenalin sama alat musik sama orang tuanya. And turns out akhirnya karena dia milih untuk fokus ke musik, sama orang tuanya dipindahin gitu sekolahnya, kayak ya udah sini kamu ke salah satu bridge school aja nih di sini boleh, ya udahlah ke situ tuh dia. Dan ternyata teman pro 2 emang di sana dia diasah banget kemampuannya, terutama di bidang musik ini, nyanyi terutama. Di situ akhirnya dia ngisiin ini banyak banget kalau misalnya lagi ada acara perpisahan ya.

Udah dia ikut ngisi nyanyi di situ, dan sampai waktu lagi di konser kelulusannya dia, teman pro 2, orang-orang langsung kenal, oh ini bagus nih. Dan kebetulan mungkin waktu itu lagi ada beberapa band yang juga hadir di situ. Terus ujung-ujungnya teman pro 2 dia itu diundang buat jadi salah satu penyanyi latar untuk band-band kayak salah satu band yang ada di Inggris, teman pro 2. Ini aku bingung, takut salah bacanya, tulisannya Rudimental. Rudy kayak nama orang Indonesia ya, teman pro 2. Nanti spill ke aku deh gimana benernya ya ini nyebutnya. Dan dari situ juga teman pro 2 akhirnya Olivia tuh makin fokus sama permusikan duniawi, sampai ngerilis album debutnya yang judulnya Messi di tahun 2023. Ini sebenarnya udah rame tapi masih di Inggris doang gitu, teman pro 2. Moving on, pas tahun 2025 albumnya yang kita kenal sampai hari ini ada The Art of Loving, dan ini nih yang bikin kita tuh bahkan seluruh dunia kenal sama dia.

Tahukah kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan

0: بِالدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادِ.
1: Perpindahan virus corona dapat terjadi melalui droplet atau percikan ludah. Oleh karena itu, janganlah membuang ludah atau dahak sembarangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang masuk masjid dan meludah atau berdahak di dalamnya, maka hendaklah dia gali lubang, kemudian pendamlah ludah atau dahak itu. Jika tidak, maka meludahlah di kainnya, kemudian keluarlah dengannya." Hadis riwayat Abu Daud.
2: Tanya Ustaz.
3: Berkatakah pada orang tua apakah dosa, Ustaz?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Berkata apakah dosa? Itu dalam ayat Al-Quran, wala takullahuma uffin, janganlah kamu berkata uff, yaitu atau membentak ataupun kata-kata yang sangat menyakitkan orang-orang tua. Karena itu merupakan kata-kata kasar yang dilontarkan seorang anak yang tidak layak untuk didengar oleh orang tua, yang mana itu sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wala takullahuma uffin, janganlah kalian anak-anak itu membentak dengan kata a atau kata-kata kasar yang ketika seseorang itu disuruh oleh orang tua, maka dia membentak ataupun mengatakan a.

Be My Own Boyfriend ya teman pro 2 dari Olivia Dean. Dan dari sini juga sebenarnya setelah aku ceritain tentang pertualangannya dia ya teman pro 2 sampai akhirnya bisa jadi penyanyi, ini tuh juga gak jauh-jauh dari rasa konsisten dia. Rasa konsisten, yes, rasa konsisten dia untuk selalu ngikutin penyanyi-penyanyi dan juga beberapa musik kesukaan dia. Contohnya nih, kalau misalnya kamu dengerin lagunya Olivia Dean teman pro 2, kamu bakal ngerasa kalau itu tuh kombinasi dari lagunya Lauryn Hill, Amy Winehouse, sama juga Carole King. Dan ini juga tiga orang ini sebenarnya tuh salah tiga dari orang-orang yang menginspirasi dia banget. Bahkan ya teman pro 2, Olivia Dean tuh sempat bilang kalau ternyata kita itu harus cinta dulu ya sama sesuatu, makanya kita akhirnya bisa ngusahain. Terutama waktu ngomongin momen dia yang akhirnya bisa tumbuh nih di dunia musik teman pro 2, itu akarnya itu dari situ. Termasuk untuk album dia yang booming banget, The Art of Loving, emang itu juga nyeritain tentang gimana tuh kita sebenarnya harus cinta sama diri kita sendiri juga. Dan dari sini dia tuh sempat bilang di salah satu wawancara majalah kalau ternyata kita tuh gak bisa loh teman pro 2 untuk berusaha suka sama orang lain, cinta sama orang lain, atau cinta sama apa yang kita lakuin kalau ternyata kita tuh gak begitu ke diri kita sendiri. Jadi make sure kamu teman pro 2 selalu ngerasa kamu dicintain sama diri kamu sendiri, dan juga orang sekitar kamu harus kamu perlakuin gitu juga. Anyway, sekarang udah mulai merapat di jam 8 nih teman pro 2. Nanti kamu masih bakal ditemenin sama suara share lainnya sampai merapat di jam 12 malam. Jangan lupa di jam 8 nanti juga ada MLC nih, Music Live Chat, yang disiarin langsung dari Pro 2 Jakarta. Kalau gitu, aku Aulia Lun pamit undur diri. See you, bye-bye. And stay awesome.

0: Ih, apaan sih? Jadi gak nafsu makan. Aduh, tidur. Bekap juga nih gak lama. Nah, kayak gitu nah aku tuh.
1: Aku tuh pernah baca di IG tau. Jangan-jangan kamu tuh ngidap misofonia lagi.
0: Misofonia? Apa itu?
1: Ya kayak yang kamu rasain itu sudah. Gak mau terganggu gitu sama suara ngecap sama ngorok. Mending kamu periksa aja Gin ke psikiater daripada kamu keganggu.
0: Hah, iya ya. Bahaya gak sih itu? Ih, iya kali ya. Aku ke psikiater aja sudah.

0: Pro 2 Update bersama Aulia Lun tepat di jam 20 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, Jay-Z memecahkan rekor penjualan tiket tertinggi di New York saat menggelar konser Jay-Z 25 untuk merayakan 25 tahun album The Blueprint. Sebanyak 45.832 tiket terjual habis pada konser malam keduanya. Jumlah tersebut teman Pro 2 melampaui rekor sebelumnya yang juga dipegang oleh Jay-Z, yakni 44.916 tiket saat konser Jay-Z 30 sehari sebelumnya dalam rangka perayaan 30 tahun album debutnya Reasonable Doubt. Beralih ke informasi selanjutnya, penggunaan Kris Cross Border terus menunjukkan pertumbuhan pesat. Transaksi pembayaran digital lintas negara melalui kerjasama Indonesia dengan Malaysia, Singapura, dan Thailand meningkat hingga 550% dalam 1 hingga 2 tahun terakhir. Peningkatan tersebut Menpro 2 dinilai membuka peluang terbentuknya pasar digital ASEAN yang semakin terintegrasi serta memperkuat konektivitas sistem pembayaran di kawasan. Informasi terakhir, Menteri Pemuda dan Olahraga mengatakan program Indonesia Youth Summit akan melibatkan kerjasama dengan 9 negara untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan generasi muda Indonesia. Melalui program ini, para peserta akan berdiskusi, berkolaborasi, dan mempelajari praktik terbaik dari berbagai negara dalam menghadapi isu sosial, pendidikan, ekonomi, lingkungan, hingga pembangunan nasional. Demikian Pro 2 Update kali ini. Selamat malam dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Waktunya kamu dengerin Pro 2 Update.

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburannya.

0: Selamat malam Indonesia.
1: Hai hai, howdy teman berdua, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Ya, what's up, ada kita berdua lagi nemenin lo di awal minggu ini tentunya.
1: Gokil.
0: Di hari Senin yang tentunya pasti adalah hari yang kamu tunggu kan.
1: Alias kamu semangat sekali masih kerja hari ini kan.
0: Masa sih?
1: Parah.
0: Kata siapa?
1: Kata para pemberi kerja.
0: Aduh, benar sekali.
1: Di hari ini Edit ya,
0: yes.
1: Kita seperti biasa teman berdua tidak akan berdua doang.
0: Betul.
1: Tapi kita akan kedatangan satu perempuan nih yang untuk kita ajak ngobrol malam hari ini.
0: Kata siapa?
1: Kata dia.
0: Oh, kata dia. Oh iya, benar sih, benar.
1: Jadi buat kamu nih yang mau nanya dan juga penasaran kira-kira apa single terbaru yang akan kita bahas malam berdua?
0: Kata siapa?
1: Aduh.
0: Oh enggak gitu ya. Gitu ya.
1: Tapi bener itu.
0: Itu. Kata siapa?
1: Itu. Jadi judulnya adalah kata siapa. Emang agak susah ya.
0: Iya, udah.
1: Nanti kita akan tanya kenapa dia kayak gitu.
0: Kata siapa?
1: Kata Tiffany Kenangan.
0: Ya, iya, karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Tiffany Kenangan. Jadi buat kamu yang pengen bertanya-tanya, pengen seru-seruan juga di malam hari ini,
1: betul?
0: Boleh banget tentunya langsung drop aja pertanyaan kamu,
1: yes,
0: di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta langsung.
1: Betul ya. Banget, dan karena hari ini Elan sama Edit berarti akan garansi kocak parah. Ya kan Edit ya, katanya kata Edit akan
0: kata menjadi siapa?
1: Jangan kemana-mana teman-teman, masih di MLC
0: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat
1: sama Alan dan Edit di malam hari ini, teman berdua. Sesuai janji kita tadi nih, kita tidak mungkin cuma berdua, Edit ya.
0: Kata siapa?
1: Kata Tiffany Kenanga nih, kebetulan.
0: Ada Tiffany Kenanga ya, berdua.
1: Supaya dia dari tadi misalnya gini, kata aku siapa? Lagi opening terus kayak kata siapa? Udah 3 kali keluar.
2: Foreshadowing-nya keren.
0: Iya. Masuk. Benar kan?
1: Iya.
0: Elah. Penyiar, bro.
1: Malam hari ini kita kedatangan Tiffany Kenanga yang sudah merilis single terbaru.
0: Betul sekali. Gimana rasanya akhirnya bisa rilis nih, berarti kemarin ya, baru tanggal 10 ya?
2: 10, baru tanggal 10 ini.
0: 10 kemarin ya?
2: Jadi baru berapa sih, 3-4 hari ya?
0: Iya, hari.
2: 3-4 hari. Rasanya senang, terus ini juga project yang memang udah aku kerjakan 3 bulan belakangan. Jadi senang lah bisa didengerin sama orang-orang gitu.
1: Okay. Jadi ini singlenya berjudul Kata Siapa?
2: Iya.
1: Ini harus kita tanya nih, karena dia dari tadi cukup mengganggu ya.
2: Annoying ya.
1: Iya, lumayan annoying nih. Tapi kalau dari Kak Tiffany, kenapa judulnya adalah Kata Siapa?
2: Jadi sebenarnya lagu ini kan diciptain sama namanya Kak Egan gitu. Jadi ENR-nya, terus habis itu juga Kak Egan-nya juga kita melakukan workshop. Dan apa namanya, aku sebelumnya udah pernah ketemu juga sama Kak Egan dari tahun lalu di proyek aku sebelumnya. Udah sempet ngobrol-ngobrol, terus habis itu Kak Egan juga ternyata bikin lagu. Dan kebetulan sebenarnya kalau lagu ini itu relatable aja sih Kak temanya. Gitu. Jadi banyak orang yang bilang kalau misalkan abis putus sama seseorang tuh kayaknya lo gak bisa deh tanpa dia. Kayak gue gak bayangin deh lo tuh tanpa si orang ini gitu. Padahal ya kata siapa kita gak bisa tanpa dia gitu. Begitu sinopsisnya tuh gitu.
1: Teorinya dari situ.
0: Benar.
1: Itu kata siapa? Nah, dari tadi dia kayak gitu tuh.
0: Karena kayaknya tadi ya.
1: Benar.
2: Baru 2 menit udah berapa kata siapa?
1: Iya.
0: tapi berarti pertama kali bisa dikasih lagu ini kan berarti karena udah kenal sama Kak Egan. Berarti emang Kak Egan langsung ke Tiffany atau gimana nih buat lagu ini?
2: Jadi ada ENR luar biasa namanya Oza Ganta.
0: itu gokil banget sih.
1: Itu badminton di jago dong.
2: Yang mungkin lagu ini juga relate kali ya sama beliau gitu. Jadi mungkin ada sesi curhat-curhatan dan awalnya ternyata di momen itu tuh banyak yang sedang mengalami patah hati gitu. Dan akhirnya dia dengan percaya diri juga ngomong kalau misalkan ya kayak gue bisa deh tanpa dia, kayak bisa deh nanti gue menemukan yang lebih indah gitu.
0: Seorang Yoza Ganta.
2: Cuman ini aku gak bilang Kak Yozanya. Cuma maksudnya
1: seorang Yoza Ganta.
2: Secara umum, secara general.
1: Kaget.
2: Karena mungkin setelah itu Kak Egan denger kayak ini kayaknya okay deh. Mungkin ada yang apa secara berulang-ulang tuh ngomong kayak kata siapa gue gak bisa, kata siapa gue gak bisa gini-gini. Dan akhirnya jadilah sebuah line ikonik kata siapa ku tak bisa tanpamu gitu.
0: Aduh, kok gitu?
1: Nggak, maksudnya kata personal siapa? Dia pengen membuktikan gitu.
0: Bisa
1: banget karakternya.
0: Bener, gitu.
2: Tapi bukan Kak, ada yang lain.
1: Banyak. Okay. Jadi sebenarnya itu terinspirasi dari pengen membuktikan itu tadi ya.
2: Yes, betul. Ya,
1: gua bisa kok tanpa lo gitu.
0: Tapi kan maksudnya kadang ya orang-orang yang kayak terjebak ya dalam tanda kutip sama seseorang ini agak-agak susah nih buat lepasin ya kan. Buat lepas dari apa lingkaran setan itu susah tuh biasanya tuh. Itu gimana tuh caranya tuh?
2: Itu saya juga gak tahu ya kan tutorialnya bagaimana. Cuman sebenarnya lagu ini juga ditujukan buat manifestasi juga sih. Jadi kan di akhir refnya ada ternyata aku temukan yang lebih indah. Jadi bagi orang yang udah nemuin itu adalah suatu hal yang relatable bagi mereka. Tapi yang belum itu juga bisa jadi manifestasi atau afirmasi buat mereka. Gitu. Karena sebenarnya kan untuk bisa lepas dari suatu hubungan yang toksik, katanya sih biar cepat harus nemuin yang baru. Kalau aku menurut aku ya sebenarnya menemukan yang baru ini bisa kan bisa juga kegiatan baru, hobi baru. Gitu. Jadi mungkin apapun yang yang ditemukan yang katanya lebih indah tuh bisa dalam berbagai bentuk aja sih kak. Gitu. Cuman kalau yang dengerin lagu aku sih mungkin mikirnya ya kalau bisa yang baru.
1: Oh, jadi gitu nih cara keluar dari lingkaran tong setan itu ya barusan.
0: Cheat code-nya.
1: Cheat code-nya harus ada orang baru.
0: Benar, menarik.
1: Tapi ini merupakan pengalaman pribadi Kak Tiffany atau
0: tidak? Adakah selip-selipan gitu ya?
1: Kayak curhat sedikit.
0: Nitip cerita dong.
1: Iya dong, gitu.
2: Soalnya dari tadi kan memang kita kan nama orang lain ya.
0: Iya, benar.
1: Iya, benar.
2: Ada.
1: Ada.
2: Jadi semuanya kan relate ya sama hal ini pasti dalam apa namanya suatu titik di hidup kita pasti kita pernah merasakan hal ini gitu atau kejadian ini. Dan dalam case aku sebenarnya setelah aku dikasih lagu ini kebetulan mungkin tuh afirmasinya ya putus kak. Aku nggak tahu afirmasi dari mana cuman ya. Ya udahlah gitu. Jadi mungkin pas recordingnya mungkin bisa lebih mendalam.
1: Terlalu positif ya. Terlalu positif.
2: Positifnya di sana.
1: Iya.
2: Aku ngerasanya juga setelah mendengar lagu ini terus habis nyanyiin juga gitu. Yeah. Jadi aku sadar, aku sampai aku tipe yang kepoan kak. Jadi aku memang suka nyari-nyari jurnal, jujur. Okay. Jadi otak kita kan ada apa ya neuroplasticity kan, neuroplastisitas gitu. Jadi sebenarnya cara keluar dari lingkaran setan itu adalah mencari pengalaman baru gitu. Okay. Jadi otak kita tuh terstimulasi gitu untuk mencari pengalaman baru dan akhirnya atau lihat orang-orang baru misalkan kita traveling kemana itu tuh bisa membantu kita untuk proses move on karena ada realita lain yang terbentuk gitu.
1: Kalau dari Kak Tiffany pengalaman untuk pengalihannya apa waktu itu untuk realita barunya?
2: Aku traveling kebetulan sebelum putus juga aku udah emang booking tiket sama teman-teman aku gitu. Dan akhirnya gimana ya caranya biar aku bisa mendapatkan pengalaman yang benar-benar menstimulasi otak aku lagi walaupun sebenarnya aku udah fine-fine aja pada saat itu ya gitu. Akhirnya aku solo trip. Pas ulang tahun aku solo trip. Abis itu ada beberapa klip juga yang aku pakai di lirik videonya gitu ya. Jadi berguna juga. Terus ya udah aku ketemu orang baru. Terus biasanya kalau lagi solo trip kan kayak gas aja ya. Jadi kayak kenalan sama orang baru. Terus abis itu juga satu hotel tiba-tiba ayo kita makan malam bareng. Jadi nemuin pengalaman dan hal yang benar-benar kita survive sendiri itu.
0: Jadi seru sangat
2: bikin refresh banget.
0: Bener sih.
1: Waktu itu kemana?
2: Aku waktu itu birthday ke Malai.
0: Berapa hari?
2: Ke Malai. Aku 5 hari. Aku weekday sih kak.
0: Weekdays.
2: Cuman sebelumnya aku ke Taiwan.
0: Itu seru banget sih.
2: Ke Taiwan seru banget kak. Itu kayak Jepang tapi budget gitu.
1: Benar sih. Asiannya masih kerasa gitu ya.
2: Kerasa banget culture-nya luar biasa. Jadi sangat recommended.
1: Benar. Tahu enggak sih ada lagunya?
0: Apa tuh?
1: Kamu ke Taiwan.
0: Kamu ke Taiwan.
2: Enggak nyangka loh.
1: Sorry.
0: Maaf ya.
1: Jadi itu cuma berdua kalau lo misalkan lo merasa deadlock dengan situasi lo, coba untuk cari realita baru.
0: Betul. Siapa tahu ya realita baru itu ya mungkin membuat kamu healing. Bener. Gitu kan? Kata Tiffany.
1: Kata siapa?
0: Kata Tiffany. Benar. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Tiffany Kenanga. Betul. Jadi jangan bersedih dulu karena kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sampai jam 8 malam nanti. Jadi buat kamu yang ingin bertanya, langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta. Betul. Atau bisa merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
1: Yes.
3: Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan baru aja kamu dengerin lagunya Tiffany Kenanga juga. Itu lagu pertamanya yang putus cinta soal biasa.
0: Jangan bersedih ya.
1: Jangan sedih, putus cinta tuh biasa.
0: Sedap. Ini tahun berapa berarti lagunya? Berapa?
2: Aku SM, aku lupa deh tahun berapa. Kayak 2016.
1: Dan lucunya sebenarnya ini waktu itu Kak Tiffany belum pernah pacaran ya. Tapi ngomongin putus cinta gitu.
0: Wow. Bener.
1: Dan ini juga salah satu apa ya, bisa dibilang afirmasi yang sama dengan lagu Kata Siapa ya.
2: Betul, ini afirmasi yang mungkin sama-sama memotivasi untuk healing gitu kali ya. Healing dari patah hati, terus habis itu mendapatkan yang lebih baik gitu. Jadi mungkin dulu versi yang belum punya pengalaman. Sekarang versi yang sudah punya pengalaman.
0: Asik.
2: Karena dulu tuh sebenarnya Jangan Bersedih tuh transisi aku dari nyanyiin lagu yang temanya universal kayak soal sahabat gitu kan, dan lain-lain, ke soal percintaan. Jadi sangat soft gitu transisinya. Bukan kita yang cinta-cintaan, cuman kita memotivasi gitu.
0: Benar.
2: Cuman pernah loh Kak aku bikin konten soal ini. Terus habis itu konteksnya itu aku juga lagi patah hati gitu kan. Terus habis itu ada yang komen kayak yang punya lagu juga enggak luput katanya.
1: Yang punya lagu enggak selamat ya.
2: Selamat. Kameramen tidak selamat.
1: Oh iya, jadi sebenarnya ada orang-orang juga merhatiin hal-hal kayak gitu ya kayak.
2: Iya betul. Ya,
1: ternyata sama juga nih Katiban nih.
2: Gak apa-apa lah.
0: tapi kalau ini kan berarti afirmasi positif tadi kan si Jangan Bersedih dan juga Kata Siapa gitu. Tapi kalau Tiffany sendiri, maksudnya di kehidupan sehari-hari, sering nggak sih maksudnya ngasih afirmasi ke diri sendiri tuh sering nggak?
2: Lagi belajar buat sering sih Kak, karena kan maksudnya kadang-kadang kita gak bisa kontrol apa yang orang omongin ke kita, tapi kita bisa kontrol apa yang kita omongin ke diri sendiri. Kadang-kadang pun kalau orang ngomong kayak, ah lu buruk nih soal ini, kita lama-lama juga terafirmasi kalau kita buruk gitu kan. Jadi apalagi diri sendiri pasti ngaruhnya lebih lebih parah lagi gitu kan. Jadi aku lagi mencoba karena aku sendiri suka negative self talk juga.
0: Pasti sih kayaknya kayak mostly orang kayak gitu.
2: Iya, kayak aduh ini kurang nih, ini jelek nih, ini apa nih gitu. Dan sekarang cuman kayak lagi berusaha buat

0: ini kayak bakal berhasil sih. Kalau misalkan ada nemuin kesulitan juga, berusaha lihat ini kayaknya cuman dikasih jalan alternatif aja gitu. Jadi lagi coba untuk kayak gitu.
1: Meskipun geradakan gitu jalannya.
0: Amin tetap aja ya. Iya gitu. Soalnya bukan bukan swasta soalnya.
1: Iya iya iya. Kadang mungkin yang kamu lihat jalannya penuh batu, sulit dilalui. Siapa tahu itu adalah jalan alternatif aja.
2: Betul.
1: Berarti salah jalan.
2: Bener. Bener. Gak salah.
0: Lewat-lewat rumah warga.
1: Iya bener. Atau mungkin ada pungli-pungli kan kadang-kadang yang nebar jaring tuh.
0: Alternatif puncak.
2: Iya,
1: Puncak mas.
2: Benar. Oke, tapi kalau di lagu Kata Siapa ini berarti apa nih maksudnya, pesan yang pingin disampaikan ke pendengar yang dengerin lagu ini tuh apa sebenarnya?
0: Sebenarnya selain kalau misalkan kita patah hati itu bukan berarti akhir dari segalanya, dan kita bisa mendapatkan mungkin seseorang atau sesuatu yang lebih indah. Sebenarnya ini adalah patah hati yang dibungkus dengan ketengilan aja sih kak.
2: Oke. Gimana tuh maksudnya?
0: Maksudnya lebih ke dari liriknya juga, dari kata siapanya kan juga kayak, kata siapa gue gak bisa sama tanpa lo gitu, iya gitu kan. Jadi kayak aku senengnya adalah ini tengil, ini gak ikhlas.
2: Ini tengil.
0: Eh mungkin ada sedikit keikhlasan di sana, cuman ada sedikit bayangan-bayangan dari dendam. Karena mungkin orang-orang tuh melihat patah hati atau healing sebuah perjalanan yang penuh keikhlasan. Tapi sebenarnya ya patah hati ya gak apa-apa, sebel-sebel dikit atau kayak pengen membuktikan bahwa orang itu salah, itu suatu hal yang manusiawi dan wajar. Nah kata siapa tuh dibungkusnya dengan cara yang kayak gitu. Dan menurut aku tuh itu kali yang membuat lagu ini tuh menarik gitu. Jadi kalau kakak lihat awal liriknya tuh kayak masih galau, terus habis itu sampai akhirnya mulai acceptance, mikirmu ku takkan bahagia gitu. Jadi aku suka tengilnya itu loh kak. Nyanyinya juga seru.
2: Bener sih. Si itu siapa?
0: Siapa
2: lu?
0: Kalau kita lahir sendiri emang barengan kan?
2: Enggak juga. Bener.
1: Mungkin ada orang yang pas mau mengudahi tuh kayak, lihat lo gak bisa apa-apa tanpa gue gitu. Ternyata lo buktiin bahwa lo tuh bisa. Betul.
0: Iya, tujuannya adalah tidak menemukan orang kayak lu lagi.
2: Iya, bener. Itu dia.
0: Iya, harus tengil kita. Walaupun nangis-nangis dikit.
1: Iya. Ya apa, gue bisa.
2: Lu siapa?
1: Tetap nangis sih namanya. Tetap nangis. Ya gak apa-apa, manusiawi.
2: Manusiawi. Iya kan, karena sumber kebahagiaan itu ya harus dari diri sendiri.
1: Betul,
2: jangan bergantung sama orang lain bro.
1: Harus banget gitu.
2: Bener.
1: Tapi kalau dari lagu Kata Siapa nih, sebenarnya waktu itu Kak Tiffany udah coba belum kayak ini di tes denger dulu deh ke orang-orang yang terdekat, atau ternyata orang-orang terdekat ini gak sengaja relate nih?
0: Pastinya iya sih, terutama orang tua ya. Orang tua, terus habis itu juga ke teman-teman aku yang memang mungkin masih seumuran kan. Karena memang tujuannya ke ya yang seumuran aku atau mungkin yang baru merasakan patah hati gitu. Dan akhirnya mereka langsung suka banget lagunya. Dan kebetulan untuk demo lagunya itu laki-laki yang nyanyi. Aku juga bilang
1: Oza.
0: Tiba-tiba
2: iya juga sih.
0: Dan akhirnya orang-orang langsung suka sama lagunya. Dan mostly orang bilang refnya gue langsung nangkep loh katanya gitu. Jadi emang dari liriknya catchy, terus melodinya juga catchy, dan ini yang membuat aku sangat yakin sama lagunya, atau at least aku yakin bakal relatable gitu ya. Dan akhirnya waktu itu Kak Uza juga bilang, coba deh dek nyanyiin lagunya, abis itu nanti kita kirim coba ke produsernya.
2: Gitu.
0: Dan akhirnya produser juga kebayang. Dan akhirnya juga ada beberapa adjustment yang dilakukan, tapi ya cocok gitu.
1: Oke. Penasaran sih, gue jadi penasaran ya.
2: Jadi kita langsung dengerin dulu aja. Ini dia Tiffany Kenangan dengan single terbarunya, Kata Siapa.
3: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan masih bareng sama Tiffany Kenangan.
0: Tadi kita udah dengerin ya, kata siapa nih?
1: Kata siapa?
0: Ini berarti jadi single keberapa berarti ya? Belasan ya?
2: Iya, belasan.
0: Belasan ya?
2: Belasan, hampir belasan.
0: Hampir belasan ya? Oke, oke. Wow, wow. Kata siapa ini cocok mungkin buat lo semua yang pingin ngebuktiin kalau lo gak sama dia tuh bisa bahagia. Iya kan?
1: Biar lo juga tahu bahwa eksistensi lo tuh juga penting untuk diri lo sendiri.
0: Bener.
1: Gitu.
2: That's true.
0: Bener. Tapi kalau ngomongin soal produksinya nih di lagu ini, tergolongnya cepat, lama, atau sedang-sedang saja? Yang sedang-sedang.
2: Kayak ini, kayak nasar ya. Tiba-tiba
1: yang manjat-manjat lah. Yang naik-naik ke atas lah.
2: Termasuknya cepet sih, karena workshop itu kehitungnya kayak sekali dua kali.
0: Wow.
2: Terus ketemu sama produser Kak Peter Laudeng namanya. Kak Laudeng ini bikin lagu produce lagu Mau Tak Maunya Sakib sama Sempurnanya. Aku seru banget lagu-lagunya gitu. Jadi kayaknya enaknya kayak ngeliat juga ini kayak cocok deh bikin musik-musik yang fun dan musik-musik tengil kan. NPD gitu.
0: Bener sih, bener
2: cocok
0: sih.
2: Cocok gitu.
0: Bener.
2: Akhirnya Kak Laudengnya dari Kak Egennya juga semuanya terbuka banget untuk diskusi lagunya mau dibawa ke arah yang mana gitu. Jadi kayaknya kalau revisi maksimal sekali aja deh.
0: Wow.
2: Jadi emang bener-bener gak ada dari mixing masteringnya, semuanya udah sejalan semua karena udah diomongin di awal pengennya soundnya seperti apa. Jadinya gampang prosesnya. Jadi sebenarnya prosesnya itu April terus rilis selesai Juni. Jadi cepet sih. Itu termasuk ya, udah mundur-mundur dikit karena ada kerjaan masing-masing. Gitu. Jadi sebenarnya cepet.
0: Benar.
1: Kalau misalkan di lagu ini sebenarnya ada ini enggak yang waktu itu jadi memorable banget kayak produksinya seru nih, atau ada momen yang kayak ini waktu lagu ini kayak gini nih.
2: Oh, selain workshop, pas recording itu aku di direct vokalnya sama Kak Kamga.
0: Kamga.
2: Seru banget. Dan lagunya tuh jadi lebih groovy, lebih asik. Terus backingnya pun aku juga suka banget ngisi-ngisinya gitu. Jadi Kak Kamga tuh ini pengalaman pertama aku juga kerja sama beliau. Jadi seru banget, dan aku juga fansnya juga kan.
0: Bener,
2: dari kita SD belum tahu apa itu patah hati. Jadi kita udah seneng banget, dan akhirnya lagu ini bisa menjadi secara vokal arahnya tuh udah jelas banget karena Kakak Mula juga. Jadi itu menarik sih, dan overall pengalaman recording dan produksinya tuh seru banget.
0: Benar-benar.
2: Itu untuk project ini kayak enggak ada beban gitu.
0: Seru. Berapa sih rating Kamga tuh jadi vokal director?
2: Enggak usah.
0: Pengen tahu aja. Kayak semua lagu ada Kamga
1: gitu. Kamga komen dong di bawah. Tolong rating berapa? Iya. Tapi emang Kamga produktif banget sih di tahun ini. Parah, banyak banget artis yang kita interview dan mostly dari Kamga juga. Pasti ke-mention sama Kamga.
2: Betul.
1: Gitu. Tapi kalau dari Kak Tiffany, apakah benar Kak Tiffany orang Padang?
0: Ada yang nanya soal ini.
1: Ada yang nanya di WhatsApp nih.
0: Fitro di Padang nih.
1: Oh.
0: Karena apakah benar Kak Tiffany orang Padang?
1: Iya.
2: Berharapnya iya, tapi bukan.
0: Oh, bukan ya.
2: Biar terus? Kayak enggak shady gitu ya. Aku orang Palembang, Sumatera juga sih.
1: Jadi
2: aku bapakku Palembang, ibu aku Jawa Chinese. Gitu. Enggak kelihatan ya?
1: Enggak
2: kelihatan.
1: Soalnya dia juga nanya nih, kalau orang Padang apakah ada bikin karya lagu Minang?
0: Aduh.
1: Enggak
0: ada.
1: Bukan orang Padang kebetulan.
2: Kayak keluarga saya keluarga besar. Bapak saya kayak kaget. Kenapa tiba-tiba pakai bahasa Padang?
1: Mungkin keluarga juga kaget. Tiffany orang Padang.
2: Kok kayak gitu, bukan keluarga ya?
1: Kayaknya bukan ada darah Padang.
2: Cuman kebetulan ipar aku tuh orang Padang. Mungkin tahu kali ipar aku ya. Padang, dan aku pengen banget karena kakak aku setiap mudik kan kesana dan katanya sangat sangat indah alamnya, makanannya enak-enak pasti gitu. Jadi pengen aja sih kesana.
1: Nasinya tahu enak di sana.
2: Iya.
0: Nasi Padang.
2: nasi aja kan, kalau di Padang nggak usah pakai nasi Padang.
1: Nasinya.
2: Nasi aja.
1: Nasinya. Makan nasi. Ini berdasarkan pengalaman gue.
0: Oh iya, bener.
1: Makan nasi.
0: Kata siapa?
1: Kata Tiffany Kenanga barusan.
2: Makasih tapi Fitro, sayangnya kita tidak sekampung.
1: Iya.
2: Belum. Sama-sama Sumatera.
1: Belum. Mungkin nanti karya Padangnya ditunda dulu ya.
2: Iya.
1: Karya Minangnya ditunda dulu.
0: Nonton di TikTok dulu ya sekarang ya.
1: Apakah ada muka-muka Padangnya, makanya kamu kira orang Padang atau gimana nih?
2: Iya, aku suka dikira orang Padang atau Sunda.
0: Oke.
2: Iya.
0: Enggak
2: ya?
0: Enggak sih. Kayak orang orang lah.
2: Belum ada ya tadi enggak? Jawabannya belum nemu. Nanti
1: belum.
2: Kita call back lagi.
1: Sabar ya, sabar.
2: Sabar.
1: Belum nemu. Belum nemu. Oke.
0: Wow, oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tadinya ya. Bareng sama Tiffany Kenanga.
1: Betul.
0: Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Yo, masih di MLC
1: Music Live Chat, masih barengan sama Tiffany Kenangan.
0: Alright, ini berarti kalau lagu Kata Siapa ini menjadi sebuah warna, kalau menurut Tiffany Kenangan menjadi warna apa ini?
2: Warna,
0: karena ada tengil-tengilnya, iya kan?
2: Sebenarnya bisa warna merah,
0: okay,
2: tapi juga bisa kayak warna sedikit biru-biru keunguan gitu loh, Kak.
0: Oke.
2: Okay. Kalau
0: memar tuh memar.
2: Itu. Jadi kalau memar kan mau sembuh kan kayak gitu kan.
0: Iya, benar-benar benar.
2: Memar mau sembuh tuh warnanya kayak agak ungu-ungu, lavender. Yeah.
1: Gitu ya. Kayaknya enggak lavender juga deh. Kayaknya enggak lavender ya.
0: Wangi ini.
2: Tiba-tiba lavender ungu kebiruan.
0: Iya, iya, benar-benar.
2: Nah, itu kayak warna memar. Menurut aku Kata Siapa tuh kayak masih sakit sebenarnya, okay, cuman healing gitu. Jadi menurut aku itu warna yang cocok. Kalau merah
1: tinta pemilu, tinta pemilu. Iya, iya, iya. Terlalu terang ya, terlalu terang ya.
2: Yang suka nempel di casting. Iya.
1: Sama di kuku suka hilang tuh.
2: Iya, sama.
1: Iya, iya, iya.
2: Nah, itu warna kayak gitu, kalau enggak warna merah, warna-warna okay, berani gitu.
0: Oh, berarti kayak ya masih ada luka-lukanya, cuman kayak udah proses buat mau kesembuh gitu.
2: Yes,
0: ya. Seru.
1: Iya, iya, iya. Kalau misalkan Kak Tiffany pengen bilang nih ke pendengar, kalau sebenarnya Kak Tiffany pengen bilang apa lewat lagu ini?
2: Move on deh gitu. Karena
0: deh,
2: maksudnya kan di dunia ini ada
3: teman terbaik kamu.

0: Kalau ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang ribet? Ternyata desain keyboard berantakan justru sengaja diciptakan tidak efisien, supaya para penggunanya tidak terlalu cepat dalam bekerja, sehingga keyboard kamu nggak sering macet.
1: Buku adalah jendela dunia. Setiap halaman adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan memperkaya

0: tau gak tadi judul lagunya apa?
1: Apa?
0: Itu judul lagunya kayak kita banget.
1: Iya, apa judulnya?
0: Menyenangkan mengenalmu.
1: Gak bisa.
0: Aduh, gak bisa banget.
1: Gak bisa.
0: Tapi karena kalau ngomongin soal menyenangkan mengenalmu tuh sungguh bahagia ketika kita ketemu sama orang yang emang satu frekuensi.
1: Benar.
0: Karena orang berteman tuh karena satu frekuensi gak sih? Kecuali ya emang orang yang memaksain ya. Beda frekuensi juga bakalan digasin aja teman pro dua.
1: Benar. Kalau aku emang ini sih, karena aku tuh susah, sebenarnya gak susah untuk nyambung sama orang kak, tapi aku susah untuk mulainya. Nah, iya kak, jadi PR-nya itu adalah waktu mulainya itu. Kalau misalnya waktu mulai orangnya udah gak excited, udah gak menyambutku dengan baik, aku gak akan lanjut ngobrol sama dia ataupun jadi lebih akrab lagi gitu.
0: Kalau aku itu, Yem emang orangnya ya gak bisa diem aja, aku gak bisa sepi kan. Jadi ya aku bakalan banyak omong dan ngomong terus gitu. Cuma kadang juga kalau misalkan orangnya apa ya, aku tahu kayak oh ini orang yang emang bisa dideketin sama yang enggak gitu. Tapi bersyukur loh teman produa ketika kamu memang bisa bertemu dengan orang yang sangat menyenangkan.
1: Iya, dan pastinya waktu kalian memang harus berpisah.
0: Iya, itu sedih banget.
1: Waktu yang sangat menyedihkan.
0: Ih, kadang tuh ya ketemu sama orang seminggu aja ya. Kalau yang kita ketemunya misalkan nih kamu lagi ada acara apa semingguan ketemu terus ya, enggak usah gitu deh, ini aja deh. Waktu kamu kecil kayak kamu sering, aku dulu tuh pernah. Jadi keluarga aku tuh ada nikahan. Jadi aku tuh selama seminggu di situ terus. Jadi main sama anak-anak di situ. Terus tiba-tiba disuruh pulang enggak ketemu lagi sama mereka, sedih.
1: Iya sih, apalagi kayak waktu kita masih kecil itu rasanya kayak enggak ada waktu. Kita lagi main sama temen nih, terus kita memang harus pulang kayak gitu. Rasanya tuh gak mau pergi, gak mau pulang.
0: Tapi waktu kecil gak relate aku itu yang hal itunya. Gak banyak terlalu relate, karena kayak mami aku tuh tipe yang gak boleh main. Masuk ke dalam, kayak gitu.
1: Iya.
0: Tapi kamu kalau ingat ini filmnya Sherina, yang Petualangan Sherina. Yang pas mamanya nyanyi yang mengapa dunia
1: berputar,
0: mengapa air mengalir, tau kan?
1: Iya.
0: Itu momen dimana Sherina lagi beres-beres, itu aku nangis karena kayak kan Sherina ceritanya lagi main kan sama teman-temannya, pas pulang tiba-tiba bapak ibunya bilang kita harus pindah. Terus aku harus tinggalin teman-temanku gitu.
1: Ih,
0: merinding gitu.
1: Ih, ya memang ada cerita lo gitu.
0: Apa-apa?
1: Oh, ceritain boleh ya?
0: Boleh. Gak.
1: Tapi itu scene-nya kayak beneran terjadi gitu loh, Kak. Jadi,
0: scene-nya Sherina yang ini.
1: Tapi bukan di Yemima, ada anak kenal anak gitu.
0: Anak kenal anak.
1: Iya kayaknya
0: lanjut cerita ya. Aja ya.
1: Jadi tuh ada anak di gereja gitu kan. Orang tuanya itu harus pindah karena bertugas di luar negeri. Kayak gitu. Terus tuh anak ini tuh memang masih kecil, dia baru masuk TK. Terus tuh ini baru-baru banget, makanya tadi yang mau Yemima ceritain tuh adalah di bulan ini tuh ternyata Yemima tuh ngalamin perpisahan sama banyak orang.
0: Sedih banget sih. Jangan nangis duluan. Disimpan air matanya.
1: Ceritain
0: di akhir-akhir nanti.
1: Iya. Ceritain yang tadi dulu ya. Terus tuh si anak ini tuh nggak tahu ke awalnya, memang orang tuanya tuh nggak mau ngasih tahu kayak gitu. Terus tuh bahkan sampai mbaknya di rumah tuh juga belum ngasih tahu dia, gitu. Terus ketemulah sama.
0: Iya, kamu mau sedih ya?
1: Iya.
0: Aku juga nyeritain ceritanya orang kadang nangis tahu. Kadang tuh gini, kenapa ya aku terlalu berlebihan banget ceritanya orang tuh aku bisa nangis?
1: Iya, sedih banget. Karena dia tuh kayak masih kecil gitu loh kak. Jadi waktu dia tahu tapi bukan dari orang tuanya, yang dia pikirin tuh langsung gini, ih aku gak bisa main sama temanku lagi ya. Karena mereka hampir setiap hari tuh selalu ketemu karena mama papanya di tempat kerja yang sama.
0: Aduh.
1: Jadi dia yang dipikirin.
0: Berarti orang tuanya itu yang kerjanya memang selalu berpindah-pindah setiap beberapa tahun gitu?
1: Enggak yang selalu berpindah sih kak. Cuman ini memang pindahnya itu mendadak kayak gitu karena ditugaskan.
0: Aduh.
1: Jadi waktu persiapannya itu enggak lama, kayak mungkin cuman 1-2 bulan gitu aja. Terus anaknya ini yang karena dia enggak tahu dari orang tuanya, jadi orang tuanya itu juga kayaknya masih belum tahu kalau anaknya ini udah tahu. Cuman dia ngomong sama si mbaknya kayak gitu. Dia bilang sama mbaknya, ya berarti nanti aku nggak bisa main sama ini lagi dong, dia bilang kayak gitu. Iya. karena dia taunya dia nggak akan kembali ke rumah itu lagi, kayak gitu, nggak akan kembali ke Samarinda.
0: Kamu kalau ingat sama film yang buatannya Rian setelah film Jumbo, apa sih,
1: Nawila
0: ya. Itu kan Nawila cari ke si Nawila tuh kan emang ada aslinya kan.
1: Iya.
0: Terus temennya ngomong gini, kamu bohong ya. Waktu ketemu udah tua tuh. Mm-hmm. Terus dia bilang, kamu bohong, katanya kemarin kamu mau balik. Kenapa kamu sekarang baliknya udah tua? Si ini udah meninggal. Ih, aku langsung kayak, ya Allah sedih banget. Gak suka. Nomor berdua kamu kita ajakin buat gabungan malam ini barengan Feranino dan juga
1: Yemimo.
0: Di mana WhatsApp kita, Yem?
1: Langsung aja di 0812-5848-7885.
0: Atau boleh juga di Instagram kita di @radioperdua Samarinda. Dan buat kamu yang pengen dengerinnya gak cuma di radio analog doang, bisa download aplikasi apa?
1: RRI Digital
0: di App Store dan juga Play Store.

0: 15 detik berharga.
1: Jangan buru-buru sedih dan berburuk sangka. Sakit yang datang mengajarkan bagaimana cara mengobati.
2: Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi gak tahu harus ke siapa.
3: Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Gak dihakimin, gak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro 2 Samarinda.

0: kita calling. Loh, yuk kita calling.
1: Yo, ayo.
0: Tadi kita barusan ngedengerin lagunya dari Melly Goeslaw, Menghitung Hari.
1: Ya enggak? Ya ilah, kenapa lagu mau gini?
0: Tapi hari ini emang untuk ya Bima udah last terakhir siaran nih.
1: Iya.
0: Tapi tenang, ya Bima tuh bisa aja tiba-tiba ntar muncul kayak kok kangen pengen siaran. Ah, iya. Datang aja ya.
1: Oke.
0: Ya Bima akan muncul.
1: Langsung aja. Iya. Padahal kan sebenarnya aku tuh hari ini harusnya PA kan.
0: Benar. Tapi bersyukurlah
1: tapi
0: karena
1: bersyukur banget.
0: Si Rodie itu ya.
1: Tadi ya semangat ya KKN-nya.
0: Iya. Apa katanya si Anong tadi kuliah?
1: Kuliah apa ya tadi? Ya itu.
0: Ah nggak tahu deh apa.
1: Kerja keras. Apa gitu?
0: Ya itulah pokoknya tuh Prodo ya. Tapi kalau ngomongin tentang perpisahan-perpisahan, aku tadi tuh hampir ingat loh ya. Aduh, tiba-tiba lupa lagi dong.
1: Coba
0: dengan perpisahan yang emang pernah aku alamin. Mm-hmm. Cuman yang waktu itu membekas banget yang tadi aku bilang sama teman-teman aku yang kami sempat tinggal barengan selama 3 bulan terus tiba-tiba udah selesai gitu aja. Dan aku tuh jadi anak paling kecil di situ ya.
1: Ih, apalagi itu. Disayang-sayang kan soalnya, Kak.
0: Banget. Dan kamu tau gak aku ada nama panggilan?
1: Ih, apa?
0: Pom-pom.
1: Lucu banget.
0: Pom, mau kemana Pom? Gitu kan.
1: Ih, lucu banget.
0: Nah, terus kita kan itu se-Indonesia ya, Yem. Ada yang dari Papua, Sulawesi. Ada dari NTT. Ada yang dari Mataram, Sumatera, Padang, lengkap banget dari daerah Jawa, Kalimantan. Bahkan ada yang dari Manado. Lain Tahuna. Kamu tahu enggak Tahuna?
1: Itu, Kak?
0: Tahuna tuh Manado agak sana lagi.
1: Oh.
0: Dekat Filipin.
1: Oh.
0: Iya, jadi tuh kayak bareng-bareng terus aku tuh dianggap paling kecil kan, suka di

0: kayak ya Allah kenapa sih harus berpisahnya tuh secepat ini, bisa nggak sih? Dan kamu tau nggak sih ketika kita menunggu waktu kayak aduh nggak usah buru-buru deh, nggak usah, malah tambah cepat waktu tuh.
1: Bener lagi.
0: Iya. Itu yang paling sering kenapa sih harus secepat ini untuk berpisahnya? Tapi ya tadi teman pro dua ya ada pertemuan pasti juga ada
1: perpisahan.
0: Ada perpisahan. Bener. Atau hari ini ada yang berpisah sudah sama temennya.
1: Atau nggak cuma temennya?
0: Sama pacarnya?
1: Atau yang belum ada statusnya?
0: Aduh, situationship. Ntar dulu, sedikit aku heran sama orang yang HTS-an itu, jujur.
1: Kenapa ya?
0: Aku pernah cerita sama orang yang HTS-an 5 tahun.
1: Hah?
0: Kenapa kamu ketawa?
1: itu lebih ke sahabatan gak sih?
0: Enggak, aku bilang kayak, kamu gak rugi apa HTS-an? Kayak, kamu sayang, tapi kamu bingung mau cemburunya, ya gak?
1: Iya, kak bentar. Kalau dia bilangnya HTS-an tapi 5 tahun, itu putusnya gimana? Kan gak ada statusnya.
0: Bener.
1: Putusnya gimana?
0: Kalau orang pacaran, mantan pacar, kalau HTS masa mantan HTS?
1: Mari kita pikirkan banget bersama-sama.
0: Iya, jadi jangan ya teman pro dua, karena udah perpisahannya juga menyakitkan. Tapi kalau ngomongin perpisahan, yang lebih sedih lagi kalau perpisahan dikarenakan beda agama. Aduh. Kenapa? Kok begini? Pengalaman ya?
1: Nah, komen ya teman bro.
0: Iya.
1: Jadi gimana tadi perpisahannya, Kak?
0: Iya, perpisahannya. Tapi BTW besok teman pro dua jangan lupa lah nonton YouTube ya.
1: Nonton di YouTube ada talk show lo kita, seru banget.
0: Barengan sama teman-teman Nonstar Academy generasi kedua. Nanti juga akan ada teman-teman dari Nonstar Academy dan Broadcasting School lainnya.
1: Bener, jadi kalian pastiin ya jam 4 sore langsung pantengin YouTube-nya
0: RRI Pro 2. Oh, bukan. YouTube-nya Feranino. Oh, bukan.
1: Yemima deh, Kak.
0: Oh, kalau itu isinya kamu nge-vlog ya. Hai guys, hari ini barengan Yemima. Boy, kamu harus nonton teman pro 2. Karena siapa tahu nih nanti karena tahun ini ya, bulan depan kita udah bakal open recruitment lagi nih untuk Lansar Academy. Yang ketiga mau kita
1: Kalau mereka cuma training doang. Audisi itu selesai.
0: Audisi training udah ya. Enggak, broadcasting school generasi
1: keempat.
0: Kamu dulu tuh enggak sempat ikutan ya, karena udah kelas 12 ya?
1: Iya. Jadi ngechat Kak Vera nggak ada yang untuk maba ya.
0: Tapi jujur ya, aku nih kalau ngomongin soal ketemu sama Yemima pertama kali, aku tuh udah ngerasa kayaknya aku bakal kenal Yemima tuh bakal kenal lebih, nggak cuma sekedar hari itu aja.
1: Karena
0: pertama kali ketemu Yemima langsung kayak, ih anaknya ini ya, Yemima itu ramah banget, jujur. Yang kayak kalau ketemu sama Yemima tuh kenalan, ih pasti ini anak gak bakal yang judes aneh-aneh deh kelakuannya, gak bakal yang nyebelin. Karena memang terbukti, aku selama kenal Yemima kayak aku pernah gak sih ngomelin kamu ya?
1: Enggak sih.
0: Kan?
1: Yes. Belum
0: ya. Jangan nanti ditahan. Karena kan nanti kayak puncak-puncak obrolan kita di atas jam 10 malam tuh.
1: Iya. Yang sekarang jangan dulu, ditahan dulu, ditampung.
0: Ditampung ya, Yem ya. Enggak, takut-takutnya enggak keluar dari mata, keluar dari hidung, Yem. Keluar dari hidung ingus. Keluar dari mulut killer.

0: Kalau ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang ribet? Ternyata desain keyboard berantakan justru sengaja diciptakan tidak efisien, supaya para penggunanya tidak terlalu cepat dalam bekerja, sehingga keyboard kamu nggak sering macet.
1: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
2: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
1: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
2: Iya juga ya, lupa.

0: Ya ampun.
1: Tapi kenapa belum di spill udah mau sedih ya?
0: Iya.
1: Tapi emang jujur loh teman Pro 2, karena aku sempat beberapa minggu yang lalu ya, mm-mm, lagi jalan-jalan sama suami aku, tiba-tiba aku keinget sama ibu mertua aku. Mm-mm. Nah, ibu mertua aku tuh orangnya apa ya, dia tuh apapun tuh tidak akan dikeluhkan, akan tidak disedihkan, cuman aku tuh dia, suami aku tuh kan 7 bersaudara, rame banget kan di rumahnya dia. Dan suamiku tuh adalah anak terakhir yang keluar dari rumah.
0: Oh ya, karena bungsu.
1: Karena bungsu, jadi, dan rumahnya kan gede ya. Jadi tuh ibu mertua aku tuh selalu sendirian di rumah, sedih, natap rumahnya tuh udah kosong, kayak gitu-gitu. Makanya setiap suami aku mau berangkat kerja ke Balikpapan, dia bakal nangis, kayak gitu.
0: Oh.
1: Dan karena suamiku tuh adalah anak yang paling lama tinggal sama dia gitu,
0: iya,
1: loh.
0: Iya,
1: 29
0: benar,
1: tahun
0: benar,
1: kan ya barengan.
0: Benar.
1: Sama suami aku. Jadi kemarin tuh aku benar-benar yang kayak, oh, kadang itu orang tua, kadang tuh ya, ya orang tua kita tuh kan pengennya anaknya ini baik-baik aja gitu loh. Jadi kadang anaknya baik-baik itu sampai terkesannya kayak posesif ke anak gitu. Mm-mm. Padahal itu maksudnya adalah, kamu kebayang gak sih yang biasanya ada orang rame, tapi satu-satu mereka pergi.
0: Yes.
1: Jadi kayak rumah tuh sepi.
0: Iya.
1: Kamu bahkan, aku tuh inget banget ya, seminggu sebelum ibu mertuaku tuh nggak ada, aku kan setiap minggu pasti tidurnya di sana. Itu aku ngerasa tuh kayak dingin, anyep, itu rasanya nggak enak, badanku tuh ngilu gitu-gitu. Terus dia selalu duduk di kursi. Kebetulan ibu mertuaku tuh udah sakit kan, pakai tongkatnya dia cuma duduk, dia ngeliatin itu semua kayak rumahnya kosong, gak ada siapa-siapa gitu-gitu. Jadi kayak sedih banget. Jadi aku kemarin tuh kayak nangis, aku bilang kayak gini, ih, aku tuh paham banget ngerasain perasaannya ibumu, apalagi ketika kita nanti, kayak apalagi ketika kalian nanti ya maksudnya.
0: Gak lain,
1: belekan. Dia belekan lagi, gede juga belekan nih.
0: Stop ya. Lanjut kak, sedih-sedih ya.
1: Jadi tuh ibaratnya kayak Yemima nanti pasti bakalan menikah.
0: Yeah.
1: Kakak-kakak Yemima udah ada yang menikah, lama-lama ya udah bakalan sepi dan sendiri gitu. Makanya aku bilang sama suami aku kayak, mungkin alhamdulillahnya di keluarga aku tuh apa ya, walaupun kami keluarganya kecil, kami gak pernah kesepian seperti itu gitu loh aku bilang. Tapi emang sedih banget tau teman Pro 2. Banyak orang tua yang, ini aku punya cerita lagi satu ya. Jadi ada seorang ibu yang dia itu punya anak ada beberapa. Anak yang sayang banget sama dia itu udah meninggal duluan. Tersisalah anak-anaknya dia yang emang apa ya, kurang care jadinya. Kayak menurut ceritanya dia ya, itu kurang care sama dia. Jadi dia kesepian, bahkan di masa tuanya sekarang dia itu tinggal sama pembantunya aja.
0: Oh, mas, tapi masih sampai sekarang?
1: Masih, tapi dia sakit.
0: Oh.
1: Itu. Jadi ternyata maksudnya gini loh, ketika kita kecil kita disayangin sama orang tua, ternyata ketika dewasa kita gak bisa ngelakuin itu buat orang tua kita. Dan itu kayak, aku tuh sedih, bahkan dia tuh stres itu sampai akhirnya dia kena sakit. Yang ngebuat dia jadi kena stroke.
0: Iya, sakitnya karena kepikiran itu ya.
1: Benar.
0: Iya, sedih banget. Tapi aku relate sama cerita Kak Vera yang pertama tadi sih, yang kayak waktu awalnya rumah itu rame, tapi karena mungkin ada yang sudah menikah kayak gitu, jadinya tuh rumah itu jadi sepi. Dan aku relate di rumahku Kak yang sekarang, sebenarnya belum semuanya nikah, tapi karena ada yang masuk asrama kayak gitu, terus ada yang udah keluar daerah. Terus yang paling kerasa itu waktu tahun pertama papa meninggal.
1: Wah, I
0: itu
1: know.
0: Kerasa banget rasanya kayak, kok semua orang udah sama kegiatannya masing-masing ya. Dan itu aku sampai harus nulis gitu, karena sedihnya itu sedih banget ngerasanya. Vibes-nya tuh berubah gitu loh.
1: Benar.
0: Sedih. Karena di situ adikku itu juga langsung masuk asrama.
1: Oh, jadi sepi ya?
0: Iya, jadi mama kan udah, ya pasti mama itu juga lagi masih dalam masa
1: pemulihan.
0: Iya, masa-masa sedihnya lah kayak gitu. Itu, terus kakak yang cowok itu udah berkeluarga kan. Nah, di situ istrinya itu harus bed rest karena kandungannya itu harus butuh istirahat kayak gitu. Jadi bed rest, dan mereka kamarnya emang di bawah. Jadi memang terpisah gitulah kesannya Kak. Terus tuh kakak aku yang cewek itu kerja di Balikpapan. Dia harus kerja di sana karena dapat dapat apa namanya kak kalau ditempatkan itu
1: penugasan
0: ya, penugasannya itu di balik papan. Jadi di rumah itu benar-benar
1: kamu berdua
0: cuman sama adek berdua yang emang kita apa jadi sering ngobrol kayak gitu. Tapi ya sebenarnya ada bertiga sih sama mama, cuman kan fasenya waktu itu mama itu lagi masih sedih-sedihnya kayak bener. Gitu.
1: Karena kata mami aku tuh bilang dia bilang gini, ditinggal sama orang tua sama ditinggal pasangan itu lebih sakit ditinggal pasangan.
0: Iya.
1: Karena kamu tau gak sih mami aku dulu berat badannya 80, sekarang tuh 43. Jadi waktu babi aku meninggal, bahkan kamu tau gak Iem, babi aku itu meninggal mamiku masih 40-an. Detik itu juga mami aku menopause, saking stresnya. Dan dia tuh sering keluar masuk rumah sakit, dia kena pelebaran jantung dulu 2015. Jadi kamu tau gak sih kayak aku dulu kayak sama kayak Iem Mima. Kalau aku emang dua bersaudara. Kalau yang memang kan banyak tapi tinggal berdua. Kayak setiap hari tuh aku cuman datang ke rumah, pulang kerja tuh ngeliat mamiku tuh di atas kasur aja karena dia stres. Dia sampai minum obat penenang untuk supaya nenangin pikirannya karena dia kayak ngeras karena kan tadi namanya kehilangannya parah gitu karena terlalu disayangin sama pasangan.
0: Iya, benar-benar sih.
1: Jadi itu ngerasanya kayak wah kehilangannya kehilangan parah nih gitu teman berdua.
0: Iya sih, mama juga di karena lebih muda dari papa juga kali ya.
1: Sama,
0: jadi
1: bener.
0: Tuh disayang banget.
1: Bener.
0: Bener-bener kayak di ya kayak di ya gitu deh disayangnya. Jadi itu kali yang bikin mereka juga ngerasanya kehilangan banget kali ya.
1: Tapi percaya ya Yem, karena ngelihat bapak apa ya? Ayah, papa?
0: Papa.
1: Papanya Yem Mima yang sayang banget sama mamanya Yem Mima. Aku tuh selalu mikir gini, karena bapakku nih, babe aku nih sayang sama mamiku sebegitunya, berarti aku dapat suami akan seperti apa yang babiku lakukan. Karena apa yang ayah orang tuamu lakukan itu imbas karena kan karma baik karma buruk menurutku. Yang dilakukan itu baik ya karma baiknya untuk kita juga.
0: Iya benar.
1: Berarti bener, nanti suatu saat kalau Yem Mima kan pasti sekarang namanya masih kuliah, fokus kuliah ya. Berarti nanti di masa yang akan datang Yem Mima akan mendapatkan seseorang yang akan bersama Yem Mima yang seperti ayahnya Yem Mima, mungkin lebih dari itu.
0: Iya. Tapi iya sih kak, bener sih. Aku ngelihatnya di kakak aku. Kakak aku itu punya pasangan yang gerak-geriknya tuh mirip sama papa. Bahkan postur wajah sama postur tubuhnya itu persis mirip kak. Jadi kadang kita tuh dikira ini, dikira adik kakak.
1: Oh iya.
0: Dikiranya karena kan mama sering cerita anaknya ada 5. Terus dipikir pacarnya kakak ini anak yang pertama.
1: Oh, karena mirip.
0: Karena posturnya itu mirip. Mirip papa, bentuk wajahnya juga mirip, terus gesturnya juga mirip, kebiasaannya tuh juga mirip kayak gitu.
1: Dan itu tapi tuh bener ya, karena aku itu dapet suamiku. Dari pola pikirnya, dia pinternya, dia yang bisa ngejawab semua pertanyaan aku, semua itu kayak kurang lebih kayak babeku walaupun enggak full ya.
0: Iya.
1: Gitu. Jadi ya teman,
0: iya
1: tuh lucu tuh pro 2. Tapi tadi ya, makanya kalau kamu sekarang itu masih orang tuanya lengkap, orang tuanya disayangin.
0: Iya benar.
1: Dan aku tuh jujur suka sedih kadang kalau ngelihat orang yang ngebiarkan orang tua tuh kesepian.
0: Iya.
1: Bahkan kayak mami aku selalu aku bilang kayak aman aja Mi, nanti mami kan kalau misalkan adek nanti kerjanya di luar kota bisa ikut Vera atau ikut adek kayak gitu.
0: Doain, sering kayak gitu
1: ya. Iya kan? Iya pasti kan gitu. Karena sering melihat yang orang tua, ih kamu Iem kalau ngelihat dan membayangkan looks yang orang yang emang sendirian merana ngeliat semuanya, gak rumahnya tega. Sepi. Itu jujur sedih,
0: iya,
1: sedih banget.
0: Iya, enggak tega sih.

Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Kapan ini? Akan ku bakar rumahmu. Enyah kau dari sini. Jangan sengat-sengat aku lagi.
1: Meski belum ada penelitian mengenai populasi lebah yang menurun di Indonesia, tapi banyak survei menyatakan serangga penyerbuk di Indonesia dan global mengalami penurunan. Jadi, ayo normalisasi hidup berdampingan dengan lebah. Selain bercinggu sama bunga, lebah juga bisa jadi sahabat manusia.

0: Yo, udah ready gak sih buat besok ya?
1: Jujur gak ready ya teman Pro 2. Maksudnya gak ready-nya itu karena ini adalah penutup kayak gitu. Bener. Untuk kita. Dan Kak Vera tadi udah denger sih, tapi kalian nanti dengernya besok aja ya.
0: Iya, jangan kita sekarang buat, mau di spill. Jangan dong.
1: Iya ya, oke. Pokoknya lihat aja deh besok deh.
0: Iya, teman Pro 2 dengerin aja ya besok ya.
1: Iya, tapi jujur Kak, waktu ini selama setahun ini tuh rasanya
0: apa?
1: Sangat membekas gitu di dalam hati ini.
0: Bahkan ya Mima tuh adalah orang yang bilang, Kak boleh gak sih kayak gini nih magangnya 2 tahun kamu sama Safira kan?
1: Iya.
0: Iya, takutnya ntar bosen ya.
1: Iya, iya. Tapi janganlah, jangan bosen lah Kak. Nanti kita main-main kesini lagi ya.
0: Ah, betulan. Cuma ngomong doang.
1: Enggak beneran main ke sini lagi.
0: Enggak ya, aku udah pengalaman digituin.
1: Nanti kalau aku enggak bisa naik motor, aku naik mobil deh.
0: Cie. Kamu tau enggak mobilnya apa? Hot Wheel.
1: Kekecilan.

0: 15 detik berharga.
1: Hidup ini berharga. Pernah mikir kalau rasa kantukmu dan aroma kantukmu itu bahkan amat sangat bernilai.

0: kulkas, isi bensin, 25 ribu ya.
1: Sudah unduh aplikasinya, Bu.
0: Hah? Nggak ngerti saya, Mas. Anu kentang.
1: Siap, Bu. Sebentar ya, kami bantu.
2: Aduh, ini ibu-ibu bikin antri panjang aja lagi.
3: Disuruh main media sosial aja jago, Bu. Udah giliran isi bensin disuruh pakai aplikasi, malah nggak bisa. Jangan gaptek deh, Bu.
0: Enak aja nyalakan aku. Salahin dong yang nggak ngasih tahu. Harusnya sebelum disuruh pakai aplikasi, tolong dong diedukasi. Ingat, pasal 1, ibu-ibu selalu benar.

Kalau ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang ribet? Ternyata desain keyboard berantakan justru sengaja diciptakan tidak efisien, supaya para penggunanya tidak terlalu cepat dalam bekerja, sehingga keyboard kamu nggak sering macet.

0: kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman etoborosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring, dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan etoborosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.
1: Kan udah dibilang, kalau makan jangan sambil main HP.
2: Menurut penelitian, makan bersama sambil main HP bisa mengurangi kenikmatan. Hal ini sudah dibuktikan dengan penelitian yang melibatkan 300 orang dalam acara makan bersama.
1: Tuh kan dengerin.

0: Kenapa sih kalau udah ngomongin anak psikolog kayak auto jangan baca pikiranku deh. Kasian ya beban jadi anak psikolog ini sepertinya teman Pradua.
1: Iya benar. Terus kak
0: ada telepon dulu. Iya.
1: Iya iya halo.
0: Kita angkat dulu ya.
1: Yuk
0: lanjut. Kaget banget dia memang so. Iya halo. Eh belum diangkat ternyata. Aku ngangkat tapi sih dililit. Halo selamat bengi.
1: Campur bahasa.
0: Halo oh batuk masih batuk ya kamu batuk mulu yuk.
1: Minum dulu kak.
0: Iya.
2: Batuk pagi.
0: Oh batuk pagi. Minum ini kalau mau sehat air cuka. Enggak.
1: Oh yang bagus dikit gitu kok.
2: Cuka sama kamu.
1: Ayo tawahyu.
0: Eh harusnya kan malam ini yang siaran musuhmu yuk.
2: Oh iya kak.
0: Si dia.
2: Oh tahu.
0: Nah tapi dia lagi KKN.
1: Sampai apa loh kak Wahyu?
2: Iya. Kemana?
1: Tenggarong deh dia. Pokoknya di Tenggarong.
0: Oh, setahu aku dia di bawah laut.
1: Hey, jadi Ariel dong.
2: Aku kira dia kembali ke habitatnya Palung Mariana kan.
0: Palung Mariana. Eh, Palung Mariana. Aku lagi mau bercanda nih, okay, tapi okay. Enggak deh, enggak usah deh kayaknya.
1: Enggak apa-apa kok. Enggak apa-apa kok, Kak Hera.
0: Eh, dia di segitiga Bermuda, kamu tahu di pusarannya kan? Ada di dalam situ ya.
2: Hey. Iya, di anu. Di mana? Puing Nemo kalau salah.
0: Apa?
2: Nemo. Di Point Nemo.
1: Point Nemo.
0: Point Nemo.
1: Yang banyak Point Nemonya.
2: Bukan.
0: Oh, Point bukan.
1: Maaf ya,
0: enggak tahu.
1: Mainnya kurang Point, jauh.
2: Point Nemo itu di tengah lautan yang benar-benar enggak ada tepiannya gitu loh.
1: Oh, informasi baru.
2: Yang paling dekat sama kita bukan daratan tapi malah kapal luar angkasa yang mengorbit bumi itu.
0: Apa katanya?
2: Salah satu satelit yang paling dekat dengan bumi.
1: Oh gitu. Itu
2: saking jauhnya dari daratan gitu.
1: Oke. Informasi baru loh. Benar.
2: Ini aku cari di media sosial pasti ada lah Point Nemo pasti tahu.
0: Benar. Oke. Nanti kita cari Point Nemo ya.
1: Hari ini Kak Wahyu mau cerita apa nih? Atau mau baca puisi atau mau
0: baca pikirannya Mima?
2: Ya kalau puisi pasti.
0: Wah, baca puisi duluan boleh nggak?
2: Boleh.
0: Oke, kita persilahkan ya kepada Bapak Wahyu yang telah menyiapkan puisinya sejak beberapa abad yang lalu.
2: Aduh.
0: Di zamannya Homo sapiensis udah hidup.
1: Wow.
2: Zamannya T-Rex.
0: Oh iya T-Rex, bener. Bahkan.
1: Bahkan
0: gaya terlalu berlebihan ya.
2: Yang tangannya kecil itu.
0: Apa yang tangannya kecil yuk?
2: Iya T-Rex.
1: T-Rex. Oh iya benar.
0: Oh T-Rex tangannya kecil ya?
1: Iya lebih kecil.
0: Nggak apa-apa tangan kecil daripada tangan panjang.
1: Ya itu pencuri.
0: Ah itu pencuri. Silakan Wahyu untuk puisi kamu.
2: Segala rio pernah kita buat. Pelan-pelan menyusut menjadi bisu. Tak ada lagi janji yang perlu diikat. Sebab esok sudah punya rencana sendiri untuk membagi dua arah jalan kita. Bukan karena ingin, bukan karena. Karena ingin. Bukan pula karena salah siapa-siapa, tapi jarak memang punya cara untuk memakan segalanya hingga habis tak tersisa. Nanti setiap sudut yang dulu akrab akan menjadi tempat yang paling tidak ingin disinggahi, sebab di sana sia-sia bayangmu akan memanggil nama yang tak lagi punya tuan. Tidak perlu bertanya apakah nanti akan kembali, atau apakah waktu akan cukup berbaik hati untuk membiarkan kita berpapasan. Sebab kenyataannya, saat kau melangkah pergi, yang tertinggal hanyalah puing-puing yang perlahan ditelan senyap. Pergilah Cari duniamu. Temukan jawaban dari pertanyaan yang selama ini kau simpan. Jangan menoleh. Jangan menoleh lagi pada apa yang sudah kita hancurkan dengan perpisahan ini. Cukup satu hal, pastikan dimanapun kau berpijak, langit di atasmu masih cukup luas untuk memberimu ruang agar bisa benar-benar bahagia. Meski aku sudah tidak lagi ada di sana untuk melihatnya. Itu aja.
3: Kok? Udah gak usah ditanya sih dia kalau buat puisi.
1: Iya, ini tentang perpisahan gitu kakak atau?
2: Iya, perpisahan sama temen gitu.
1: Oh, tadi ada kata-kata gini kak, tak perlu kau tanya lagi kapan kita akan bertemu.
3: Tapi yang paling sedih tuh kalau ke apa ya, nggak bakal ketemu sama teman lagi karena temennya tuh perginya jauh kotanya.
1: Iya.
3: Karena jujur ya kadang dalam perpisahan itu tuh takutnya kita jadi asing.
1: Ah itu sih yang paling ditakutin kalau sama teman.
3: Kalau sama teman, kalau sama orang tua kan kamu
1: nggak mungkin ya
3: jadi asing tiba-tiba pulang. Siapa kamu? Kuku tua kau jadi panci.
2: Iya, ini salah satu teman aku yang dulu itu aku kenal dia itu dari circle kita juga. Dia kebetulan pindah ke Samarinda gitu kan. Terus main bareng sama kita, terus dia asik orangnya, main bola sama-sama. Dari zaman itulah. Terus tiba-tiba dia bilang, wah ini aku harus pindah nih katanya kan. Wah kaget dong aku. Bacain tadi sambil nahan juga, aku sedih juga sih nih. Dia salah satu orang yang ya, seru lah, dia asik orangnya, gampang diajak bercanda juga. Kan aku orangnya kalau sudah kehilangan teman yang gampang humoris gitu lah, gampang bercanda itu bawaannya sedih.
3: Benar.
1: Iya.
2: Terus
1: sih,
2: pas dia hilang, pas dia mau pergi gitu, aku tanya kan, kok kira dia pindahnya ke entah itu Sungai Dama situ gitu
3: kan. Deket banget Sungai Dama. Sekalinya dia kan kamu di LBS. Kan dia di Lubuk Sawah nih, Em. Sekalinya temannya pindahnya ke Mugirejo.
1: Iya.
2: Itu bukan pindah.
1: Geser itu ya.
3: Itu geser benar lagi.
2: Iya, jadi dia bilang dia mau pindah ke mana ya? Tarakan katanya.
3: Oh jauh. Iya.
2: Nah pas dia bilang kayak gitu aku langsung kayak, waduh jauh banget ya, apa kita ketemu lagi nanti ya, nggak tahu dah katanya gitu kan. Ya udah, di zaman-zaman itu ya kita nggak terlalu ketemu juga karena banyak aktivitas lain juga. Tahu-tahu aku dengar dia dari teman aku dia udah pergi pindah gitu.
3: Oh, enggak apa-apa yuk. Ya,
1: berarti berarti enggak sempat pamitan atau?
2: Enggak sempat.
1: Yo, sedih sih.
3: Iya, sedih. Itu tuh kamu waktu kelas berapa tuh yuk?
2: Aku SMP lah.
3: Oh, SMP. Wow.
2: Dia pas terakhir aku dengar itu, aku tanya ke teman-teman aku, dia gimana kabarnya ya? Oh, dia udah kuliah kata temanku kan. Tapi aku nggak punya nomor dia juga. Ya gimana lagi, ya udahlah.
1: Ya berarti benar-benar lost kontak gitu ya kak?
2: Iya.
1: Oh, ih tapi aku juga ada teman yang gitu sih kak. Kita lost kontak dari kita tuh kan berteman SD kan 6 tahun ya. Terus tuh kita benar-benar lost kontak gitu karena dia pindah, aku tahu dia pindah, tapi memang kita nggak ada tukar kontak gitu. Sedangkan kita tuh memang udah sahabatan banget. Cuman ya kayak tadi kayak Kak Wahyu juga, karena kita nggak ada tukaran nomor atau apapun media sosial kayak gitu. Jadi kita benar-benar lost contact sampai sekarang.
3: Bener. Dan kayaknya pengen banget ketemu lagi, tapi ya kalau jodoh sih nggak kemana ya. Maksud jodoh tuh nggak harus pacar ya, teman berdua. Teman tuh kan juga cocok-cocokan, dan ya kalau udah jodoh ya udah nanti bakal temenan lagi.
1: Iya,
3: gitu.
1: Benar-benar.
3: Oke.
2: Iya,
3: semangat
2: betul
3: terus ya Yu.
2: Iya, iya semangat lah, sama ada pro 2 itu.
3: Aduh, bener banget bro. Apalagi kalau jagoan sepak bolanya Wahyu bisa juara.
2: Spanyol, Spanyol nih bos.
3: Emang Spanyol ini? Aku nggak ikutin bola, lolos.
2: Spanyol akan bertanding nanti. Spanyol yang lolos ini Spanyol.
3: Hari Inggris. Apa Spanyol bertandingnya?
2: Rabu malam besok.
3: Oh besok nih. Pasti kamu hari. Bakal begadang kan sampai 7 hari ke depan.
2: Wah, enggak juga.
3: Oh, enggak, enggak
2: main,
3: juga.
2: Mainnya kan dini hari, jadi tidur malamnya, bangunnya enggak terlalu ngantuk lah.
3: Oh, iya benar. Yang penting jangan dulu. Gara-gara nonton bola sampai kelupa segalanya ya, yuk.
2: Iya, sampai lupa per dua itu. Wah,
3: aduh,

0: Berarti berarti ini perpisahan.
1: Perpisahan.
2: Iya.
1: Makanya kan temanya perpisahan, yuk.
0: Oh iya deh, iya. Hati-hatilah menjalani hidup ya.
2: Iya, terima kasih Kak Wahyu.
1: Makasih
2: akan,
1: ya Wahyu.
2: Akan selalu aku ingat pesan dari Kak Wahyu.
0: Iya, nanti kalau pulang jangan lewat gelap.
2: Oh iya, benar-benar.
1: Kalau pulang jalan kaki ya, jangan ngesot juga ya, Yem.
2: Iya, oke. Okay,
1: agak susah kayaknya.
0: Nanti dikira dokternya sok lagi.
2: Aduh, oh iya, serem ya. Serem juga.
1: Thank you, yuk.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
1: So, kita dengerin lagu dulu ya, teman Pro 2. Nanti bakal masih ngobrol-ngobrol yang seru-seru sama Yuni, Mbak.

0: 15 detik berharga.
1: Katanya hidup ini keras, tapi lihatlah semesta. Dengan lembut ia mengajarkan kesabaran, keikhlasan, berbagi, dan cinta. Mungkin kita yang terlalu kasar mempelajari cara-caranya.
2: Aku adalah hacker terbaik di dunia. Akan aku hack medsos dan mobile banking. Ada apa ini?
3: Mohon maaf, mobile banking ini tidak dapat dihack karena menghindari isi daya menggunakan USB ke komputer, tidak mengakses mobile banking menggunakan Wi-Fi publik, tidak memasang aplikasi ilegal, dan ia juga membedakan alamat surel pribadi dan pekerjaan sehari-hari. Perkembangan ponsel makin meningkat, begitu juga dengan kejahatan cyber. Selalu berhati-hati ya.

0: teman Pro 2 kalau ngomongin soal people come and go. Waduh, teman kita nih lagi meminum seteguk air putih. Seteguk.
1: Oh, dua teguk tadi.
0: Oh, dua teguk. Tolong ya ibu-ibu di sebelah kanan bisa agak silent sedikit ya. Mereka berdiskusi sampai sampai bersuara ya, teman Pro 2. Tapi tadi ya teman Pro 2 kalau ngomongin setiap perpisahan. Orang itu perpisahan akan selalu ada yang datang dan akan selalu ada yang pergi dalam hidup kita.
1: Benar.
0: Dan aku tuh selalu apa ya Iem, kayak aku tuh tipe orang yang kurang bisa untuk menjaga ini loh.
1: Apa?
0: Kayak supaya terus terhubung, itu aku susah banget.
1: Ih, ya memang juga lagi
0: apa ya kita? Iya susah banget, bahkan sama bestiku aja tuh. Aku sekarang tuh punya yang bestie, yang benar-benar bestie banget. Itu kita tinggal satu doang deh.
1: Dan maksudnya yang udah dari lama banget deketnya sampai bertahan sampai sekarang itu cuma satu.
0: Iya, karena yang lain banyak aku cut off juga kan udah. Ingat kan yang aku bilang kayak teman-teman sekolahku yang agak aneh-aneh itu udahlah males gitu. Karena Yem, semakin kamu dewasa nanti, kamu akan tahu ini mana yang baik buat aku dan mana yang enggak baik buat aku. Iya. Untuk apa sih? Supaya kita kelihatan punya banyak teman.
1: Iya sih. Mulai tapi ini memang mulai kerasa sih, Kak. Benar sih.
0: Benar. Itu bakalan kerasa banget teman-teman Prodo, walaupun kadang ada kalanya ngerasa kayak ih sedih banget ya kalau ingat momen itu.
1: Memasuki umur 20 ini tuh jadi makin kerasa gitu Kak.
0: Bener.
1: Apalagi Yemima tuh kan kemarin gini ya teman Pro 2, Instagram aku tuh sempat hilang teman Pro 2.
0: Kenapa?
1: Gak tahu Kak. Dia
0: kapan?
1: Dia tiba-tiba ke band
0: tapi
1: gitu.
0: Tapi udah balik kan?
1: Hilang. Ini Instagram baru jadinya.
0: Loh, yang kita temenan IG?
1: Iya, ini Instagram baru. Ya, terus Yemima buat itu demi apa yuk? Demi dah star announcer akademi.
0: Ih parah banget.
1: Gen 2 loh.
0: Tapi jujur ya, aku tuh sangat-sangat berterima kasih banget sih sama teman-teman announcer akademi dan juga broadcasting school. Karena mereka tuh yang masih sampai sekarang ngebuat aku tuh semangat untuk siaran. Tapi tuh jujur, bahkan tadi tuh di motor adik aku tuh bilang gini, udahlah Mi kalau Mbak Vera ketemu sama, kan aku belum punya anak juga ya teman Pro 2 ya. Maksudnya selama aku masih belum punya anak kan otomatis masih belum fokus untuk ngurus kayak punya anak nih gitu. Jadi adik aku bilang gini, nggak apa-apa Mi kalau misalnya Mbak Vera tuh sama anak-anak itu, katanya. Lagian anak-anak itu tuh yang ngebuat Mbak Vera tuh makin semangat untuk siaran gitu. Dan aku tuh kayak benar-benar kadangnya teman Pro 2 namanya orang hidup, orang bekerja atau apapun tuh ada fase dimana dia kayak lelah,
1: iya benar,
0: capek. Tapi kayak tadi tuh ngelihat teman-teman hari ini tuh dance barengan sama Yemima, thank you banget buat Yemima yang udah semaksimal itu apa ya memberikan tenaganya buat teman-teman. Terus aku kayak langsung cry banget ngelihat kalian gerakannya, kayak aduh mau pisah nih, ih mau pisah nih, aduh nggak suka. Bahkan kamu tau nggak sih dulu itu di luar AA ya. Jadi aku 2013 masuk RRI kan ya. Semenjak 2013 until now nih, tim yang sekarang ini adalah tim yang gak pernah lepas pasang. Sulis itu termasuk terlama, 6 tahun Sulis. Anom tuh 4 tahun atau 5 tahun. Jadi dan menurut aku ini adalah tim yang tersolid banget. Karena kamu tau gak sih aku selalu bilang sama teman-teman itu kayak aku gak suka perpisahan. Dulu tuh ada, jadi setiap ada yang masuk aku bilang gini, jujur ya aku harus setiap hari aku harus siap untuk ditinggalin sama kalian.
1: Iya.
0: Karena kalau udah sayang tuh gimana sih ya?
1: Benar.
0: Aku ingat banget. Jadi kayak misalkan ada teman-teman yang resign nanti datang kayak yang apalagi kan di Pro 2 tuh nggak semua ya teman Pro 2 ASN-nya gitu loh. Jadi tuh otomatis kalau dapet di luar yang lebih baik otomatis bakal pindah dan kayak dulu tuh aku tiap tahun bakalan nangis ya. Iya. Dan aku bahkan ingat banget ada yang namanya Dito. Dia tuh datang kayak kak aku keterima kerja di sini katanya. Oh iya toh, terus dia sampai nangis-nangisan gitu kita. Terakhir Rangga lumayan lama juga tuh hampir 2 tahun di RRI. Itu juga dia kayak, Ika aku tuh suka banget sama RRI, tapi kayak ada yang lebih ya, kenapa enggak? Makanya kayak sama anak-anak non-star academy pun aku akan selalu bilang, ya aku akan selalu siap untuk menerima kedatangan kalian dan selalu siap juga untuk kayak goodbye sama kalian.
1: Benar, gitu. Itu benar-benar definisi realnya people come and go.
0: Bener.
1: Sih ya. Apalagi kayak di tempat kerja pasti akan setiap hari ketemu. terus tiba-tiba memang harus pisah.
0: Bener, apalagi kalau yang kayak kalian.
1: Iya.
0: Itu kayak punya jangka waktu setahun nih.
1: Ah, bener. Jadi kayak kita tuh sudah menyiapkan kalau kita pasti akan berpisah, tapi dalam hatinya tuh tetap gak mau pisah.
0: Bener, apalagi kalau udah yang kayak dan aku tuh ngerasa kan umur kita jauh ya, Yem. Mm-mm. Kayak kamu 2002 ya?
1: 2006.
0: Tuh, aku sama Yem aja bedanya tuh 11 tahun, teman pro 2.
1: Iya.
0: Tapi kayak kok oh, masih seini ya, kita seini ya, masih satu pemikiran.
1: Tapi jujur ya,
0: seotak.
1: Tapi jujur, teman pro 2 aku ngerasa Kak Vera itu sangat seperti kakak.
0: Ah, bohong.
1: Beneran, sungguhan.
0: Kak Vera ya, tahu gak yang Berta yang suka ngamuk-ngamuk kalau ngajarin vokalnya itu Kak Vera?
1: Enggak yo. Ya Bima kalau pulang siaran itu selalu menceritakan ke mama hari ini siarannya sama siapa dan apa hal lucu yang terjadi di siaran.
0: Tapi jujur loh, ketemu sama anak-anak kalian tuh refreshing banget, karena adikku aja bilang, "Mami tahu enggak anak-anak itu tuh lucu-lucu banget," kata adik aku. Kayak mereka tuh aneh. Omongan-omongannya mereka tuh kayak kok bisa ya begitu ya. Bahkan mami tahu enggak, kadang Melin itu, kamu tahu enggak sih adik aku tuh kan ini ya, dia emang sangat menjaga kulitnya ya. Jadi sampai dapat julukan dulu dari anak-anak, Abu Bidan.
1: Hah?
0: Kalau enggak ibu perawat gitu. Padahal adekku apa enggak? Akuntansi, orang akuntansi.
1: Jauh ya, Bu.
0: Iya. Terus kayak ngeliat mereka, oh ternyata gitu ya teman pro 2. Jadi kalau ada yang bilang Gen Z nyebelin, kayaknya enggak berlaku sih untuk anak-anak Nonstar Academy.
1: Iya, tuh harus ditandain teman pro 2.
0: Banget, ditandain.
1: Jadi kalau ketemu kita, ingat kita adalah Gen Z yang berbeda.
0: Iya.
1: Yeah.
0: Dan aku juga GM yang berbeda.
1: Yeah.
0: Tau GM?
1: Generasi milenial.
0: Yes, that's right. Hey, kok gitu sih?

0: Apa yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
1: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal jika menerima surat kematian. Nah, kalau kamu menganggap akun media sosial kamu penting, udah bisa nih kamu siapin ahli waris.
2: Makan apa ya?
3: Ikan lah. Ikan kan sumber gizi paling ramah untuk kantong masyarakat Indonesia. Kandungan gizi di dalamnya juga gak kalah loh dengan protein hewani yang lain.
2: Hah?
3: Makan ikan. Atau kamu aku tenggelamkan.

0: Yes.
1: Katanya yang Yerima akan mencurahkan isi hatinya, teman Prodoa.
0: Sekarang banget.
1: Ini udah terakhir ya.
0: Iya. Kok enggak kerasa? Bentar. Bentar dulu. Ih. Gak siap.
1: Oh, gak siap langsung ngelarin kamera dia, teman Prodoa.
0: Ih, gak siap.
1: Ih, langsung gitu tiba-tiba.
0: Tadi main videoin kamera kan?
1: Enggak dong, aku aja yang ngevideoin kamu, Yem.
0: Oke. Iya. Curahan isi hati seorang Yemima ya.
1: Ih, boleh dong.
0: Aduh, jangan deh, jangan nangis ya.
1: Enggak lah, kan gak mungkin kamu nangis. Kamu kan cewek bahagia, Yem.
0: Iya, harus tetap tersenyum sepanjang masa.
1: Iya.
0: Jujur ya, kalau ngomongin soal perpisahan ini, teman Pro 2, aku paling gak suka sama perpisahan. Karena menurutku, ya namanya berpisah pasti gak akan, pas susah lah untuk ketemu lagi. Kita ada kesempatan untuk ketemu, tapi pasti susah untuk ketemu lagi. Dan juga selama di Pro 2 ini aku juga banyak banget belajar soal bercanda, soal ngejokes. Makasih Kak Anom udah diajarin ngejokes. Terus diajarin berbicara dengan baik sama Kak Suli, sama Kak Vera. Terus ketemu Kak Cindy yang selalu imut banget.
1: Minta ditendang.
0: Jangan, Kak Cindy terlalu imut untuk ditendang. Jangan ya teman Pro 2. Maksudnya Kak Vera. Terus tuh ketemu Kak Lun, Kak Habibi, terus juga Kak Liza yang sangat-sangat welcome. Aku happy banget. Dan menurutku Pro 2 ini adalah tempat aku bisa sedih. Aku ngerasanya kalau aku udah capek gitu kan, terus aku inget, oh iya hari ini aku siaran. Aku tuh langsung ngerasanya kayak, wah hari ini aku ketemu sama orang-orang itu lagi. Terus kayak bisa, gak tahu kenapa ya, kalau kita ketemu tuh selalu ceritanya tuh bisa random kemana-mana gitu loh. Jadi menurutku ini tempat yang bikin aku bisa cerita banyak hal gitu. Jadi karena aku ngerasanya aku susah untuk cerita di luar, terus di sini ketemu sama orang-orang yang suka cerita juga, jadinya aku ngerasa kayak, wah ternyata ada teman-teman yang suka cerita juga loh, dan mereka bisa nanggepin ceritaku tuh dengan baik kayak gitu. Jadinya aku ngerasa kalau aku capek terus aku malamnya siaran, aku nggak jadi capek lagi.
1: Ya memang nangis. Karena emang habis ini nggak bakal, sebenarnya masih bisa siaran ya. Cuman mungkin momennya ya memang nggak kayak gini lagi.
0: Bener banget Kak.
1: Tapi emang Yemima tuh salah satu anak Nonstar Academy generasi kedua yang jadi favorit aku, karena kayak setiap ketemu Yemima tuh aku tuh happy banget. Bahkan adekku tadi aku bilang gini, ntar sama siapa Mbak? Sama Yemima, dia bilang, yang mamanya orang Solo itu kan. Adekku sampai gitu, baru kayak, nanti Mbak Vera jangan bilang ya sama Yemima kalau Melin bilang kayak begitu, dia bilang. Tapi emang pokoknya buat Yemima selalu semangat ya, Yem. BTW pasti bakalan kangen banget. Tadi aku udah nangis duluan, teman Pro 2. Dia mah di ujung-ujung nangisnya. Tapi jujur aku bakal merinding banget nanti ketika kamu bilang gini, Yem. Dan teman Pro 2, aku Sarah Siar Yemima pamit turun dari udara. Itu
0: gak siap.
1: Ya aku merinding, Yem.
0: Kok
1: ya namanya pertemuan pasti akan ada perpisahan. Yes. Tapi yang pasti kita gak boleh putus tali silaturahmi ya, Yem.
0: Iya benar dong. Nanti memang main ke rumah Kak Vera kalau udah bisa naik motor ya.
1: Iya pas lebaran ya.
0: Iya oke.
1: Udahlah kamu katanya gak mau belajar motor, mau belajar naik Hot Wheel.
0: Jangan. Nanti jadi rollerblade.
1: Jadi rollerblade. Tapi janji ya, Yem, nanti bakalan main-main ke Pro 2. Jangan putus silaturahminya.
0: Iya, pasti bakal sering main kesini kok.
1: Bener. Tapi jujur ya, teman Pro 2, Yemima itu kita tuh awal-awal ya, Yem, ya? Waktu pelatihan bareng.
0: Hah? Yang kapan?
1: Kan gak waktu kamu awal-awal belajar itu kan barengan sama kamu, kan aku di awal-awal ketemunya. Yang baru kita langsung cerita banyak panjang lebar sama Yemima.
0: Iya benar, yang Kak Vera kagetin Yemima terus divideoin.
1: Oh iya ya.
0: Yemima Pak taruh itu di sorotan IG tau.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Oh iya, kamu kagetan terus gitu ya. Iya. Lucu-lucu banget.
0: Iya.
1: Tapi emang ketemu Yemima tuh vibesnya tuh dia tuh fun, menyenangkan. Karena kamu, asal kamu tahu ya, Yem, aku tuh anaknya kalau itu tidak menyenangkan aku bakal ngantuk. Jadi kalau kamu lihat aku tuh ngantuk, berarti aku nggak seneng. Maksudnya aku bosen.
0: Benar.
1: Jadi kalau aku tuh ngantuk, itu artinya aku bosen, teman Pro 2. Tapi kalau misalnya aku gak ngantuk berarti aku seneng. Kayak gitu.
0: Teori Kak Vera.
1: Oh, teori Kak Vera, bener. Okay. Thank you banget buat Yemima. Semoga semakin sukses nanti ke depannya.
0: Tunggu.
1: Oh iya, oke, okay, di video kan.
0: Oke.
1: Enggak ada tangisan-tangisan ya.
0: Oh iya, oke.
1: Kita harus happy.
0: Oke.
1: Jadi buat Yemima, semoga makin sukses, cepat kelar kuliahnya.
0: Amin.
1: Semoga cita-citanya tercapai.
0: Amin.
1: Segera dipertemukan nanti setelah lulus kuliah dengan sesosok yang akan sayang sama Yemima dan mencintai Yemima sepenuh hati.
0: Amin.
1: Tak enggak sih ini orangnya?
0: Hey,
1: aku tahu tuh yang. Wah, semangat buat Yemima, dan silakan Yemima katanya mau pamit dari udara nih.
0: Love you, Kak Vera. Gimana tadi ngomongnya?
1: So, teman pro 2 kayak gitu. Depannya boleh kamu tambahin kata-kata, terus kayak teman pro 2, aku Sarah Siar Yemima pamit turun dari udara kayak gitu. Aku mau nangis.
0: Oke. So, teman pro 2, kali ini adalah siaran terakhir aku di Announcer Academy Gen 2. Semoga kalian gak lupa ya sama suaraku. Sedih. Jadi aku, Suara Siar Yemima, pamit dari... Apa tadi, Kak?
1: Udara.
0: Jadi aku, Yemima, pamit dari udara. Dan semoga kalian happy selalu ya. Sampai jumpa lagi.
1: Bye. Sedih banget. Semangat ya Mima.
0: Kalian jangan lupa suara aku ya teman pro 2.
1: Udah aku rekam, nanti setiap hari akan aku puterin.
0: Oh iya. Biar teman pro 2 bisa ingat ya sama.
1: Bener. Jadi nanti bridgingnya pro 2 bukan suara RRI teman terbaik kamu, bukan suara Yemima.
0: Aku Yemima.
1: Pamit. Dadah. Yemima semangat ya.

0: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812 5848 7885.
0: Hah? Boleh juga nih. Aku mau request lagu.

02, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

0: Bikin teh anget enak kali ya.
1: Tahukah kamu, sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2018 membuktikan kalau teh Indonesia itu terbukti memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi dibanding teh impor. Jadi, udah ngeteh hari ini.
2: Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik napas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, Sunday

RRI Samarinda dalam esensi buku. Supernova adalah sebuah seri novel yang ditulis oleh Dewi Lestari pada Januari 2022. Seri ini terdiri dari 4 buku, Supernova Ksatria Putri dan Bintang Jatuh. Pada tahun 2001, Supernova Akar pada tahun 2002, Supernova Petir di tahun 2004, dan Supernova Gelombang pada tahun 2014. Supernova bukan hanya sekedar kisah fiksi ilmiah biasa. Dewi Lestari memadukan elemen-elemen sejarah, filosofi, dan budaya dengan imajinasi kreatifnya untuk menciptakan sebuah karya yang kompleks dan mendalam. Cerita ini dimulai dengan seorang pria bernama Raja yang menemukan sebuah pesan misterius yang mengarahkannya pada perjalanan pencarian identitas diri dan makna kehidupan. Novel pertama, Ksatria, Putri, dan Bintang Jatuh, membawa pembaca ke dunia raja dan seorang wanita misterius bernama Indira. Mereka terlibat dalam perjalanan spiritual dan filosofis yang membuka pintu ke dimensi lain. Raja dan Indira bertemu dengan karakter-karakter yang kaya akan makna simbolis, seperti Lukman, seorang pemikir bebas yang mencari kebenaran mutlak, dan Musashi, seorang samurai yang mencari keseimbangan antara pikiran dan tindakan. Seri ini kemudian berkembang dengan Supernova Akar yang memperkenalkan karakter-karakter baru dan melibatkan konflik politik dan sosial. Dalam buku ini, Dewi Lestari mengeksplorasi tema-tema seperti identitas nasional, perubahan sosial, dan konflik antar budaya. Para tokoh dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan fundamental tentang kehidupan dan kebenaran. Supernova Petir menjadi lanjutan yang menggugah pikiran dari buku sebelumnya. Karya ini membahas lebih dalam mengenai cinta, kehilangan, dan arti dari pilihan hidup. Raja dan kawan-kawannya menghadapi tantangan besar, dan karakter-karakternya mengalami perkembangan yang signifikan. Pada titik ini, Dewi Lestari juga menyelipkan refleksi mengenai teknologi dan dampaknya terhadap kehidupan manusia. Buku terakhir, Supernova Gelombang, merupakan sintetis dari semua elemen sebelumnya. Ini adalah puncak dari perjalanan emosional dan spiritual para tokoh. Novel ini mencakup tema-tema seperti perubahan iklim, keberlanjutan, dan hubungan manusia dengan alam. Dewi Lestari berhasil menggabungkan elemen fiksi ilmiah, filosofi, dan realitas sosial dalam narasi yang mendalam dan penuh makna. Supernova bukan hanya sekedar rangkaian cerita. Dewi Lestari menggunakan novel ini sebagai wadah untuk menyampaikan pesan-pesan mendalam tentang kehidupan, cinta, dan arti eksistensi manusia. Melalui karakter-karakternya yang kompleks dan petualangan yang menarik, pembaca dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan eksistensial yang mengajak mereka untuk merenung dan mencari makna dalam kehidupan sehari-hari. Esensi dari Supernova terletak pada kemampuan Dewi Lestari untuk menyajikan cerita yang tak hanya menghibur, tapi juga merangsang pemikiran. Seri ini menjadi sebuah perjalanan epik yang membawa pembaca melewati berbagai dimensi kehidupan. Dari pertanyaan tentang eksistensi, hingga konflik sosial dan lingkungan. Demikian esensi buku berjudul Supernova, karya Dewi Lestari. Dari RRI, untuk Indonesia.

0: 15 detik berharga.
1: Hati yang kuat itu adalah hati yang mampu menjaga hati orang lain. Bad ending atau sad ending itu biasa. Menjadi sempurna bukan keharusan. Jangan mudah patah untuk hati yang justru dikuatkan lewat setiap peristiwa yang ditakdirkan untukmu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
3: Alih-alih bersatu untuk maju, kita malah disibukkan melawan satu sama lain. Seperti saat ini, kita sibuk melawan sesama karena perbedaan pilihan politik. Belum lagi konflik.

0: 15 detik berharga.
1: Ketika liburan tak lagi menjadi hiburan. Malas bicara dengan orang lain. Pengen menghilang dan berhenti pura-pura baik-baik aja.
2: Selamat siang, silakan. Boleh saya lihat KTP dan tiketnya, Pak?
3: Iya, Kak, boleh.
4: Loh, gimana ya KTP? Perasaan tadi ada di sini. Mbak, sebentar ya. Kayaknya KTP saya hilang deh.
2: Baik, Bapak, kita bergeser ke antrian berikutnya. Silakan, berkasnya dilengkapi terlebih dahulu ya, Pak, ya.
5: Penampilan dijaga, barang berharga kok nggak dijaga?

Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diciptakan Waga Rudolf Supratman pada tahun 1924. Banyak dianggap sebagai lagu kebangsaan terbaik di dunia, bahkan dinilai sejajar dengan The Star Spangled Banner milik Amerika Serikat dan God Save the Queen-nya Inggris.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Inilah Pro 2 88,5 FM kembali mengudara edisi Selasa 14 Juli 2026. Kami harap Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat untuk bisa mendengarkan siaran kami dari pukul 5 hingga 24 malam nanti dengan program-program pilihan. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

88,5 FM akan hadir dengan berbagai program yang menarik. Sesaat lagi kamu akan mendengarkan lagu-lagu terkini dari dalam dan luar negeri di Pro 2 Jazz Music. Jam 6 nanti kita bakal ngebagi informasi menarik dan lobron terkini dan juga isu-isu terhangat sampai nanti merapat di jam 10 pagi. Jangan lupa masih akan ada berbagai program yang menarik sampai nanti merapat di jam 12 malam. Siaran ini juga bisa kamu dengarkan melalui aplikasi RRI Digital di smartphone kamu. Bersama suara siaran 6CT bertugas, inilah Pro 2 88,5 FM, teman terbaik kamu.

Sugar FM. Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan

0: Tanya Ustaz.
1: Berkatakah pada orang tua apakah dosa, Ustaz?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Berkata apakah dosa? Itu dalam ayat Al-Quran, wala takullahuma uffin. Janganlah kamu berkata uff, yaitu atau membentak ataupun kata-kata yang sangat menyakitkan orang-orang tua. Karena itu merupakan kata-kata kasar yang dilontarkan seorang anak yang tidak layak untuk didengar oleh orang tua, yang mana itu sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wala takullahuma uffin. Janganlah kalian anak-anak itu membentak dengan kata a atau kata-kata kasar yang ketika seseorang itu disuruh oleh orang tua, maka dia membentak ataupun mengatakan

Ketika menuntut ilmu, hendaknya kita bersungguh-sungguh dan selalu antusias untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Seolah-olah tidak pernah kenyang dengan ilmu yang didapatkan. Hendaknya kita selalu berkeinginan untuk menambah ilmu kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dua orang yang rakus yang tidak pernah kenyang, yaitu orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya, dan orang yang rakus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya." Hadis riwayat Al-Baihaqi.

0: Kamu pernah ngerasa hidup tuh berat banget gak sih?
1: Pernah lah, apalagi pas ujian numpuk, tugas belum kelar, hati juga, ya gitu deh.
0: Aku jadi keinget tahu sama kisahnya Nabi Ayub. Udah sakit parah, harta habis, keluarga pun hilang. Tapi dia gak pernah ngeluh, masih sabar dan zikir terus.
1: Iya ya, kita baru dikasih capek dikit aja udah ngedumel.
0: Makanya, sabar tuh bukan cuma nahan emosi, tapi tetap taat walau kondisi lagi gak ideal. Belajar dari Nabi Ayub.
1: Not banget. Sabar sama dengan kuat.

0: 15 detik berharga.
1: Kita ini siapa? Kita apa? Kok sok-sokan paling tahu? Paling ribut, paling ribet, paling heboh ngatur hidup dan pilihan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Produa. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan kekuatan untuk terus memperkarya ilmu. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Teman Produa 7 menit pagi hari ini dengan saya Ulti Amel. Kita akan membahas sesuatu yang sudah mulai sulit ditemukan di zaman sekarang, yaitu empati. Di era yang serba canggih dan penuh dengan informasi seperti sekarang, empati jadi hal yang semakin sulit nih ditemukan, meskipun sebenarnya kita semua sangat membutuhkannya. Kenapa itu dapat terjadi? Karena di tengah kesibukan media sosial dan berbagai masalah pribadi, sering sekali kita jadi gak peka terhadap perasaan orang lain. Padahal Rasulullah SAW selalu menekankan betapa pentingnya untuk peduli terhadap orang lain. Jadi, apa sih empati itu? Empati adalah kemampuan untuk merasakan atau memahami perasaan orang lain. Bukan cuma sekedar merasa kasihan, tapi benar-benar memahami apa yang orang lain rasakan dan berusaha untuk membantu jika mereka membutuhkan. Nah, sekarang coba deh kita tanya ke diri kita sendiri. Sejauh mana kita peduli sama orang lain? Apakah kita peka sama perasaan teman, keluarga, atau bahkan orang yang kita temui di tiap harinya? Atau jangan-jangan kita lebih sering fokus sama masalah kita sendiri sampai gak punya waktu atau energi buat memikirkan orang lain? Rasulullah SAW selalu menjadi contoh nyata dalam hal empati. Beliau selalu menunjukkan perhatian dan kasih sayang kepada orang-orang di sekitarnya, baik itu keluarga, sahabat, atau bahkan orang yang belum beriman. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian hingga dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri." Artinya, jika kita ingin menjadi orang yang baik, kita harus bisa merasakan dan memahami apa yang dirasakan orang lain. Kita harus peduli, baik itu kepada teman, keluarga, atau bahkan orang yang kita tidak kenal sekalipun. Sekarang, di dunia yang serba digital dan cepat ini, kadang kita malah semakin jauh nih dari empati. Misalnya, lewat media sosial, banyak banget hal-hal yang kita lihat dan baca di sana. Mulai dari berita tentang orang yang kesulitan, orang yang terkena musibah, atau bahkan orang yang sedang dibully. Tapi seringnya kita cuma scroll lewat aja tanpa benar-benar merasa apa yang mereka rasakan. Bahkan, kadang kita malah ikut komen atau berbicara dengan cara yang gak empatik. Padahal, setiap kata dan tindakan kita bisa memberikan dampak besar bagi orang lain, entah itu positif ataupun negatif. Teman Produa, empati itu penting banget loh, terutama di era sekarang ini. Kenapa ya? Karena dengan empati, kita bisa menjaga hubungan baik nih antar sesama. Kita bisa lebih peka terhadap kebutuhan dan perasaan orang lain. Dan yang paling penting, kita bisa hidup dan dengan lebih damai. Ketika kita tahu bagaimana caranya mendengarkan dan memahami orang lain, kita bisa membangun hubungan yang lebih kuat dan saling mendukung. Kita jadi tahu nih, kapan teman butuh dukungan, kapan keluarga butuh perhatian, dan kapan kita harus berbuat baik kepada orang yang mungkin sedang kesulitan. Lalu gimana sih cara menumbuhkan empati di era sekarang? Ada beberapa hal yang kita bisa coba nih. Mulai dari yang pertama, dari mulai mendengarkan. Kadang yang dibutuhkan orang bukanlah solusi atau nasihat, tapi cuma butuh didengar. Cobalah untuk lebih peka dengan apa yang orang lain rasakan. Kalau teman curhat atau ada yang kelihatan lagi gak enak hati, jangan langsung dikasih pendapat. Coba dengarkan dulu apa yang mereka alami dan biarkan mereka merasa bahwa kita benar-benar peduli. Dan yang kedua, tunjukkan dengan tindakan. Empati itu gak cukup hanya dengan kata-kata. Terkadang, tindakan kita lebih bermakna. Misalnya, kalau teman kita lagi susah, kita bisa bantu meringankan bebannya, meski cuma dengan memberikan waktu atau bantuan kecil. Hal seperti ini bisa sangat berarti loh bagi mereka, dan tentu saja itu memperkuat rasa empati kita. Yang ketiga, gunakan media sosial dengan bijak. Di zaman sekarang, media sosial adalah alat yang sangat powerful. Tapi kita harus ingat, apapun yang kita tulis atau kita bagikan bisa mempengaruhi orang lain. Jadi, mari kita gunakan media sosial untuk menyebarkan kebaikan, memberikan dukungan, dan membantu mereka yang membutuhkan. Jangan sampai media sosial malah jadi tempat untuk saling menjatuhkan atau menyebarkan kebencian nih teman-teman. Dan yang terakhir ada berbuat baik tanpa mengharap balasan. Rasulullah SAW mengajarkan

untuk berbuat baik tanpa mengharapkan balasan ataupun imbalan. Kadang, kita berbuat baik hanya karena kita ingin dihargai atau mendapat sesuatu kembali. Padahal, empati sejati itu adalah ketika kita peduli tanpa mengharapkan apa-apa, memberikan tanpa pamrih, membantu tanpa mengharap balasan. Nah, teman Pro 2, menumbuhkan empati di era sekarang ini memang bukan hal yang mudah, tapi bukan berarti nggak bisa dilakukan. Kita bisa mulai dengan langkah-langkah kecil, dan kalau kita konsisten, pasti akan ada dampak positif yang besar. Ketika kita menumbuhkan empati, kita bukan cuma membantu orang lain, tapi kita juga menguatkan hubungan kita dengan Allah dan sesama. Mari kita coba untuk lebih peka terhadap orang di sekitar kita, lebih peduli, dan lebih sering menunjukkan empati. Karena dengan empati, kita nggak hanya membuat dunia ini jadi tempat yang lebih baik, tapi kita juga bisa lebih dekat dengan Allah. Demikian 7 menit di pagi hari ini, semoga bermanfaat dan bisa menjadi pengingat buat kita semua untuk lebih peduli dan empati terhadap sesama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Loh loh, kacamata ku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kohem doang.
1: Itu yang di atas kepalamu apa?
0: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
1: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
0: Aku loh gak pelupa.
1: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
0: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
1: Itu tuh beda nah.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Oh, ini obat batuk ya? Wah, udah kadaluarsa, buang aja lah.
1: Lah, Mak, jangan dibuang sembarangan. Itu obat batuk cara buangnya beda loh.
3: Ah, sama-sama sampah. Apa bedanya?
1: Mak, buang sampah itu tuh sesuai jenisnya. Bungkus aja tuh sama plastik atau enggak anu campur aja sama sisa makanan, Mak. Nanti kalau enggak dipisah terhirup bahaya.
3: Tahu aja, Mak.

0: Dalam data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Dilansir dari laman Oven Software, rendahnya minat baca Indonesia mempunyai beberapa alasan, yaitu masyarakat Indonesia lebih dekat dengan tradisi lisan. Membaca hanya kewajiban untuk kebutuhan sekolah, persaingan dari bentuk media lain, kurangnya akses bacaan, dan buruknya kualitas buku yang tersedia.
1: Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik nafas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore.

0: Bosan, playlist laguku itu semua.
1: Hari gini masih ngeluh aja. Nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.

0: Jets.
1: Teman Pro 2, waktunya akan mendengarkan Info Pro 2 Update bersama Anom Citro. Pembalap SMSI asal Malaysia, Hakim Dennis, kecewa setelah mengalami kemerosotan tajam dalam Moto3 Jerman di sirkuit Sansering usai finish ke-12. Salah satu kekecewaannya dari Hakim Dennis sendiri adalah start dari barisan depan di posisi 3, namun harus terlempar dari 10 besar saat memasuki garis finish. Hasil Moto3 Jerman itu juga memutus tren positif Hakim Dennis yang selalu finish di 10 besar dalam 2 balapan sebelumnya, menang di Ceko dan juga finish ke-7 di Belanda. Informasi berikutnya, nama Bro 2 Michael resmi mengukir rekor baru dalam catatan box office film, di mana film itu berhasil menembus 1 miliar US dollar secara global sekaligus menjadikannya sebagai film biopik pertama dalam sejarah tembus angka tolak ukur tersebut. Dan juga di mana angka akumulasi itu pendapatan global yang luar biasa tersebut ditopang dengan performa impresif di pasar internasional yang menyumbang 629,8 juta US dollar. Informasi terakhir, teman Pro 2, Moana 2026 hadir sebagai adaptasi live action dari film animasi populer Moana yang dirilis tahun 2016. Film ini juga masih mengikuti kisah versi animasi tentang petualangan Moana melintasi samudera sungguhan bersama dengan Maui. Namun dibalik kesetiaannya pada materi asli, sejumlah kritikus menilai adaptasi tersebut gagal menghadirkan pesona dan daya magis yang membuat versi animasinya begitu dicintai. Sejak layang perdana pada 8 Juli 2026, adaptasi film yang sempat menjadi fenomena global ini menuai rating rendah dari para kritikus pada laman agregator Rotten Tomatoes. Demikian Pro 2 Update, dan dengerin terus informasi lainnya hanya di RRI Pro 2 Samarinda.
2: Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.
3: Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, motor sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.
4: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

dari kawasan siar Jalan MMI nomor 8 Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Pagi hari ini barengan sama Nam Cito yang bakal temenin kamu sampai nanti kita merapat di jam 10 pagi. Jadi buat kamu stay tune terus di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, teman terbaik kamu. Dan gimana kabarnya hari ini teman Pro 2? Semoga tetap sehat walafiat pastinya gitu ya. Nih kalau bisa dibilang aku ya teman-teman Pro 2 semangatnya tuh semangat banget, tapi suaranya aduh balik lagi kayak gini. Tapi pastinya nih teman-teman Pro 2, aku bakal bawain beberapa informasi buat kamu. Kali ini datang dari Michelle Baker yang resmi mengambil sumpah sebagai warga negara Indonesia nih teman Pro 2 di hari Senin kemarin, dimana memang prosesi pengambilan sumpah dari penyerang baru timnas Indonesia itu berlangsung di kantor Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Jakarta pada pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Dan dalam kesempatan itu juga Menpora RI sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan anggota Komite Eksekutif PSSI sekaligus Ketua Badan Tim Nasional Sumarji hadir mendampingi dari proses tersebut teman Pro 2. Dan pastinya ya dari Pak Erick Thohir sendiri menyampaikan apresiasi tinggi pada Pak Presiden gitu ya, pimpinan DPR, Komisi 10, Komisi 13 serta Menteri Hukum Supratman Andi ya, kelancaran proses naturalisasinya ini. Dan bisa dibilang kehadiran striker kelahiran Melbourne Australia ini juga diproyeksikan langsung oleh pelatih Timnas Indonesia John Heitmann ya, untuk bisa memperkuat lini serang menjelang Piala AFF 2026. Dan Erick sendiri ya teman Pro 2 pastinya melihat bahwa dari bertubuh jangkungnya ini itu memiliki modal kuat untuk bisa menjadi mesin gol baru untuk skuad Garuda ini. Pemain yang berusia baru 19 tahun itu juga mengaku juga udah gak sabar untuk segera mengenakan jersey merah putih itu teman Pro 2. Ya sudah, pastinya nanti kita bakal balik lagi teman Pro 2. Jadi buat kamu stay tune terus di RRI Pro 2 Samarinda.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekali.

Tebak-tebak buah berduri. Buah berduri wanginya sedikit menyengat. Apa? Durian? Bukan. Masih ada lanjutannya. Warna daging buahnya oranye. Hayo, apa? Hah? Durian oranye? Bukanlah. Ini namanya elai, buah asli dari Kalimantan Timur. Hasil perkawinan antara bibit pohon durian dengan buah lai. Meski hampir sama dengan durian, buah elai memiliki keunikan tidak mengandung alkohol yang bisa membuat penikmatnya mengalami gangguan. Dan mengkonsumsi buah elai hingga 4 buah bagi warga sekitar justru bisa membantu kesehatan. Buah elai atau durian lai, buah khas lokal Kalimantan Timur yang dirilis sebagai bibit buah unggul nasional.

Teman Bro 2 lanjut lagi, kali ini datang dari Manchester United yang resmi mendatangkan ya gelandang asal Brazil yaitu Andre Santos dari Chelsea sebagai pemain baru musim 2026-2027, di mana peresmian transfer Andre Santos ini juga diumumkan ya MU sendiri pada hari Senin kemarin, dan itu merupakan rekrutan pertama MU di musim ini tuh teman Bro 2. Sejumlah sumber juga nyebutin MU harus membayar sekitar 50 juta pound sterling atau setara dengan 1,2 triliun untuk bisa memboyong Santos dari Stamford Bridge ke Old Trafford, di mana pemain usia 22 tahun ini juga menjadi opsi lain setelah bisa dibilang MU sendiri gagal mendapatkan Matheus Fernandes yang memilih gabung Tottenham Hotspur dari West Ham United, di mana Santos juga lebih antusias gitu ya berlatih di bawah arahan Michael Carrick. Mantan pemain Strasbourg ini juga mengaku enggak sabar untuk bisa meraih trofi bersama dengan MU Tottenham Pro 2. Tapi ya, dia sendiri sejak bergabung dengan The Blues pada tahun 2023, Andre Santos ini sendiri mendapatkan kesempatan bermain dalam 27 pertandingan di Premier League dan mencetak 1 gol. Setelah merekrut Andre Santos, MU sendiri laporkan akan memperdalam skuad lini tengahnya dengan mendatangkan pemain Belgia Yuri Tielemans dari Aston Villa yang sudah here we go.

0: Ngedok adalah upacara adat yang super seru dan penuh warna, yang biasanya diadakan untuk menyambut panen raya. Di pesta hudok, para peserta akan memakai topeng kayu berukir, gabungan antara citra hama tanaman dan satwa-satwa berbahaya. Seluruh tubuh penari tertutup busana yang terbuat dari kulit pohon, dihiasi rumbai daun pisang, dan ada pula yang menggunakan daun kelapa. Topeng besar ini dipercaya bisa mengusir roh jahat dan membawa keberuntungan buat hasil panen. Yang unik, dalam upacara ini ada banyak tarian, nyanyian, dan tentu saja para peserta akan menari bersama dalam gerakan yang energik. Orang-orang yang mengikuti upacara ini percaya bahwa hudok bisa memberikan perlindungan dan kelimpahan. Tarian dan semangat pesta hudok ini gak cuma sekedar acara, tapi juga simbol dari rasa syukur dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Seru banget kan?
1: Cepat cek budaya. 1 menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

0: Asik. Paket udah dateng. Eh, tapi ini gimana sih cara pakainya? Tok, Dito, gimana sih ini cara pakainya?
1: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya. Dibaca dong.
0: Ih, ogah. Males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah. Biar cepet.
1: Nah, ini nih. Gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja malas baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
0: Iya deh, iya.

0: Ih, apaan sih? Jadi gak nafsu makan. Aduh, tidur. Bekap juga nih gak lama. Nah, kayak gitu nah aku tuh.
1: Aku tuh pernah baca di IG tau. Jangan-jangan kamu tuh ngidap misofonia lagi.
0: Misofonia? Apa itu?
1: Ya kayak yang kamu rasain itu sudah. Gak mau terganggu gitu sama suara ngecap sama ngorok. Mending kamu periksa aja Gin ke psikiater daripada kamu keganggu.
0: Hah, iya ya. Bahaya gak sih itu? Ih, iya kali ya. Aku ke psikiater aja sudah.
2: Teman terbaik kamu.
3: Makan apa ya?
4: Ikan lah. Ikan kan sumber gizi paling ramah untuk kantong masyarakat Indonesia. Kandungan gizi di dalamnya juga gak kalah loh dengan protein hewani yang lain.
3: Hah?
4: Makan ikan atau kamu aku tenggelamkan.

Teman Bro 2 lanjut lagi kali ini ya, datang dari Komisi Uni Eropa yang mengungkapkan bahwa desain sosial media kayak Facebook, Instagram ya, pokoknya under Meta atau Teman Bro 2 itu tuh membuat kecanduan para penggunanya, dan di mana kedua perusahaan ini diminta untuk mengubah desainnya atau bakal menerima sanksi dari Eropa. Di mana menurut komisinya bahwa fitur-fitur seperti autoplay, infinite scroll itu juga rekomendasi yang dipersonalisasi, serta ada push notification berpotensi mengganggu mental para penggunanya. Berdasarkan hasil investigasi, Meta dinilai gagal mengatasi atau memperingatkan ya penggunanya mengenai risiko-risiko tersebut secara memadai, sehingga berpotensi melanggar undang-undang layanan digital di Uni Eropa sendiri. Di mana temuan ini menyusul keputusan dua juri pengadilan di Amerika Serikat ya Teman Bro 2, yang menyatakan bahwa Meta secara sengaja membuat para penggunanya, apalagi pengguna muda, itu kecanduan dan membahayakan mereka. Sejumlah negara seperti Indonesia sampai beberapa negara Uni Eropa juga mulai bergerak untuk bisa membatasi remaja mengakses media sosial tuh Teman Bro 2. Ini juga juru bicara Meta, Ben Walters, itu nyatakan bahwa pihaknya tidak setuju dengan temuan itu karena menurut laporan itu juga tidak secara akurat mempertimbangkan langkah-langkah signifikan yang udah mereka lakukan untuk bisa melindungi remaja. Di mana temuan Komisi Eropa ini juga pada tahap awal Meta juga berkesempatan untuk menyanggahnya, tapi jika terbukti melanggar regulasi itu, Meta juga terancam denda sampai 6% dari pendapatan globalnya yang bisa mencapai lebih dari 12 miliar US dollar ya, atau setara dengan 217 triliun rupiah berdasarkan pendapatan dari tahun lalu, tutup mata.

0: macet, mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812 5848 7885.
0: Hah, boleh juga nih, aku mau request lagu.

teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Halo.
0: Halo, halo, halo. Aduh, pagi hari ini aku sudah semangat banget setelah libur panjang.
1: Oh iya.
0: Ya, aku udah berhari-hari kayak lama banget rasanya itu kayak baru mulai siaran lagi gitu.
1: Widih, berarti sama dong kayak anak-anak sekolah ya. Kemarin kan first day mereka sekolah gitu.
0: Bener.
1: Jadi Kak Anum juga nganggapnya kayak aduh udah lama libur akhirnya kerja lagi.
0: Sebenarnya kan yang kalau ngomongin libur, liburnya tuh sebenarnya 4 hari tapi berturut-turut. Jadi kayak kemarin aku tuh bingung kayak aku nih ngapain ya.
1: Biasanya kayak, siaran.
0: Iya, biasanya siaran atau ngapain gitu. Ini kayak di rumah aja, abis itu ngapain ya? Di rumah aja ngapain ya? Di rumah aja gitu terus tuh teman Pro 2. Ini by the way ya teman Pro 2, aku tuh saking semangatnya tapi suaraku tuh enggak sesemangat itu. Jadi ya dimaklumin aja nih teman Pro 2 kayak gitu ya. Dan pastinya obrolan kita hari ini juga seru banget gitu.
1: Iya lagi, benar banget teman Pro 2. Jadi kali ini kita bakal ngebahas tentang hari raya Nyepi.
0: Betul.
1: Gitu, ya. Di mana hari raya Nyepi?
0: Bukan
1: itu
0: hari ini ya.
1: Iya, bukan. Nah jadi hari raya Nyepi itu teman Pro 2 hari besarnya umat Hindu.
0: Betul.
1: Gitu. Tapi rupa-rupanya Nyepi itu cuma dirayain itu di Indonesia aja. Padahal agama Hindu itu kan terkenalnya itu dari India ya kan.
0: Iya, India ada, Indonesia ada.
1: Benar, tapi rupanya teman Pro 2 Nyepi itu enggak pernah dilaksanain di India.
0: Wow. Betul. Karena kita taunya mungkin ya Nyepi itu ya udah masyarakat Bali.
1: Benar.
0: Atau memang dia di Balinya aja kayak gitu tuh teman Pro 2. Karena ya mungkin yang kita lihat tuh cuman itu, karena mungkin juga enggak lewat juga ada Nyepi di India kayak gitu-gitu.
1: Bener.
0: Makanya kita baru kepikiran yang kayak oh iya ya emang di India enggak ada Nyepi ya kayak gitu-gitu. Pastinya nanti kita bakal bahas itu semua tuh teman Pro 2 gitu ya. Untuk kali ini dan juga nanti kita kedatangan narasumber yang pastinya keren juga nih teman Pro 2, bakal ngebahas Nyepi itu bakal kayak gimana gitu ya. Tapi buat kamu yang mau gabungan bisa gabungan di mana Iren?
1: Di 0812-5848-7885.
0: Atau juga bisa gabungan di Instagramnya di RRI Pro 2 Samarinda. Dan nanti kita balik lagi dan teman Pro 2.

Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital.

0: Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel,
1: nah,
0: feelnya udah enak.
1: Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
2: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
1: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
2: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
1: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
3: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.

0: Nah teman Pro 2, karena hari ini kita ngebahas tentang hari raya Nyepi, barangkali teman Pro 2 belum tahu nih hari raya Nyepi itu apa sih.
1: Betul.
0: Jadi
1: ya,
0: hari raya
1: banget, ada yang batuk. Kita jadi, lanjut lagi.
0: Jadi Nyepi adalah hari suci umat Hindu yang dirayakan setiap tahun baru Saka. Jadi tahun baru Saka itu kayak tahun barunya umat Hindu gitu kan. Dan juga yang uniknya di hari raya Nyepi ini, selama 24 jam satu pulau itu mati total. Mulai dari listrik, internet dan lain sebagainya. Nah Kak Anu pernah gak sih liburan ke Bali?
1: Kalau liburan ke Bali ya, kalau dibilang pernah, tapi kayak gak ngerasain gitu.
0: Kok gitu?
1: Aneh kan ya?
0: Iya.
1: Tapi ini kenyataan, karena aku pernah ke Bali pas aku masih bayi.
0: Oke.
1: Apa rasanya waktu kamu masih bayi gitu?
0: Oh berarti karena belum pernah ngerasain Nyepi berarti ya?
1: Benar. Ya kalau Nyepinya sih mungkin bukan di waktu Nyepi kayak gitu. Mungkin pas lagi liburan biasa atau enggak. Apa ya, pokoknya momennya tuh bukan pas lagi Nyepi gitu, pas lagi ya udah jalan-jalan aja.
0: Oh.
1: Nah waktu itu aku masih bayi, ya udah, jadi tuh kayak nggak ngerasain apa-apa kayak gitu. Ya mau itu pas, karena aku nggak tahu ya itu tuh kapan. Maksudnya pas aku kesana, jadi tuh ya udah lewat-lewat aja kayak gitu-gitu.
0: Oh gitu.
1: Tapi masih kita tahu kan kalau misalnya Nyepi tuh ya datangnya dari, ya banyak lah kayak video-video yang ada di sosmed, TikTok,
0: bener,
1: kayak gitu-gitu.
0: Benar.
1: Ya. Ini ada cerita-cerita apa ya? Kalau bisa dibilang tuh ada cerita lucu gitu.
0: Apa tuh?
1: Cerita lucu, ada masyarakat yang dia itu sebenarnya niatnya liburan, tapi momennya itu pas lagi Nyepi.
0: Oke.
1: Nah ini dia tuh adalah ya udah karena liburan dia tuh non Hindu gitu ya. Aku kurang tahu agama apa gimana, tapi intinya dia liburan. Nah dia itu kayak Oke, gitu, kayak wih momennya pas banget nih Nyepi dan lain-lainnya. Tapi dia tuh tidak menyiapkan beberapa hal.
0: Apa aja tuh Kak?
1: Kan kalau di sana itu ada kayak apa sih namanya, kayak listrik itu dimatiin.
0: Benar.
1: Ya kan, tidak boleh bikin, bukan ribut ya, tapi ya pasti gak boleh bikin ribut.
0: Tenang gitu ya Kak.
1: Ya harus tenang kayak gitu dan lain-lainnya. Dan yang satu dia tidak pikirkan adalah dia hari itu mau makan apa, kan gak ada yang jualan.
0: Iya.
1: Nah dia itu gak prepare itu. Jadi kayak oh oke, kalau lampu mati tenang, masih maksudnya mereka listrik tuh tetap nyala, tapi gak nyalain lampu kayak gitu loh. Jadi kalau ngecas handphone gitu ya, itu masih bisa. Nah kalau tempat makan ini karena gak ada yang buka.
0: Bener.
1: Gitu ya. Dan dia itu gak prepare beli makanan sebelumnya gitu. Jadi kayak aduh gawat guys, dia bikin video, aduh gawat guys. Ya respect sih maksudnya sama Nyepinya ini, cuman dia lupa kalau dia tuh belum beli buat makanan sarapan, buat makanan
0: siang.
1: Iya, siangnya itu juga, malamnya gimana, kayak gitu. Astaga.
0: Berarti mau gak mau dia puasa dong Kak.
1: Iya. Ini mungkin gak sepenuhnya puasa kayak ya udah kalau lapar minum air lagi. Kurang lagi minum air lagi sampai kembung kayaknya ya. Kayak gitu-gitu. Jadi tuh kayak apa maksudnya dia tidak menyalahkan, tapi ya dia tuh kayak enggak prepare dan juga di apa ya, kayak enggak mikirkan sampai segitunya gitu loh.
0: Benar. Mungkin itu juga bisa jadi pelajaran kali.
1: Betul.
0: Ya buat kan Kak. Jadi kalau misalnya next time dia mau ke Bali lagi dan kebetulan Nyepi pasti dia langsung borong gitu Kak.
1: Benar. Langsung borong ternyata enggak dimakan juga lah. Gimana tuh teman Pro 2?

0: Twitter @Pro2Samarinda.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM.
3: Tahukah kamu, di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: Nah, teman Pro 2 masih ngebahas tentang Nyepi ya. Jadi aku habis searching-searching nih di internet. Kalau Nyepi itu rupanya ada 4 pantangan nih, Kak.
1: Oh, 4 pantangan.
0: Yang pertama, enggak boleh nyalain lampu atau api. Terus itu enggak boleh kerja, maksudnya kayak beraktivitas di luar rumah gitu kan.
1: Iya.
0: Terus itu enggak boleh bepergian dan enggak boleh bersenang-senang. Jadi kayak konsepnya Nyepi tuh kayak ya udah kita di rumah aja nyantai-nyantai gitu loh.
1: Nyantai, mencari ketenangan.
0: Bener.
1: Gitu. Terus juga ini sih kenapa enggak kayak enggak boleh bersenang-senang tuh ya karena ya apa ya? Kayak ya kita tuh maksudnya senang-senangnya tuh ada nanti gitu.
0: Bener.
1: Ini kayak tuh waktunya kayak berpuasa gitu loh.
0: Bener.
1: Nahan hawa nafsunya itu juga, terus juga menahan diri supaya enggak berlebihan.
0: Bener.
1: Kayak gitu-gitu kan kadang kita tuh pengen gitu yang kayak oh ini tuh pengen dar-dar-dor, pengen apa?
0: Pengen heboh
1: gitu ya. Ya ini hampir sama kayak gitu, kayak puasa gitu. Ya itu nahan hawa nafsu itu juga semuanya, menahan diri supaya enggak ngapa-ngapain. Apalagi di situ udah kan itu jadi maksudnya jadi hari libur.
0: Benar.
1: Nah pasti udah tuh memang disengajakan hari liburnya itu untuk nyepi ya supaya enggak beraktivitas.
0: Iya, jadi gitu. Anggap aja juga di hari nyepi itu ya udah kita istirahat aja gitu kan setelah beraktivitas kayak 24/7 gitu ya, kayak pasti capek gitu. Tapi
1: betul.
0: Berkat hari nyepi ini ya kita bisa di rumah aja bareng keluarga.
1: Iya. Dan itu pun mereka juga apa ya? Enggak semuanya yang kayak di keluarga misalnya kayak kumpul di ruang tengah mereka makan bareng, enggak, mereka diem-dieman.
0: Oh gitu kan?
1: Iya.
0: Wow. Baru tahu.
1: Iya, mereka bakal diem-dieman karena memang ketenangannya tuh
0: tingkat tinggi.
1: Iya, bisa dibilang kayak gitu. Bisa dibilang kayak gitu. Jadi kayak benar-benar mereka tuh kayak ya udah diem-diem dan diem kayak gitu karena mereka tuh kayak benar-benar lagi hitungannya kayak lagi beribadah atau lagi berdoa lah.
0: Oh.
1: Kayak gitu. Jadi kayak salah satunya tuh ya kayak gitu kegiatannya benar-benar makanya enggak ngapa-ngapain. Nah, yang non Hindunya ini yang tadi ngapa-ngapain itu pasti bingung tuh mau ngapain.
0: Iya. Yeah.
1: Mungkin kalau kayak masih main HP kayak gitu masih oke. Gitu. Tapi kalau memang yang kayak bisa dibilang kayak khusyuknya gitu tuh ini sih, maksudnya mode seriusnya tuh ya mereka udah enggak apa sih namanya enggak main HP dulu, tahan dulu gitu karena mereka tuh kayak apa untuk merayakan kayak gini kan setahun sekali gitu.
0: Benar.
1: Jadi tuh mereka tuh kayak di total atau dimaksimalin di situ.
0: Berarti
1: gitu.
0: Ibadahnya difokusin banget.
1: Benar.
0: Ya Kak.
1: Benar. Kayak gitu.
0: Keren banget Nyepi.
1: Makanya ya mungkin kalau misalnya di apa ya disamakan, bukan disamakan sih, tapi kalau misalnya melihat kayak aku sebagai muslim kayak gitu kan kalau kayak puasa sebenarnya sama bedanya mereka tuh kayak dari jam 12 malam balik lagi sampai jam 12 malam gitu.
0: Benar.
1: Irin juga pernah puasa kan kayak apa rasanya nahan diri gitu kan ya.
0: Iya.
1: Itu tuh kayak apa ya Rin ya? Ya itu kalau kita tuh mau berlebihan tuh jadi kayak keinget diri aja.
0: Benar.
1: Gitu.
0: Benar, kayak namanya bulan Ramadan kan jadi kita harus bisa menahan diri.
1: Betul.
0: Mungkin teman-teman yang umat Hindu juga pasti prinsipnya sama.
1: Bener.
0: Kayak gitu ya pas nyepi.
1: Bener,
0: dan aku
1: gitu.
0: Juga pernah loh Kak ngelihat di internet gitu ya kalau nyepi itu emang cuma dilaksanakan di Indonesia khususnya di Pulau Bali.
1: Iya.
0: Nah sementara kalau di India itu kalau tahun baru Saka itu justru mereka tuh acaranya heboh loh Kak. Justru mereka tuh kayak apa ya yang kayak tempat tinggal mereka tuh warna-warni gitu. Jadi kayak kesannya kayak happy banget gitu. Sementara kalau di Bali kan tahun baru Sakanya tuh yang sepinya tuh yang sepi banget.
1: Iya,
0: gitu loh Kak. Jadi
1: benar,
0: kayak
1: benar.
0: Itu sih uniknya kita tinggal di Indonesia gitu.
1: Betul. Ngelihat ada perbedaannya kayak
0: benar.
1: Gitu-gitu. Mungkin nanti kita bisa langsung tanya aja sama narasumber kita hari ini nanti.
0: Benar.
1: Gitu ya. Kenapa bisa ada bedanya kayak gitu? Karena kita penasaran banget kok bisa beda gitu ya? Apa ada karenanya gitu kan ya atau jawabannya gitu? Karena ya pastinya ini ya hanya dijawab untuk memang paham gitu sama agamanya itu juga.
0: Benar.
1: Kayak gitu. Nanti kita balik lagi akhirin ya.
0: Sip.
1: Nah, langsung aja nih teman berdua kita dengerin dulu lagu yang satu ini.

aja Indonesia? Mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi, fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way!

0: Nah, teman Pro 2, walaupun aku itu belum pernah ke Bali dan juga ke Anom ke Balinya waktu pas masih bayi.
1: Iya lagi.
0: Aku belajar banyak tentang nyepi itu di internet loh, teman Pro 2. Dan aku tuh baru tahu kalau nyepi itu ada ini, ada orang-orang yang bertugas waktu nyepi, namanya pecalang.
1: Pecalang.
0: Nah, jadi tugasnya pecalang itu kayak dia itu berpatroli gitu loh, keliling-keliling kampung gitu kan, untuk make sure kalau warganya tuh stay di rumah aja gitu. Bahkan kalau nggak salah aku pernah nonton di sosmed ya, kayak kalau misalnya ada yang ketahuan keluar rumah itu kalau nggak salah di kalau nggak ditegur dimarahin gitu. Jadi kayak masuk rumah sana, jadi kayak nyepinya tuh kayak
1: beneran di dalam rumah gitu.
0: Benar.
1: Ataupun juga mungkin kan kalau di Bali kan rumah-rumah Bali itu kan biasa rumah, halaman, baru ada pagernya itu kan.
0: Benar.
1: Pagar gapura kecilnya setiap rumah kayak gitu. Bahkan itu aja tuh kan itu juga ada pintunya apa enggak ya? Kadang tuh dilihat kayak dicek gitu.
0: Diintip gitu ya?
1: Iya. Karena bisa aja mereka tuh keluar rumah kayak gitu, kayak bukan apa ya bahasanya itu kayak kabur-kaburannya gitu-gitu, mau nyantai di depan rumah. Oh enggak, tapi memang harus stay di dalam rumahnya itu juga.
0: Bener.
1: Kayak gitu. Tapi ini sih kayak apa ya? Kayak patrolinya kayaknya agak-agak gimana gitu. Coba kamu pikir deh kayak ini sepi.
0: Yeah.
1: Kita patroli gitu. Mendatangi tempat-tempat sepi. Jadi makin sepi kan. Kayak
0: iya lagi.
1: Biasanya kan kita kalau patroli, oh ini kenapa, oh ini kenapa, kayak ada orang lalu lalang atau lagi mungkin lagi nongkrong, lagi nyantai depan rumah gitu, ngopi kak atau apa gitu. Tapi ini gak ada orang. Kalau ada orangnya kayak balik masuk ke rumah sana gitu, kayak malah dimarahin gitu.
0: Tapi karena ini udah sepi gitu ya kan kak. Jadi kayak pecalang itu kayak ya mau memastikan aja gitu kan kak.
1: Betul.
0: Warganya tuh ya di dalam rumah aja selama 24 jam gitu. Karena, keren sih kak.
1: Iya, karena memang tradisinya tuh begitu. Jadi mereka tuh tetap apa ya, kayak bukan dikurang-kurangin tapi ya tetap dijaga. Karena ya itu tadi setahun sekali juga gitu ya. Kayak biar ibadahnya makin apa ya, makin totalitas kayak gitu. Jadi tuh ya jangan sampai hal-hal yang kayak gitu tuh kedistract. Satunya ya apa, karena oh karena tahu nyepi nggak usah dijaga deh, kan udah pasti sepi.
0: Iya gitu. Tapi tetap harus ada pecalangnya gitu.
1: Betul.
0: Kan kayak ya takutnya nanti kalau misalnya ada apa-apa, contohnya nih kak, kalau lagi nyepi di dalam rumah sekalinya ada warganya yang lagi sakit, nah itu kan sebenarnya nggak bisa keluar, tapi karena ada pecalang itu mungkin bisa dianterin tuh kayak ke ke rumah sakit kayak gitu,
1: kayak dibantu karena ya urgensinya tuh beda lagi.
0: Benar.
1: Makanya mungkin kayak beberapa tuh masih ada yang apa sih namanya, tempat yang nyala tuh ya itu tadi rumah sakit.
0: Benar.
1: Kayak kan itu kan pasti
0: penting
1: ya.
0: Penting banget itu.
1: Itu penting banget tuh teman Pro 2, gelap aja agak panik kita di sana kan. Kayak gitu. Makanya di sana tuh penting banget apa sih namanya, ngejaga hal-halnya ini supaya tetap semestinya tuh teman Pro 2.
0: Benar. Tapi ada lagi satu nih kak. Selain pecalang yang kayak identik banget sama nyepi itu, ada satu hari sebelum nyepi itu tuh mereka punya acara yang namanya parade ogoh-ogoh. Kalian tahu enggak? Ya, parade ogoh-ogoh itu kan. Ya sebenarnya aku belum pernah sih kak, tapi
1: ya enggak apa-apa.
0: Tapi kepengen banget kak, kayak ngeliatin ogoh-ogoh yang megah, yang gede kayak gitu kan kak. Jadi kayak ngelihat di sosmed aja tuh udah sekeren itu, gimana ya kalau misalnya kita ngeliatin dengan mata kita sendiri gitu.
1: Bener tuh teman Pro 2 ya. Mungkin nanti kita kalau misalnya ada rezekinya masing-masing.
0: Amin.
1: Bener. Kalaupun tiket pesawat lagi ngeri-ngerinya gitu
0: lagi
1: kan ya. Ya udah gak apa-apa, kita berenang aja dari Sungai Mahakam tuh.